Permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Jadi artinya, sebelum kita bisa mendapat takwa yang batin, maka terlebih dahulu kita melaksanakan apa-apa yang dituntut oleh takwa yang zahir. Takwa yang zahir seperti melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah kepada anggota tubuh kita, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah terhadap anggota tubuh zahir kita. Nah, sesudah yang zahir-zahir itu kita bisa melaksanakannya, nah, maka selanjutnya Allah akan memberikan kita hidayah untuk membersihkan batin kita. Selanjutnya Allah memberikan kita hidayah, petunjuk untuk mendapatkan takwa yang batin. Jadi para ulama membagi takwa itu ada tiga macam bagian takwa. Yang mana satu, dua, dan tiga itu merupakan perjalanan takwa. Yang pertama disebut adalah takwal awam, takwanya orang awam. Takwa orang awam ini adalah takwa syirki, takwa daripada syirik. Itu tangga yang pertama. Tangga yang pertama adalah menjauhi sesuatu-sesuatu yang sifatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesudah itu berjalan, lalu kita naik kepada takwa khusus, takwa khusus. Takwa khusus ini adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwa yang zahir. Apabila sudah kita mampu untuk menjalankan takwa yang khawas ini, takwa yang khusus ini, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah sudah bisa dilakukan, baru kita akan bisa naik kepada takwa khawasul khawas. Takwa khawasul khawas itu ialah tarku ma yasrau an dzikrillah, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan engkau daripada mengingat Allah. Nah, inilah merupakan nihayatul hidayah, puncak daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu meninggalkan sesuatu-sesuatu yang membuat kita lalai terhadap Allah, berarti kita sudah dapat puncak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Tidak ada jalan lain untuk menuju surga, hanya takwa. Sebab dengan takwa itulah kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Firman Allah mengatakan disediakan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi dikhususkan untuk orang-orang yang takwa. Jadi tidak ada jalan untuk menuju surga, hanya satu jalan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Kalau orang yang tidak ada minat untuk takwa, kada akan dapat hidayah dari Allah. Hidayah Allah itu hanya untuk orang-orang yang ingin bertakwa. Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi dua, artinya dua rukun takwa. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa yang zahir. Maka di dalam kitab ini, ujar Imam Ghazali, akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkasnya.

melaksanakan ketaatan. Ketahuilah ulihmu bahwasanya perintah Allah itu ada yang fardu, wajib, dan ada yang sunat. Itu perintah Allah. Sebagaimana larangan Allah pun ada dua. Pertama haram, kedua makruh. Makruh itu jangan dikatakan boleh. Makruh bagian daripada larangan Allah. Larangan itu ada yang kuat ngarannya haram, ada larangan itu yang tidak kuat ngarannya makruh. Larangan mencakup haram dan makruh. Sebagaimana perintah pun yang kuat disebut adalah fardu atau wajib, perintah yang tidak kuat itu ngarannya adalah sunat. Nah, jadi hukum ada tiga sebenarnya. Perintah, larangan, yang ketiga ibahah, boleh. Perintah wajib lawan sunat, larangan haram dan makruh, yang kelima boleh. Ya, dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, yaitu asas perniagaan. Yang fardu itu modal. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa derajat kelebihan. Dengan kita melaksanakan yang fardu, menjauhi yang diharamkan, sudah selamat. Walaupun kita kadang melaksanakan yang sunat-sunatnya, sudah selamat. Cuma untuk mendapatkan beberapa derajat yang tinggi, mendapatkan beberapa keuntungan-keuntungan fasilitas yang ada di surga, itu mesti ditambah dengan meninggalkan yang makruh dan melaksanakan yang sunat-sunat. Makin banyak ibadah sunat yang kita lakukan, makin banyak fasilitas surga yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kada sama di surga kaina orang nang sembahyang witir 1 rakaat lawan nang sembahyang witir 3 rakaat. Kada sama dalam surga itu orang nang berzikir 100 kali sehari dengan orang yang berzikir 1000 sehari. Karena amaliah-amaliah itu akan memperbanyak kenikmatan-kenikmatan fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalian itu bisa lulus menyeberang dari mahsyar menuju surga. Kalian bisa lulus menyeberang siratal mustaqim itu bi'afwillah, dengan kemaafan Allah. Dengan sebab kemaafan Allah yang sangat menonjol, kita bisa menyeberang sampai ke pintu surga. Andai kata Allah tidak menampakkan kemaafannya kepada kita, kita kada akan bisa lulus menyeberang siratal mustaqim, itu pasti gugur. Nah, jadi untuk bisa menyeberang siratal mustaqim, itu yang diandalkan adalah afwullah, kemaafan dari Allah. Nah, kemudian kita bisa masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Jadi di waktu menyeberang siratal mustaqim masuk ke dalam surga, amal kita belum berfungsi. Semata-mata yang menunjuk adalah kemaafan Allah, kasih sayang Allah, kita bisa masuk surga. Nah, kemudian di dalam surga itu tingginya derajat kita, banyaknya fasilitas yang bisa kita nikmati, itu dibagi menurut banyak sedikitnya amal ibadah yang dilakukan di dalam dunia ini. Orang sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat kada sama fasilitas yang diberikan Allah di surga.
Jadi amal perbuatan kita ini, yang sunat-sunat ini, itu akan mendapat beberapa derajat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabarak wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai ma faradtu alaihim, wa la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu alladhi yabtisu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Artinya, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis kudsi, di dalam hadis kudsi, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Amalan apa, ibadah apa yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah? Ibadah yang fardu itu yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang fardu, itu merupakan ibadah yang paling menghampirkan kita kepada Allah. Dan senantiasa seorang hamba menghampirkan diri kepadaku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehingga aku mencintainya. Di amalan fardu dahulu diselesaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan fardu. Untuk mendapat cinta Allah, amalan-amalan sunat. Tetapi amalan sunat itu bisa berlaku, bisa bernilai kalau sudah selesai melaksanakan yang fardu. Jadi mendahulukan yang fardu daripada yang sunat itu hukumnya bisa wajib, bisa sunat. Mendahulukan yang wajib atas yang sunat, hukumnya bisa wajib, bisa sunat. Contoh yang wajib, kita sengaja kada sembahyang sehingga keluar waktunya, keluar waktu sembahyang. Kita sengaja kada sembahyang zuhur karena sibuk, pada mendengar haja orang azan, jam tahu haja, karena kesibukan pekerjaan, bang asar. Nah, berarti kita meninggalkan sengaja sembahyang zuhur. Kita kada boleh mengerjakan sembahyang sunat sebelum mangkada zuhur. Wajib mangkada zuhur terlebih dahulu, karena kita meninggalkannya dengan tidak ada uzur. Orang sengaja kada puasa di bulan Ramadan, sengaja kada puasa. Begitu habis Idul Fitri, dia wajib bersegera mengkada puasa itu. Jangan ada puasaan lama. Kenapa? Karena ada hutang yang wajib, ada hutang yang sengaja yang belum dibayar. Ini contoh yang wajib mendahulukan sunnah. Ada duit 10.000 rupiah, duit 10.000 rupiah, hari ini sampai bayar hutang lawan orang 10.000 rupiah. Duit lain kada diisi lagi, ini pembacang dibayarkan 10.000, maka hari ini jatuh tempo hutang janji hari ini. Nah, dia wajib menggunakan duit 10.000 itu untuk membayar hutang. Jangan hendak bersedekah dan hendak berwakaf. Kenapa? Karena hari ini duit 10.000 itu satu-satunya duit yang bisa dibayarkan ke hutang yang pada hari ini hutang itu jatuh tempo.
itu hal-hal yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Ada lagi hal-hal yang hanya sunat mendahulukan wajib atas yang sunat. Sunat mendahulukan yang wajib atas yang sunat. Contohnya, kita kelupaan atau taguringan sehingga kelewatan waktu sembahyang. Guring jam 11:30, bangun 4:00. Berarti zuhur taguringan, gak ada tahu, ada mendengar apa-apa. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia sunat mendahulukan mangkaba zuhur daripada sembahyang sunat. Sunat mendahulukan mangkaba. Kenapa kada wajib? Karena dia ketinggalan zuhurnya itu kada sengaja. Nah, sama perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang nifas, kada puasa bulan Ramadan. Sesudah Idul Fitri, dia sunat menyegerakan mengkalba puasa itu daripada melaksanakan puasa sunat. Lebih baik mengkalba itu daripada puasa sunat. Tapi kada wajib, karena ketinggalan puasanya disebabkan uzur, bukan kesengajaan. Duit 10.000 rupiah Jumat akan datang, sampai timpu bayar hutang 10.000. Hari ini belum sampai lagi timpunya. Nah, boleh aja mensedekahkan 10.000. Kenapa? Karena hutang belum sampai timpunya. Nah, jadi di sini tadi bahwa ibadah fardu, ibadah wajib itu sesuatu yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Dan senantiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada-Ku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang pardu-pardu, sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, ujar Tuhan nih dalam hadis Qudsi, bila mana Aku telah mencintainya seorang hamba, maka Akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan Akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan Akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan Akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan Akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, pandangannya orang tersebut adalah pandangan Allah. Artinya apa? Ada dua tafsir. Yang pertama menjelaskan artinya Allah selalu memelihara pandangannya daripada yang diharamkan. Kalau orang sudah dicintai Allah, ujar Tuhan, Akulah lidahnya yang bercakap dengannya. Orang yang dicintai Allah setiap kali berkata adalah kata-kata Allah. Artinya dia terhindar daripada berkata-kata yang tidak disukai Allah. Dia dipelihara Allah berkata-kata yang tidak disenangi Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, tangannya pun dipelihara Allah daripada menjangkau, menjamah, menyentuh yang dilarang Allah. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang dipelihara Allah kakinya daripada berjalan kepada hal-hal yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, bila mana orang itu sudah dicintai oleh Allah, seluruh anggota tubuhnya dijaga Allah daripada hal-hal yang sifatnya maksiat yang diharamkan Allah. Seperti Bishrul Hafi, salah seorang aulia Allah, orang yang diyakini sebagai kekasihnya Allah. Bishrul Hafi ini beliau tidak akan bisa menjangkau makanan yang tidak halal. Disuruhi makanan itu kada halal, tangan sidin takang, kada kau bergerak. Kalau nang pacang dijangkau ini sesuatu nang kada halal. Kenapa? Tangan sidin dipelihara oleh Allah untuk menjamah, apalagi memakan sesuatu yang tidak halal.
otomatis. Di mana, di tengah orang undangan kah, di rumah kah, di manakah, bila makanan itu ada kada halal, tahan sih mati kada aku bergerak. Nah, bila makanannya halal, kada jadi masalah. Itu bisrul hafi. Ada lagi haris al-muhasibi. La yadkhulu batnahu haramun aw syubhatun. Tidak masuk ke dalam perut sidin sesuatu yang haram atau syubhat. Ini lebih rendah daripada bisrul hafi. Kalau bisrul hafi tangannya sudah kada kau menjangkau. Kalau haris muhasibinya rakungannya kada kau menanggup. Begitu nang dimakan ni haram, muntah sendirinya. Begitu dimakan nang subhat, muntah sendirinya. Nah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya tafsiran daripada hadis ini yang pertama adalah orang-orang yang melakukan yang dipardukan Allah, orang-orang yang melakukan yang disunatkan Allah, akhirnya dia kekasih Allah. Akhirnya jadi kekasih Allah. Allah pelihara tubuhnya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, ada lagi tafsir yang kedua daripada hadis itu adalah orang-orang yang melaksanakan keparduan, orang-orang yang menunaikan yang sunat-sunat, akhirnya dia kekasih Allah. Akhirnya orang tersebut jadi kekasih Allah. Nah, bila orang sudah jadi kekasih Allah, apapun yang dilakukannya diampuni oleh Allah. Matanya memandang nang haram, diampuni Allah.

Dia meninggalkan yang dilarang Allah. Dia melaksanakan yang disunatkan Allah. Akhirnya dia dicintai oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada orang ini, ujar Tuhan, ya abdi, ya habibi, hai kekasihku, if'al ma syi'ta, perbuat apa yang kau mau, kad ghafartu lak, engkau sudah kuampuni. Nah, jadi matanya memandang kepada yang haram, dimaafkan Allah. Kakinya melangkah kepada yang haram, dimaafkan Allah. Kenapa? Karena dia sudah dalam kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau wahai penuntut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan napasmu, bermula daripada pagi sampai ke petang, sampai kemarian. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Ia Allah menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan Ia mengetahui segala masakmu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Kada akan lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau senantiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulki, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui akan Dia. Tidak ada satupun makhluk sekecil apapun yang lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya, ya Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Kita nih bisi mata, kalau kita menyirit sedikit, satu umat kita menyirit, Allah mengetahui. Dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati kada lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, bahwasanya Allah itu, maksudnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Yang lebih rahasia tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seseorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Itulah kita dituntut untuk selalu beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun Allah itu selalu melihat kita, melihat tingkah laku pekerjaan kita. Jadi disuruh kita untuk beradab baik zahir maupun batin. Adab itu artinya isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Mempergunakan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Itu namanya adab.

0: memperlakukan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Namanya yang paling terpuji, itulah disebut yang paling beradab. Umpamanya kita membaca Quran duduk. Ada macam-macam duduk, jenis duduk macam-macam. Duduk mana yang paling dipuji? Bila kita kawa melakukan, berarti kita paling beradab. Paling beradab. Duduk ada basila, ada bahunjur, ada bangkat batis sebelah, ada sila panggung, ada macam-macam duduk. Duduk tahiyat awal, duduk tasahud akhir. Duduk apa yang paling terpuji? Bila kita melakukan, berarti kita beradab duduknya. Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Jadi adab ini adalah semuanya. Adab bagaimana kita duduk, bagaimana kita makan, bagaimana berpakaian, bagaimana adab tidur, bagaimana adab sembahyang, bagaimana adab segala macam adab, itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang itu macam apa nang beradab? Macam sembahyangnya Rasulullah. Jadi Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Lihat, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Sembahyanglah kamu sebagaimana kau lihat aku sembahyang. Karena cara sembahyang Nabi itulah yang paling baik adabnya. Macam apa guring yang paling baik? Macam guringnya Rasulullah itu guring paling beradab. Macam apa makan yang paling beradab? Macam makannya Rasulullah makan yang paling beradab. Ini sumber adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ujar Nabi kita, mendidik akandaku oleh Tuhanku, melajari adab Tuhan kepadaku, maka dia baguskan mendidik adab terhadapku. Jadi adab ini bukan sekedar ketaatan kepada Allah. Adab itu lebih daripada sekedar taat. Setiap taat memerlukan adab. Belum tentu ketaatan kita kepada Allah beradab, belum tentu. Jadi adab ini sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar menjunjung perintah atau menjauhi larangan Allah. Al-Imam Abu Ali Al-Daqaq mengatakan, al-abdu yasiru bita'atihi ilal jannah wa bi'adabihi bita'atihi yasiru ilallahi ta'ala. Seseorang itu, seorang hamba bisa masuk surga, sampai ke surga dengan ketaatannya kepada Allah. Masuk surga dengan ketaatan kepada Allah. Tetapi dia dengan adabnya dalam taat, dia akan bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Nah, untuk masuk surga, taat. Taatlah yang mendatangkan rahmat. Nah, kalau untuk bisa berdekatan dengan Allah, bisa menyaksikan Allah, adab di dalam taat. Adab di dalam taat. Nah, jadi adab kita dalam taat kepada Allah itu yang menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang pemanya selawar colok pusat sambil nyentuh tertutup sah aja, sah sembahyangnya. Sembahyangnya taat orangnya. Baju ada ya, gamis ada, baju putih ada banyak. Minyak kulir. Kalau colok Allahu Akbar berkopiah ada. Nah, ini orang melakukan taat. Melakukan taat kepada Allah, tapi cara taatnya kurang ajar. Cara taatnya kada beradab kepada Allah. Jangankan menghadap Allah, menghadapi guru aja kada berani selawar colok. Nah, menghadapi Allah berani selawar colok. Nah ini contoh orang yang taat tapi kada beradab. Orang i'tikaf di masjid, baik i'tikaf, tapi batis behunjur ampah ke kiblat. Taat tapi kada beradab. Abu Ali Al-Daqat mengatakan lagi, tarkul adab yujibu tarda. Orang yang meninggalkan adab itu berhak untuk diusir. Berhak untuk diusir. Paman asa'al adab alal bisab rudda ilal bab. Barang siapa tidak beradab di atas hamparan, ditawing halap duduk tapi kada beradab, dia berhak diusir duduk di pinggir lawang aja. Rudda ilal bab. Jadi duduk di tawing halap cuma kada beradab, berhak untuk dijauhkan ke belakang sana. Wa man asa'al adab alal bab, orang nang duduk di muhar lawang kada beadab juga. Rudda ila siyasatid dawab, andak ke keruan kambing hanya duduknya. Rudda ila siyasatid dawab. Itulah adab. Al-Imam Al-Basri mengatakan, at-tauhid yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan keimanan. Tauhid mewajibkan iman. Paman la imana la tauhidalahu. Orang yang tidak ada beriman kada bertauhid ngarannya. Orang yang kada beriman berarti kada bertauhid. Wal iman yujibu syariah. Iman itu menuntut syariat. Bila orang beriman pasti bersyariat, karena dia percaya dengan Allah. Allah menyuruh sembahyang, percaya. Allah nyuruh puasa, percaya. Allah nyuruh naik haji, percaya. Allah nyuruh berzakat, percaya. Kepercayaannya itu iman tadi menuntut syariat. Jadi orang beriman pasti orang bersyariat. Paman la syari'atalah pala imanalahu wala tauhid. Orang yang tidak bersyariat, sembahyang kada, puasa kada, itu tidak ada iman dan tidak ada tauhid. Paman la syari'ata, orang yang tidak ada syariat, pala imana wala tauhid. Tidak ada iman baginya wala tauhid. Wasyariat tujibul adab, sedangkan syariat itu menuntut adab. Syariat itu menuntut adab. Paman la adabalahu, orang yang tidak ada adab itu pala imanalahu wala tauhida wala syariata. Orang yang tidak beradab berarti kada punya iman, kada punya tauhid, dan kada punya syariat. Nah, jadi paling tinggi kedudukan itu adalah adab. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bukan hanya perlu ilmu, tetapi perlu terhadap adab. Orang berusaha supaya dapat harta yang halal, diperlukan adab, diperlukan ilmu. Orang berusaha supaya dapat yang halal, diperlukan ilmu. Tapi kalau orang berusaha ini hendak dapat berkah sekaligus halal, diperlukan ilmu dan adab. Kedua-duanya perlu. Nah, jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah sebijian kitab ini mengatur adab-adab yang mesti kita lakukan kalau kita ingin mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir berisi tentang adab-adab. Adab pokoknya ada terbagi tiga, ada adab yang minimal, ada adab yang sedang, ada adab yang maksimal. Nah, Ya artinya kita jangan sampai keluar daripada adab yang minimal itu, walaupun kada kawa sampai kepada adab yang maksimal. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Ia larang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Jadi adab termasuk itu, jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang dilarangnya. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang dilarangnya. Dan jangan sampai Allah kada melihat kita dalam keadaan yang dituntutnya, dalam keadaan yang disuruhnya, diperintahkannya. Nah, jadi adab tadi ada maksimal, ada adab tengah, ada adab minimal. Contohnya macam kita belajar, kita beribadah itu cara duduk adabnya yang maksimal itu adalah betelimpuh. Macam tasyahud awal ini adab yang paling baik, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk macam tasyahud awal itu duduk yang paling maksimal adabnya. Bahkan di zaman dahulu ada para ulama-ulama, para aulia-aulia, kalau muridnya bersilah dan mau mempelajari, harus duduknya macam tasyahud awal. Ini paling hebat. Beribadah kita malam, kita baca Quran, kita zikir, kita duduk seperti ini untuk paling beradab. Nah, kemudian lagi duduk yang adabnya sedang, tasyahud akhir. Bila asa kapanatan itu tasyahud akhir ya buah. Ini adab, cuma kalau sebaik yang pertama. Adab duduk yang paling minimal, yang paling minimal bersila. Ini paling uyuh kedudukan adabnya. Beradab juga bersila, cuma paling rendah kedudukannya. Amun baunjur atau kada beradab marannya. Beramal, beunjur, besandar, berarti sebangka kaya apa kan? Nah, itu kada beradab. Nah, paling minimal adab itu duduk bersila. Jadi semuaan pekerjaan, perbuatan mesti beradab. Dan kita mesti mencari tahu mana adab yang paling tinggi, mana adab yang tengah, mana adab yang paling sedikit, yang paling minimal. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan masamu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu, daripada waktu pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik, karena aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu bermula daripada engkau bangun tidur di waktu pagi sampai engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi segala aktivitas kita seharian mulai bangun guring sampai pina guring berikutnya dijelaskan sedikit kayak apa cara aturan yang paling baik adab-adabnya itu. Nah, pertama adab-adab bangun daripada tidur. Bangun guring, apa yang mesti kita lakukan supaya kita mencontoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا waliman ahabbana fika wali asruh wajibati alaina wadil muslimin wal muslimat dirahmatiki arhamar rahimin. Allahumma nafahna bima'allamtana wa'allimna mayan fahzikna fahman wa ilman wa amala ahfazna wa ahfaz man ma'ana wa ma'ana minal balai wa shkulli di syar'inna ga'ala kulli syai'in qadir sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillah.
1: Kalau dengan pengajian semakin mengaji semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

0: Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat dijaga dari.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Bismillah walhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya hasad. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, penyakit yang berbahaya ini bukan hanya menimpa orang-orang awam di pasar-pasar, sekolah-sekolah, tempat kerja, masyarakat dan lain-lain. Akan tetapi juga menimpa di kalangan para penuntut ilmu agama dan para ulama. Nauzubillah. Penyakit ini bernama hasad, yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang ataupun sekedar merasa tidak suka. Itulah hakikat dari hasad atau iri dengki. Saking bahayanya penyakit hasad ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada umatnya untuk berlindung dari orang-orang yang berbuat hasad, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki atau penghasad bila ia dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang umatnya dari hasad, iri dengki dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Biasanya, orang yang hasad itu akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya, dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba." Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Dia akan selalu memantau serta mengawasi orang yang dia hasad kepadanya. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang tersebut, maka dia uring-uringan dan susah hati. Keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menyebutkan merasa tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Kelima, hasad menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Keenam, hasad adalah akhlak tercela dan hina. Orang yang hasad atau dengki akan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang dia dengki dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat kelak untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Kemudian setelah itu, orang yang dengki tadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun yang harus diyakini adalah, seberapapun besar kadar hasad, dengki seseorang, maka hal tersebut tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang Allah telah karuniakan. Nah, jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Pendengar yang budiman, berikut ini diantara sebab-sebab hasad. Pertama, tidak rela dan tidak merasa puas terhadap pembagian dari Allah kepada hambanya. Kedua, adanya rasa benci dan tidak suka. Ketiga, adanya rasa sombong dan ujub atau berbangga diri. Keempat, buruknya jiwa serta tidak bersihnya hati. Kelima, khawatir dan takut kehilangan pengikut atau perhatian seseorang. Hasad, dengki adalah akhlak buruk yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para penuntut ilmu, para ustaz dan dai-dai, serta di antara para pedagang. Biasanya, orang yang punya kesamaan dalam profesi itu umumnya saling hasad dan dengki. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat dan sikap hasad ini. Wal iyadzu billah, wasta'inu billah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada para jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin Maghrib Kajarul Tazlim Maghrib dalam kajian kitab Al-Azhar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian Maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Nggak usah, orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang, silahkan. Jenguk kalau sakit, silahkan. Hukum syari saya jalanin. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. Nggak boleh. Saya mau cerai sama istri saya tanya dulu keluarga saya, ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Nggak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih, kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam begini, dia kasih jawaban setengah jam, carikan aja, kan gitu. Salah. Keputusan di tangan kita, ini teman-teman ya, yang jadi suami sini, keputusan di tangan antum, dan patokannya hukum Allah. Istri dukung, kalau baik putusan suami dukung, kalau salah, ingatkan. Ini salah bang, ini salah kak, ini salah. Agama Allah menyebutkan seperti ini, dengan baik. Ya, mengadakan acara seperti itu tidak ada, karena itu tidak ada hubungan sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri, tidak ada kan. Keluarga datang kenapa begini ya?

sudah, ini keputusan kami, tolong hormati. Begitu, punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip, dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah, bukan keputusan orang. Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang, pelin-pelan, susah hidup kita.

0: يتبعون أنه قد علم فقد
1: عبد الله بن مبارك. La yazalur rajulu, senantiasa seorang laki-laki itu aliman disebut alim. Ma talabal ilma, selama inya mau menuntut ilmu. Urang tu kawa dipadahkan alim bila inya masih parlu lawan ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Maka apabila inya menyangka bahwa inya sudah alim, faqad jahila, berarti inya bungol. Orang tuh kawa dipadahkan alim bila inya masih perlu lawan ilmu. Aku nih merasa banyak kurangnya lagi ilmu. Aku nih merasa ilmu ku nih kada bebandingannya lawan orang, lawan guru si anu, kada ada paparakannya lawan guru-guru nang lain. Bungol aku ni masih, itu orang alim berarti. Tapi bila inya merasa bahwa dirinya itu sudah alim, faqad jahila, saat itu tuh inya bungol. Jadi bila merasa diri alim, maka berarti bungol. Nah makanya kita mun sambati orang bungol jangan sarik. Kem bungol jurang, inggih tuh, aku dasar bungol. Karena pada hakikatnya memang kita sebagai hamba ini kada ada alimnya. Kita bungol pada hakikatnya. Mun orang menyembati kita bungol, tarima aja. Dosa sarikin. Bungol jurang ikam. Sambat sekali lagi jar. Nggak tahu anakku aja. Nah, bungol jurang pulang. Tapao tampar sidin. Ini jangan kayak itu. Nah, kita merasa aja bahwa diri kita memang bungol. Kita banyak kekurangan. Kita banyak ilmu nang kada tahu. Banyak ilmu nang kada tahu. Kalau kita misalnya dibesarkan orang di satu tempat, jangan merasa diri kita paling alim. Coba cerminkan diri kita kepada kampung lain yang tuan gurunya lebih banyak dibanding di kampung kita. Ya kan misal sudah berdiam di kalua, seorang dianggap orang pak alimnya di kalua, jangan merasa alim. Cara mini diri seorang tulak ke Amuntai, masih banyak orang alim di Amuntai sana ketimbang di kalua. Aasa harap juga sudah di daerah Amuntai, alihakan pang ke Martapura. Cara mini diri seorang lawan ulama-ulama di Martapura. Asa pak alimnya juga sudah jar, bawa lagi kak berjalan berkeliling Indonesia. Cara mini daerah mana banyak habaib-habaib na alim-alim, orang-orang nak hafal Quran, hafal tafsir. Cara mini diri seorang ke situ supaya menyadari bahwa diri kita ini memang bungol. Itu nah. Waqala Waqi'un, Imam Waqi' berkata, paguruannya Imam Syafi'i lah, Imam Waqi'. La yakunu rajulu aliman, tidak jadilah seorang laki-laki itu sebagai orang alim, hatta yastami'a, sehingga inya mau menyimak, mau mendengar, mimman huwa asannu minhu, daripada orang nang ia lebih tua daripadanya. Wa mimman huwa mithluhu, dan daripada orang nang sejawat atau seumur lawan inya. Wa mimman huwa dunahu, dan daripada orang nang lebih muda atau lebih anum daripada inya. Orang bisa dikatakan alim jar Imam Waqi' bila mau mendengar kepada nang lebih tuha. Kita nyaman pakaiannya sedikit. Kita misalnya nih ditakdirkan Tuhan jadi orang alim, amin. Tuhan mentakdirkan kita jadi orang alim. Kada kawa kita nih disambat alim, lamunnya kita kada mau mendengar nang tuha memadahi kita. Tapi ini nyaman pakaiannya, karena kita anom lalu mengaji lawanan tuha, ini tak nyaman. Tak nyaman gawiannya. Bila kita mau mendengari nang tatuha pada kita, masuk sudah dalam kriteria sini. Lalu jersidin kada kawa jua orang ini dipadahkan alim, lamun inya kada mau mendengar nang saumuran lawan inya. Misalnya seorang anum, umur seorang misalnya 35, mau mendengari kawan nang jadi orang alim juga membaca kitab, umurnya sama lawan seorang, mau mendengari, tak masuk dalam kriteria sini. Tapi ini masih nyaman pakaiannya karena seumuran lawan seorang. Nah, nang paling ngalih ini nomor 3, wa mimman huwa dunahu, mendengari nang lebih anum daripada kita. Ini nang alim. Kita nih alim, tapi ada nang alim tapi anum pada kita. Maulah kita belajar lawan anum tadi. Maulah kita mendengari bacaan daripada nang alim nang anum tadi. Mun kita mau mendengari, maka kita nang dapat.
0: Alhamdulillah.
1: Yahdikumullah yuslih balakum. Bila kita mau mendengari orang nanta anum pada kita, nah ini masuk dalam kriteria alim. Ini yang paling alih diamalkan. Mun mendengari nanta tuha pada kita, tanyaman. Mendengari nang sebaya seumuran lawan kita, kada tapi lapah, kada tapi ngalih. Apalagi kawan sabangku jubah hari di pondok, masih nyaman aja. Tapi bila nang tak anum pada kita, kita tak tuha, apalagi kita jauh tuhanya pada inya. Nah ini ngalih benar amalakan. Mau kada duduk mendengarkan majelis nang anum. Amunnya nang si alim itu tadi diliputi takabur dalam hatinya, sombong dalam hatinya, lalu aja tak mudah gaya anak mahapak. Aku ni tuha, aku ni tak banyak makan uyah pada inya. Bapak juga aku mendengari inya. Nah, ini berarti orang kaya kayak itu tuh kada kawa masuk dalam label alim menurut Imam Waqi'. Jadi jadi Imam Waqi', orang tuh bisa disambat alim mun mau mendengar kepada nang lebih tua, mau mendengar kepada teman sebayanya, mau mendengar kepada orang nang umuran di bawah inya. Nah, baru berhak menyandang gelar alim jar Imam Waqi', perguruannya Imam Syafi'i. Datu kalampayan ma'amalakan ini mimman huwa dunahu, belajar lawan orang nanta anum pada datu kalampayan. Siapa? Lawan siapa sini belajar? Syekh Samman Al-Madani. Syekh Samman itu lahir 1132 Hijriah. Wafat Imam Haddad, lahir Syekh Samman tahun itu. Datu kalampayan lahir 1122 Hijriah. Artinya tatuha datu kalampayan umur daripada Syekh Samman 10 tahun. Tapi datu mau mengaji lawan Syekh Samman. Karena nang diitihi sidin ilmunya bukan umurnya. Itu nang diitihi sidin nang paling utama. Tanum umurnya pada sidin, tapi ilmu sasak beturang. Ambil ilmunya, kada penting melihat umurnya itu. Imam Syafi'i bapak tua di Masjidil Haram umur 15 tahun. 15 tahun umur sidin sudah diberikan mandat untuk mengeluarkan fatwa. 15 tahun umurnya. Bayangkan pian. 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal hadis Muwatta karangan Imam Malik. Hafal semuaan, sekitapan hafal. Umur 10 tahun. Bahkan waktu Imam Malik mendiktikan hadis beliau itu, Imam Syafi'i kadada membawa buku, kadada membawa pulpen, karena suatu udur, beliau menulis ilmu dengan liur. Jariji culup kemuntung, tulis. Di telapak tangan, di tangan-tangan ditulis. Jadi Imam Malik, Syafi'i, apanya digawimu minta? Ulun nulis hadis nang pian diktikan tadi, dusta Imam Malik. Mana-mana, kau menulis pakai liur. Kawalah kau baca imbahnya. Kalau kada salah, kalau kada salah Imam Malik tuh mendiktikan hadis 19 buting. 19 buting hadis didiktikan oleh Imam Malik, ditulis pakai banyu liur di tangan. Nah, hibak tangan dan liur. Jadi Imam Malik lamun ikam bujur-bujur menulis hadis nang kudiktikan tadi, baca. Dibaca sidin, mulai hadis nang didiktikan pertama sampai 19 buting hadis sedikit pun kadada salah. Membaca tulisan pakai banyu liur nah ada di tangan. Ajaib Imam Syafi'i. Hawa kayak itu karena tajamnya hafalan beliau. Itu Imam Syafi'i itu. Kagum Imam Malik, sehingga Imam Malik memuji kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun memuji kepada Imam Malik. Guru memuji murid, murid memuji guru. Rame nang kene. Karena memang muridnya ini berhak untuk dipuji. Saking pintarnya, saking cerdasnya, saking jeniusnya, saking pahapalannya Imam Syafi'i itu. Kita lihat harapan betulis pakai pulpen, tidak membaca lagi di tangan. Kecuali kau membaca pas ulangan. Nah, menyontek. Hibok tangan mah papak tulisan di tangan soalnya nyontek. Kira guru mah apakah teman buka ke tangan? Teman buka, udah boleh ya itulah. Udah boleh menyontek kalau di dalam kitab Wasayal Abalil Abna, itu menyontek itu termasuk perbuatan tercela. Karena kada bagus, maakal kada jujur rahatan ujian. Tapi mun orang hendak belucu, ada aja jawaban nang lucu. Ini hendak belucu lah Gus Baha jawab kaitu. Waktu Gus Baha ditakuni orang, "Gus, bolehlah jar menyontek waktu ujian." Menyontek, meniru waktu ujian bolehlah Gus jar. Jadi jawaban Gus Baha, "Boleh aja sidin." Tapi ini sidin belucu lah. Boleh aja sidin. Jangankan artinya jawaban ujian di sekolahan, ujian di dalam kubur aja dibocorkan oleh kiai di talqin. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Nah, itu sidin belulucu. Nah, itu sidin belulucu. Jangan dituruti. Jadi bayi ulangan boleh aja jar guru. Jodoh itu orang belulucu aja. 10 tahun hafal hadis muwatta, 15 tahun diizinkan sudah mengeluarkan fatwa. Anumnya umurnya banyak kainak tuha-tuha mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Imam Haddad nang wafat di Dzulqa'dah nih, Sayyidunal Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahib Ratibil Haddad. Imam Haddad menyandang wali kutub selama 60 tahunan. Berarti mulai umur berapa sih dia jadi wali kutub? Umur 20-an tahun. 20 tahunan umur Sidin sudah jadi wali kutub. Coba bayangkan biar anomnya sudah jadi wali kutub. Lah kita 20 tahun masih sibuk ma apakah? 20 tahun kita belum napa-napa. Quran ya kita kada hafal, hadis ya banyak kada hafal. Hadis nah handap ya kita banyak salah baca. 20 tahun Imam Haddad jadi wali kutub. Terus menjabat jadi wali kutub sampai 60 tahunan. Anom ya umurnya. Banyak orang-orang nang mengambil ilmu dari sidin. Nah, itu. Jadi kita melihat bila orang alim tuh mau belajar lawan nang tak anom pada sidin. Nah, itu tekawa menyandang gelar alim. Jadi lawan nang tuha diambilnya ilmu, lawan nang seangkatan lawan inya diambilnya ilmu, lawan nang tak bawah umurnya pada inya pun inya mengambil ilmu di situ. Nang penting diitihinya ilmunya, kada meitihinya lawan orangnya. Eta napa ja Sayyidina Ali ta anu la tanzur man qala walakin undur ma qala au kama qala, kurang lebihnya maknanya kayak kaitu. Masalah ta paling teksnya minta ridho minta halal. Jangan ikam meitihi lawan urang nang bepandir, tapi itihilah apa nang keluar dari pamandirannya. Itu nanti ambil. Biarnya kakanak mun memadahi kita, bujur pakai. Jangan kai ai je jalan situ tu jalannya rakai. Heh, je kai kau ni babi bisa madahi aku, aku tuha pada kau. Tak tahu aku walau aku pada kau. Tahu pada jalan tu diserbu ubah. Kai desuah lagi mahayau. Kai mau lagu bahari. Bebaya lalu dah sesakit parut kai bujur je kakanak tadi leh jatan. Makanya jar kakanak jangan meremehkan kami. Dasar belubak jangan kanak di situ. Kakanak ni tahu perkembangan nahajar kai bawa lagu bahari. Ada kau apa enam bahari belain mana wahine. Anjing sekalipun memadahi kita munnya bujur pemadahnya ambil. Ong je koyok memadahi. Tu di situ nak anu lubaknya dalam mun mobil brio pian ni bisa tapajal separuh. Hah, kuyok, babi bisa madahi aku, harap aku benda kau. Kuni manusia kuyok kai kau kuyok. lekoe kuyok bisa bepandir lubak-lubak je kuyok daripada hikuyok misalnya kayak itu kada hakun masih kuyok tahu apa bebaya lalu tapajal juga ibrio ong je kuyok hapok je kuyok dahu pada hi udah masih. Nah makanya siapapun nang memadahi kita papadahnya itu baik ambil kayak itu orang. Nah ini jar Imam Waqi' tadi. Jadi kriteria alim menurut Imam Waqi' orang tuh baru bisa disebut alim ketika ia mau menyimak pembahasan dari yang lebih tua, menyimak pembahasan dari teman sebayanya, menyimak pembahasan daripada orang yang lebih muda daripada inya. Nah itu ngarannya alim. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu ammatun, keajaiban-keajaiban itu merata di mana-mana. Wa fi akhir zamani ammu, dan pada akhir zaman lebih merata lagi keajaiban itu. Mulai bahari alam semesta ini diliputi keajaiban. Mulai bahari dan itu ammah merata. Siang begiliran datang lawan malam. Dan ini kada mau taparabut. Mulai bahari dah. Kalau pang malam makalah hewan siang. Siang aku haja muncul bedolo kau kena bila kada utampar nya. Kada ada siang barebut lawan malam, bila siang datang malam bejauh. Kena bila malam datang siang bejauh, kada mau takalahinya. Ajaib. Dan di wadah kita jam seini, jam sawalas, ya orang-orang di Mekah sana hajar imbas sembahyang subuh. Ajaib, dunia ini waktunya berbeda-beda. Oh, di wadah kita jam 11, di Sumatera hanyar jam 10. Di Jawa hanyar jam 10. Ajaib, ada perbedaan. Ajaib benar nih. Wasi, kawa berjalan di atas banyu. Kapal. Maka wasi itu memang ada pelampungnya, tapi kan wasi nang dilihat kawa bekunyong di atas banyu. Nah, ajaib lagi, wasi bisa tarabang. Pesawat kawana nya naik nyut naik terbang. Ajaib, memang alam ini diliputi dengan keajaiban. Wa fi akhiriz zamani aammu, dan di akhir zaman lebih ajaib lagi. Keajaiban itu lebih merata di mana-mana. Pian hendak melihat keajaiban di akhir zaman, orang pada zaman dahulu naik haji bakapal. Mekapal tulak 3 bulan, bulik 3 bulan, setengah tahun perjalanan. Wayah ini lebih ajaib. Naik pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah, paling memakan waktu belasan jam sampai. Ajaib berarti. Lebih ajaib daripada zaman dahulu. Orang bahari bila hendak tahu dihabar, kirim surat. Kirim telegram. Orang bahari. Tapi wayah ini kada lagi, kada perlu surat, kada perlu telegram. Wayah ini tinggal mengisi paket data yang di Arab Saudi mengaktifkan anu apa ngarannya roaming, apa paket roaming Arab Saudinya. Kawa video call di sana, bahkan di hadapan Ka'bah kita kawa melihat Ka'bah secara langsung. Di video call oleh kawan, nah aku di hadapan Baitullah lah. Oh masya Allah, kayak itu lih Ka'bah lih. Nyaman melihat bahari surat aja. Wah ini habar mahabar nyaman lewat telepon, lewat WA, lewat Instagram, bahahabaran, bacetengan lawan kawan, diandak di YouTube, kawan mau WA rahatan di mana, di telepon kawan, di video call. Wah nyaman benar wah ini dah. Ajaib. Aammu melebih merata keajaiban itu. Insyaallah lawah ini saraba nyaman kita. Jujuran saraba nyaman. Ada ngalih kada bahari orang bepandir bemajelisan nang kayak ini lucut. Hari zaman speaker kadada bahalulung, makanya suara orang bahari nyaring-nyaring, apalagi mun di baru kata sekong nyambung di pahamaan dah kau makan di baru itu. belum lagi makan umat lagi makanan. itu orang-orang bahari nyaring-nyaring suara speaker kada, tapi ada juga speaker tapi ala kadarnya. Orang bahari itu nang speakernya nang bas nang tua to bas triple na ada iho dada ada nang bahari banget iho tuh dada kucur suara cek deser cek pang cek cek gitu kan dada nang orang kayak ini kan ada efeknya cek nah adalah ada tek tek tek tek tek ada nang bahari itu cek deser cek langsung taman dah efeknya dada wahini azan azan nyaman menyetel suara ceramah ala kadarnya aja efeknya. Nah kakak ini kan bagus. Karena bila menyair, bila azan efeknya ditambahi orang, bunga suara jadinya. Allahu Akbar. Panjang ihonya. Bor, bor, bor, bor, bor, bor, bor. Kayak itu ini. Nyaman. Canggih. Zaman saraba canggih. Saraba, saraba hebat. Merasa akan orang-orang bahari menyair maulid tuh bian coba di kaluwa bahari bila baseh maulid diba sebuting mikrofon tuh bahau betiga nang menyair nang lagu-lagu bahari nang dibawa tak lagu bahari telah

wajib. Ramai orang berdarah bahari. Salatullahi ma. Ya bukan kaya-kaya bahari. Nyari-nyari suara. Orang bahari, mikrofonnya ala kadarnya. Bahari, wah ini canggih, mikrofon nyaman. Asa iho pina kurang pakai efek alisis tambahi. Haratam bunyinya. Nah, di keajaiban lebih merata di akhir zaman. Bahari memang ajaib, wah ini lebih ajaib lagi. Orang mulai Madinah rata-rata bahari mungkin jalannya berapa minggu hanya sampai ke Mekah. Karena pakai onta, pakai kuda. Bayangkan itulah kaya Rasulullah itulah ke Mekah mengambil mikot di Bir Ali. Wayah ini aja lapah benar kita. Ma'ariti nang kakek itu tuh, ma'ariti menjaga pantangan be-ihram, larangan-larangan ihram. Apalagi bahari lah zaman Nabi, zaman sahabat mengambil mikot mulai Bir Ali berapa minggu hanya sampai ke Mekah. Hendak bawa umroh. Uyuh. Kita wahini nyaman mun pakai bis 5 jam ya sampailah sudah. Mengambil mikot paling lawas tuh waktunya ya di Bir Ali situ. Menjaga pantangan larangan ihram. Uyuh bener. Mun di lain kan parak-parak aja apalagi di Tanaim parak bener. 10 menitan lah sampai ambil nang mikot di situ. Amun wayah ini babis 5 jam termasuk ajaib. Tapi lebih ajaib lagi wayah ini kereta cepat sudah ada. Naik pian kereta cepat keluar dari Tanah Haram Madinah ada stasiun kereta cepat. Naik kereta cepat 2 jam lebih sedikit sampai ke Mekah. Bebaya kita bangun guring udah bebunjalak mata di mata dah. Kereta cepat shoot kereta cepat nyaman. Ajaib lebih ajaib lagi wayah ini. Wan nawaibu tammatun dan musibah-musibah itu banyak. Wa fi amriddini atammu dan pada urusan agama ternyata musibah itu lebih banyak. Musibah itu banyak. Rabah sudah motor diranjah urang. Hah? Rumah tajalepak. Rumah paget sabalah. Adalah rumah paget sabalah. Aduh, tanahnya longsor. Nang sabalah muka bagus, sabalahnya gugur. Macam-macam lu musibah itu banyak. Dipagati urang lamaran. Musibah juga. Sikit hati kawan. Pageti orang awak ibah berdatang betali dah ya paget apalagi nak ada betali ya bisa paget apalagi nak ada betali khidbah sudah dilamar orang binian yang ini ditali sakanya paget dasar kada jodoh bapak tahu dikarasi jangan artinya nang hanyar betatalian gitu nang sudah nikah yang kawasara iyalah sudah nikah toh ulun tarima menikahinya bisa ampihan. Apalagi nang bebaya betatalian warah nikah belum. Nah, musibah juga. Amunnya hanya rebah kekenalan pangguru aja ya istilah kanak-kanak ini bepacaran. Nah itu tuh ada urusan gitu. Diputusi pacar tuh musibah lah guru kada tuh nikmat. Diputusi pacar tuh. Karena pacaran dilarang dalam Islam. Mun kawan pacar kawan guru bolehlah ditikong aja. Dan apa takon kayak itu boleh benar manikong mun pian hakon hak panilah manikong pun kawan kalau pina kawan beemok ya pak. Tapi mun urusan artinya berbicara hukum kada ada papai manikong pacaran bapak siapa cepat dia dapat. Sebelum janur kuning melambai di halaman masih ada kesempatan untuk menikung. Tapi mun beturang sudah berjarak, dilamar, dikhitbah, betunangan, nah itu ada kawal lagi. Itu sudah ampun orang, kecuali paget, ayo has orang hendak berdatang. Ini kada orang sudah berlamaran, berjadian, awak datang pulang mengingari orang. Makanya megeti beturang. Udah beturang betunangan di aurnya. Nah, itu kenal dosanya ngintar. Iya calon mintu haju mata duitan.
babayan ang badatang batapihan wara di leher kada tapi beduit bayan ang dudi lu maingari ya teleponnya calon mintuha yang baik milih ulun jar nyata anak pian terjamin hidupnya sampai 7 turunan ujar juga wah nya calon mintuha mata duitan ayo atau aja aku mau olahkan paget awa aja itu gendal banget dosanya gitu sian nambah tapihan nangis inya imbahnya mentang-mentang jernya kami ini kada berduit belum ya kayak ini nih kasihan nih ya sudah berjadian apa ada berjadian nikah kawin 2 bulan je sugihnya 2 bulan imbah kawin sugihnya nang menjamin 7 turunan tadi bayar 3 bulan datang bubuhan nang bubuhan apa ngarannya nang tong tagih hutang tuh napa napa dep kolektor ya apa nang bubuhan nang datang nang bawa mobil menyita rumah menyita mobil habis disita orang harau miskin pungol jenya mintuha pungolan ninya wara aku jurang sugih tapi banyak hutang disita orang 2 bulan jembah kawin bangkrut miskin sakali nambah tapih tadi kawin ninya pas bos amas mengambil minanto apa ada orang hari-hari noh bini kada kisah eh. Jangankan artinya di tangan begelang brus karudung haja amas ya ada kempeng kan menyesal aku jenya mintuha eh jenya bapak menyesal aku abahnya nusia surat sabalah juga paget surat sabalah itu manusia rakitan menyesal aja ya Allah musibah di dalam musibah itu banyak tapi musibah dalam agama ternyata lebih banyak. Eh apa yuk musibah di dalam agama oh, nang lebih banyak banyak orang yang salah memaham ayat-ayat Al-Quran bahkan mempelintir ma'arti'i mentafsirkan Al-Quran wani sorangan maka sudah diwanti-wanti Nabi wala man fassaral Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa didukung dengan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk tafsir maka orang ini berarti memboking kamar dalam neraka paninya tafsirakan kayak itu contoh nang banyak rejen kayak itu nah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri karena dibaliknya tak aqimis salata li zikri dirikan sembahyang untuk mengingat aku dibaliknya karena bilanya ingat sudah sembahyang dibaliknya nang kayak itu tak bilanya ingat sudah sembahyang asar lah pian sudah dah ada yang menggawi asar dipadahkan sudah iling cukup ingat sudah gawi berarti kena makan kita juga tak cukup ingat makan berarti sudah lapar juga ibu ngol musibah itu dalam agama musibah itu banyaknya ajaran-ajaran sesat nang Ramadan kan boleh kada berpuasaan lagi nang naik haji kada perlu ke Makkah lagi itu musibah dalam agama banyak lagi nang lain-lain tak PR ulama untuk membereskan umat banyak bagaimana caranya memberikan pemahaman yang baik kepada mereka-mereka yang ta'assub fanatik buta bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada mereka agar bersatu bahwa pendapat ulama itu memang banyak dan kadang berbeda tapi persatuan tetap wajib dijaga uyuh memberi pemahaman itu termasuk musibah juga berpecah belah gara-gara bidang majelis musibah berpecah belah gara-gara bidang guru musibah guru tuh banyak potongannya banyak macamannya banyak pian kada kawa menyamakan dakwah Abu Bakar dengan cara dakwah Sayyidina Umar kenapa? Karena pembawaan Abu Bakar dengan pembawaan Sayyidina Umar tuh belain Sayyidina Abu Bakar ini agak sedang lah Umar tetegas sedikit biasalah lagu Umar kayak apa tahu aja tuh pian kisahnya Umar kayak apa
Ya ibarat nabi nang kayak Nabi Musa atau Umar. Ibarat nang lain tuh kayak Nabi Harun talamah sedikit. Umar tegas, keras, tegas. Sayyidina Utsman agak lemah. Dakwah tuh berbeda. Mau lapian manumpalak bubuhan sidin tak. Aku gak ada tujuan Abu Bakar tak. Aku gak tujuan Umar. Aku jisiku gak ada tujuan Umar. Aku gak tujuan Abu Bakar. Kada mau kita betutum palakan nang kayak itu. Macaman metode dakwah tuh banyak. Ada guru yang dakwahnya serius saja. Ada guru yang dakwahnya serius bercampur santai. Ada guru yang dakwahnya serius santai bahkan campur lebih santai. Lebih santai itu yang bisa tertawa, bergaya sambil buat anak murid. Itu lebih santai ngarannya. Dan metode dakwah itu masing-masing. Bahkan kadang kita datang itu dengan membawa bagaimana Allah mentakdirkan mulai dalam parut gesen kita. Kun anta, jadilah diri engkau sendiri. Jadi nang dibaca sama, tapi nang menyampaikan pasti belain caranya. Ustadz Alpian misalnya baca ramah nang kayak apa sidin? Ulun baca ramah nang kayak ini, ulun baca kitab nang kayak ini, sidin baca lain. Mau lepian menyariki Ustadz Alpian atau menyariki ulun? Aku ada tujuh jaman guru Yanur, aku tujuh guru Alpian nang membaca. Aku tujuh guru Alpian jeseikong. Aku kada tujuh guru Alpian, tujuh guru Yanur hajajar. Metode dakwah itu memang berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, amun kita menyambati mahapak-hapak lawan tuan guru, itu berarti penyakit hati ada di dalam hati kita. Itu bersihkan. Ini termasuk musibah fi amriddin. Bakalahi, bepecah belah, gara-gara beda paguruan. Beda majelis. Dan apalagi tak, beda pendapat. Aku jisaikong hukumnya makruh aja, kade haram jisaikong. Baka kancangan gitu aja, baka lahik, sampai mati udah berubahan. Musibah. Musibah ngarannya. Ilmu tuh banyak, luas itu ilmu. Banyak jisidin han, wa fi amriddini atammu. Dalam perkara agama, musibah itu ternyata lebih banyak. Lebih banyak lagi. Kita na awam-awam nileh, kada mengerti ilmu orang wali. Kada ngerti. Kita hanya mengaji sejarah. Kita hanya taklid kepada sejarah yang mengatakan bahwa wali fulan kayak kayak ini pangkatnya. Wali fulan dapat kutubul ghaus, wali fulan dapat kutubul akwan, wali fulan dapat kutub ni seini seini, wali fulan jadi abdal, wali fulan jadi wali anu, wali anu, wali anu. Kita mengaji sejarah aja, bukan kita tahu dengan makom sidin na aslinya kayak apa, bukan. Kita cuma mengaji sejarah empat apa ngarannya taklid bepingkut lawan wali-wali dahulu nang menerangkan makom sidin. Nah termasuk musibah gesan kita, kita nang awam sok tahu tentang wali. Menurut aku aja bepandir nih, seorang awam jadi wali kada awam tadi bang, jangan artinya hendak dipadahkan wali, alim aja kada aliman deh. Aliman nih artinya ya bebaya sangkut. Lalu berucap menurut aku aja, menurut aku guru si anu tuh kikira wahiningin tuh nang mengikuti wali kutubnya. Ujar na awam nih. Kada kawa kita bepandir, la ya'riful wali illal wali. Kada kawa mengenal wali kecuali orang tu wali juga. Mun kita nang kada wali ini, maka menurut aku hablang. Menurut aku, nah aku ini siapa? Nah, dicara mini dulu diri itu aku ini siapa? Nah, jadi jangan memandir nang kayak itu tuh. Kita umpat anu ja taklid. Ujar wali fulan, si anu tuh walinya makomnya kayak ini. Nah bisa kita umpat taklid nang kayak itu. Kita nak awam nih, jangan banyak pandir kisah ngintu. Pandir nang lain aja lebih manfaat. Lebih manfaat memadahi orang supaya jangan main judi. Memadahi orang supaya jangan mabuk. Menyemangati orang supaya nuntut ilmu rajin. Nah itu lebih bagus. Lebih bagus kayak itu. Banyak musibah di dalam urusan agama. Dalam zakat, nama akal, musibah. Zakatnya 10 juta, dihilahnya, unjukinya tukang hilah 500, 9 juta setengah buat pulang ke kantong.
kada dibagi lagi musibah ningarannya. Musibah. Wal masaibu adzimatun, dan musibah-musibah itu sangatlah besar. Ujian-ujian itu sangatlah besar. Utul wa maul ulama'i a'zamu, dan matinya orang alim, wafatnya orang-orang alim a'zam, lebih ganal daripada musibah-musibah apapun. Bila orang alim meninggal dunia, ini musibah paling ganal. Musibah paling ganal dalam urusan agama khususnya. Dibanding dengan musibah-musibah yang lain, bila ada orang alim meninggal, itu musibah yang paling ganal dibanding musibah yang lain. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang-orang alim, hayatuhu rahmatun lil ummati, hidupnya orang alim jadi rahmat untuk umat. Wa mautuhu fil islami zulmatun, dan wafatnya orang alim agama Islam itu disebut keretakan. Zulmah itu kan ibarat guci, retak. Ibarat bangunan retak, ada pecah, ada bila sudah bangunan itu retak, ngalih dibaiki. Ibarat kain wawah, zulmah itu wawah, carik ganal, wawah ngarannya. Mun rabit sekita terabit ngarannya ni wawah. Bila wawah itu ganal pada rabit, rabitnya ganal tu wawah ngarannya. Jaka carik tu le sikit je luangnya. Jaka nang salawar tu atau tapih di burit sini beluang sikit, nah tu carik. Amunnya rabit kayak tu. Amunnya wawah krah aja. Ya nang sabelahan burit kelihatan tu. Nah itu wawah ngarannya. Wawah. Hidupnya orang alim jadi rahmat. Orang alim itu keberadaannya jadi rahmat. Di kampung ada sidin nyaman keselamatan. Di kampung ada sidin nyaman fardu kifayah. Di kampung ada sidin nyaman ba majelisan. Rahmat. Di kampung ada sidin, lagi sidin ada orang kada wani bermaksiatan karena supan lawan sidin. Pas sidin meninggal dunia, hanya sehari imbah meninggal dunia, udah menyewa artis setengah telanjang baju gitan. Mbah Sidin meninggal dunia, kampung tadi kadep. Nah asalnya rami membaca maulid bermajelisan, Sidin dada lagi parai. Nah mengganti menarusakan kadada lagi, asa kadep benua. Ini maka disebut sulmah, wawah, carik, retak. Itu wafatnya orang alim satu keretakan. Wa fi sahihain, dan di dalam dua sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-Aus, an Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhuma, dari Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Aus, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak mencabut oleh ia akan ilmu. Allah kada mencabut ilmu, intiza'an, secara langsung. Secara langsung mencabutnya, intiza'. Yantazi'uhu minan nas. Di sini redaksinya minan nas. Riwayat yang lain, yantazi'uhu minal ibad. Yang mencabut akan dia daripada manusia. Kada langsung brok dicabut, ulama itu langsung dihilangkan, kada. Anu ilmu itu langsung dihilangkan, kada. Walakin, dan tetapinya, yaqbidul ilma, mencabut oleh ia akan ilmu, biqabudil ulama, dengan wafatnya orang-orang alim. Itu cara Tuhan mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang alim. Hatta sehingga, idza lam yabqa alimun, sini riwayatnya kayak itu. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga apabila tidak tersisa oleh satu orang alim, ittakhadhan nasu, menjadikan oleh manusia, ru'usaan juhalan, menjadikan oleh manusia akan pemimpin-pemimpin mereka, nah yang jahil-jahil, nambungu-bungol disuruh
jadi pemimpin, jadi imam mereka. Fasu'ilu, ditakoni orang, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka berfatwa dengan tidak memakai ilmu. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Gara-gara nang alim kadada lagi, akhirnya waktu ditakoni orang masalah hukum, inya menjawab bahapal. Jaka bahapal tu nang ada referensi kada bahaya tau. Nah ya bahaya tau tu artinya mangaradau. Elah bahaya tau mangaradau. Berfatwa tanpa ada ilmu akibatnya napa? Dallu, mereka nang berfatwa ini sesat, wa adallu, dan menyesatkan kepada orang lain. Itu gara-garanya nang alim kadada lagi. Mudah-mudahan nih guru-guru kita panjang umur. Jangan sampai lakas mati lah. Cuma ya biasanya orang alim itu tak lakas pang mati biasanya. Biasanya, tapi kan kita mendoakan orang-orang alim supaya panjang umur. Masalah sidin artinya panjang atau kada itu urusan Allah kayaknya. Habib Munzir wafat bulan Dzulqa'dah ini. Umur sidin waktu wafat 40 tahun. Jadi jar Habib Umar bin Habib Munzir itu pendek tapi panjang. Pendek umurnya tapi panjang berkahnya. 40 tahun meninggal dah. Han anom lo masih. Ada nang tapanjang main ratusan tahun, nang kaya di Kalua Datu Luqman Hakim bin Mustafa tu umur 145. Benar meninggal dunia 145 umur sidin. Hari Datu Luqman itu banyak karomat-karomat sidin dirasakan oleh orang-orang Kalua. Orang kehilangan getah dapat getah cuntan maling bakarong-karong. Ambil je sidin getahmu di kabun begulik basa. Dicuntan orang begulik je sidin. Akalinya ada diantarkan maling. Maling anu model kayak ada nang membisiki di telinga kan belakang ada matar je pacam mati itu bang. Asa maling batar be kuatar je maling daripada mati cuntan nak lain pulang. Ada Teluqman Bahari. Ada juga orang banyak dosa di kasyap sidin. Tapi bahasa majas sidin. Waktu belang ke rumah sidin. Banyak daki. Artinya orang ini banyak dosa. Bahasa majas sidin menyambat. Syab sidin melihat. Bahkan sidin itu bila memandii orang, nang dimandi ini paling kuncut manusia, jadi manusia paling pemberani. Di kampung tuh misalnya kada wani melawan Belanda, mandi sidin langsung jaga. Oh. Mana Belandanya jar? Mau cari ipan dah orangnya paling kuncut di kampung. Paling gayur di kampung. Mbah mandi sidin wanita, jadi pasukan berani mati. Nah, bedil Belanda aja tawakannya warai. Ketawanya taguh orang lembah di mandi sidin. 1992 5 Ramadan wafat sidin. 1992 tahun pas di tahun itu tuh tahun sidin wafat ulun lahir di tahun itu 1992 sidin wafat sidin 5 Ramadan ulun lahirnya mengkada akhir Ramadan ulun lahir Syawal kada ingat lagi nah kada iya lagi pokoknya pas di rentetan itu lahirnya ulun. Terus sikit gini Faslun, ini satu fasal. Jami'u ma dzukira, sekalian apa-apa yang disebutkan min fadlil ilmi wa ahli, daripada keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Innama, hanya sanya, huwa fi haqqil ulama'il amili nabi ilmihim al-abraril muttaqin alladhina qasadu bihi wajhallahil kirim wazzulfa ladaihi bijannatin na'im. Hanya saja ujar sidin, kelebihan ilmu dan pembahasan kelebihan orang yang memiliki ilmu ini dibicarakan di sini hanya khusus kepada yang hak al-ulama il-amilin. Khusus kelebihan ilmu yang diberikan kepada ulama nang ma'amalakan ilmu. Al-abrar il-muttaqin, ulama yang abrar, yang berkepribadian baik. Al-muttaqin, nang taqwa.
Alladzina qasadu, yang mereka ini mengqasad atau berniat atau bermaksud bihi dengan ilmu itu wajhallahil karim. Inya bermaksud mendapatkan ilmu itu hanya ingin mendapatkan ridha Allah semata. Wazulfa ladeh, wazulfa, dan mendapatkan kedekatan ladeh di hadapannya, di hadapan Allah, di jannatin na'im, dengan mendapatkan surga-surga yang nikmat. La, tidak, man qasada bihi, tidak untuk orang yang bermaksud dengan ilmu itu aghradan dunyawiyatan, tujuan-tujuan duniawi, min jahin, daripada pangkat, au malin, atau harta, au mukasaratin fil atba'i wat talamid, atau mukasarah, berlomba-lomba, fil atba', babanyakan jamaah, babanyakan pengikut, wat talamid, dan babanyakan anak murid. Aku Jasidin kada membahas ulama nang kayak itu. Di sini Jarsidin, aku pacang menyambatakan padilat ilmu dan orang nang beilmu, tapi nang beilmu di sini maksudnya ulama nang maamalkan ilmu. Ulama yang memiliki akhlak yang baik, ulama yang memiliki sifat takwa, ulama yang hanya mencari ridha Allah dan mengharapkan kenikmatan surganya Allah. Itu nang pacang ku jelaskan berikut ini Jarsidin, padilat-padilatnya. Tidak aku ini membahas tentang ulama nang hatinya bermaksud untuk dapat dunia. Loh, ada ulama nang itu? Ada. Memang inya jadi ulama ini niatnya hendak mengejar dunia, aghradan dunyawiyah. Inya memang hendak mendapati dunia. Apa contohnya nang masalah dunia? Jah, pangkat. Enak aja mau aku alim nyaman, dapat pangkat, dimulia akan orang, diangkat orang jadi anu, diangkat jadi anu gara-gara kealiman tadi. Atau mal, niatnya jadi ulama mengumpulkan harta. Namunnya aku jadi tuan guru tuh nyaman, amplop tuh datangan aja nyaman, nyaman banget, bahkan betukas gin hakun aja orang. Betukas artinya betarif. Nyaman, aku sudah jadi orang alim ini nyaman. Nyaman kena nah, bila ceramah di sini ku patok 10 juta. Karena bila ceramah di sana ku patok 20 juta. Karena bila ceramah udah bus amas ku patok 30 juta. Nyaman, ini namanya mal, niat mengumpulkan dunia. Ini ulama tercela. Karena dibahas ini panjang lebar, kena ada di bagian belakangnya, belakangnya sambungan daripada ini. Au mukasarah fil atba' wat talamid, atau Jasidin ulama nang handak jadi ulama berlomba-lomba mengumpulkan jamaah, mengumpulkan anak murid, mengumpulkan orang-orang nang handak mengumpati Jasidin. Ini Jasidin kada masuk bab nang ini. Ini termasuk ulama nang kada baik. Tampil inya jadi ulama handak artinya banyak bisi pengikut. Orang banyak bisi pengikut tu lapah. Aja pian tolak umroh nang di bawah 100 mau. Coba tolak umroh nang di bawah 5, nyaman kada? Nyaman. Tuan guru bisi anak murid cuma 5. Maka 5 ini kada dengan sampurnanya. Seikong kada panduitan. Nang seikong tutulian. Nang seikong mata picak. Nang seikong lali-lali sudah. Nah seikong malikit ubat nyamuk haji gawian, tidak malikit napa-napakah, karena tapi mendengari kan dan nambah 5 nek, tapi jadi murid, murid setia. Tanggung jawab si guru nambah si murid balima kada seberat guru nambah si murid ribuan puluhan ribu. Banyak bisi murid, banyak tanggung jawab loh pian, kada gegembangan. Jangan juga artinya pian berucap-ucap nang kayak itu nah. Bah guru si anu ni kada harat. Kenapa jua orang maka kada harat? Muridnya sepuluhannya. Tu guru si anu tu harat, muridnya ribuan. Pastilah kayak itu ukurannya. Kada. Kada kayak itu. Biar 10 murid sidin, misalnya si guru nih. Tapi gurunya ikhlas, murid-muridnya ikhlas. Bahkan dari 10 ini bisa kemudian menyebar jadi orang-orang hebat. Coba pian buka manakib-manakib

Luqman, Patin, Baung, baturan nah hadir. Ngunu-gunalnya nah hadir, bujur 10. Kita di Kalsel ini masih ada tuan guru kaliber besar tapi muridnya sedikit. Ada? Pengajian Sidin tidak dipublikasikan ke medsos. Pengajiannya tertutup. Nang hadir di situ orang-orang hebat. Guru-guru pondok pesantren mengaji ke situ. Guru-guru nama ajar di kampungan mengaji ke situ. Muridnya sedikit tapi nang dilajari guru-guruan. Nang dibaca Sidin tafsir Jalalain. Wah, kayak makan kacang Sidin bacakan tafsir Jalalain. Menjelaskan nang ini ayat nang ini maksudnya nang ini. Ini kata-kata nang ini maksud nang anunya nang ini nang ini. Muridnya dikit aja. Apakah pasti Sidin murid sedikit itu kada mulia? Kada kau diukur. Apakah pasti nang banyak bisi murid mulia daripada Sidin? Kada kau diukur. Kada kau diukur. Sidin beranai aja. Bila keluar Sidin pada rumah, keluar Sidin di kampung, berjalan Sidin, kada ada orang menciumi tangan Sidin. Orang ada tahuan Sidin. Karena Sidin berusaha di pasar. Berusaha Sidin. Kada ada nang tahunya pada tuan guru.

daripada guru si anu kadakawa. Kadakawa itu lain ukurannya itu. Bahkan lamunnya gurunya hati rigat, pas berniat di sini berlomba-lomba hendak memperbanyak jamaah. Sakira kayak apa jamaah kuni tak banyak pada jamaah guru si anu? Kayak apa caranya jamaah kuni supaya tak banyak pada guru si anu? Jangan, itu penyakit hati. Masalah menggerakkan hati orang hendak datang itu urusan Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk datang mendengari panggilan seorang. Itu urusan Allah. Serahkan aja wan Allah, turun pada rumah ya Allah, ulun hendak maajar. Mudahan ulun dapat manfaat, nang mendengar dapat manfaat. Itu aja sudah. Kada tapi minik mah pikirakan orang datang alhamdulillah, kada datang ulikan. Bapak jo jongkong-jongkong beceramah lapa-lapau sorang. Itu. Ayo sabar, sabar menjalani. Sabarnya menjalani kayak itu nah. Ada kawa pang jamun kayak aku nih guru ai mun beceramah paling banyak orangnya 20 nang mendangari. Da kawa guru ai nang artinya nang kaya pian bilanya beceramah menuju 100 bari ribu orangnya nang hadir kada kawa. Itu bukan ukuran, bukan ukuran. Yang penting hati kita bersih. Hah? Waktu kita mengambil ilmu dan ingin menyampaikan ilmu, niat kita kadada hendak belum babanyakan bis jamaah atau kadada. Ditakdirkan Allah jamaahnya banyak, terima jalani, dan risiko murid banyak itu berat, risikonya berat. Nah, salah satu diantara ciri guru yang baik ketika banyak bisi murid, selalu mendoakan anak muridnya, baik doakan masalah dunia maupun didoakan masalah akhiratnya. Akhiratnya nah lebih banyak didoakan oleh gurunya. Nah kayak itu. Ya Allah ya Rabb. Habib Ali Sahibul Maulid itu kurang apa alimnya beliau, kutub lagi kedekatannya dengan Nabi Muhammad luar biasa. Tapi beliau kan sehari memberi makani santrinya dan orang yang datang baelang 150 porsi sehari itu yang pasti diberi sidin makan. Berarti itu aja kan nang beparak sidin 150-an itu nang pasti diberikan ilmu, diberikan makan oleh beliau 150 orang. Kutub beliau pada gampang-gampang. Jadi kita kagum lah melihat kayak guru-guru besar itu, kaliber ini guru besar, alim luar biasa, tapi muridnya sedikit. Waktu ditakoni, kenapa guru maka pian kada hendak bisi murid banyak? Jawaban beliau napa? Aku dasar ada hendak mau aja sih dia. Bisi murid banyak tuh berat tanggung jawab. Nah sedikit nih mau ngurus sih. Lapah bahasa kita leh. Uyuh menjaga adab. Kayak apa caranya bisi murid nih kada tersalah kita. Bahkan ada di Jawa itu kiai besar. Ulun kada ingat nama beliau. Kiai ini berdoa kepada Allah ke ini doanya. Sidin bisi pesantren. Ya Allah, ketika engkau mentakdirkan ulun jadi kiai, ulun mohon kepada engkau ya Allah, pesantren ulun santrinya jangan lebih dari 50 orang. Itu ada di Jawa. Sesepuh Nahdlatul Ulama. Sudah meninggal memang. Doanya, ya Allah, pesantren ulun jangan sampai orangnya lebih pada 50. Diijabah oleh Allah. Jaka sidin minta pesantrennya 5000, 5000 santrinya. Tapi doa sidin cukup 50 orang nang mengaji di pesantren ulun. Doanya diijabah Allah. Apa Tuhan mengijabah doa sidin? Bila pas santrinya 50, ada lagi nah hendak masuknya. Kena bilanya ada santri sidin tuh nang ampeh tengah jalan, ada tuh pulang nang masuk menggenapi 50. Kada suah kurang pada 50 orangnya. Kayak itu pesantren sidin ajaib. Ajaib pesantren sidin tuh. Ulamanya, kiainya besar. Bila sidin hadir di muktamar NU dihormati benar. Tapi muridnya tidak lebih daripada 50. Apakah kita-kita yang sambatannya bisi murid, misalnya majelis kita ribuan, ternyata lebih mulia daripada beliau yang bisi murid cuma 50? Belum tentu.

0: bagaimana kapasitas ilmu kita ditanding dengan sidin? Jelas alim sidin. Kada paparakan nyalon ilmu sorang. Nah, tapi muridnya cuma 50. Kan gitu. Ajaib benar. Nah, jadi jangan sampai kita yang Allah tunjuk jadi tuan guru, Allah jadikan kita orang alim, tapi niat kita ingin mukatsarah fil atba' wat talamiz, niat hendak berlomba-lomba, bermegah-megahan, banyak bisi anak murid, banyak bisi pengikut. Jangan demikian. Itu jangan dikahandaki. Mun Tuhan mahandaki, jalani, terima sambil menata, memperbaiki diri. Nah, itu. Misalkan hadisnya lah sedikit nah. Faqad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, siapa nang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulamaa, untuk menjatuhkan ulama. Inyani nuntut ilmu, inyani sekolah pesantren, inyani mengaji lan ulama, tapi niatnya ingin menjatuhkan ulama yang lain. Niat nah, ini kembali kepada niat. Niat nuntut ilmunya hendak menjatuhkan ulama. Au yumariya bihil fuqaha'a, atau niatnya ingin mendebat kepada ahli-ahli fikih. Nyana rancak bakancangan ini urusan fikih. Haram jaseikong, makruh jaseikong. Bakancangan ngene. Aku ni je bila nuntut ilmu nyaman, kena bila ada orang debat kulawani itu bang. Bila orang mengancang, aku kancangi juga. Niatnya nuntut ilmu kayak itu. Au yasrifa bihi wujuhan nasi, atau niatnya memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Aku ni jadi nuntut ilmu supaya manusia tunduk lawan aku. Aku ni nuntut ilmu supaya orang menghormat lawan aku. Aku ni nuntut ilmu supaya orang menghargai lawan aku. Wah, niatnya nak kayak itu. Apa ajar Nabi? Adkhalahullahu, niscaya memasukkan akan dia oleh Allah finnar, ke dalam neraka. Nuntut ilmu juga, tapi niatnya salah, ujung-ujungnya masuk neraka. Akhirnya
1: dia mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu yang mencari ilmu

niat karena Rasulullah, niat hendak menghilangkan kemungulan, niat mengambil berkat orang-orang soleh, orang-orang alim dan lain-lain sebagainya. Niat ke itu aja. Masalah kaina kita dihormati orang, dihargai orang, itu datang sorangan. Itu buah, kada perlu diulah niat. Itu buah, barakat kita cangkal mencari ilmu, barakat kita berhasil mencari ilmu, akhirnya orang pun memuliakan kita, sandal kita diputarakannya, tangan kita diciumnya, sabarataan diambil berkatnya, dihormati orang, didengar orang pandiran kita. Itu buah, bukan diniatakan dari awal. Kalau diniatakan dari awal, kesalahan kita akhirnya mun diniatakan kayak itu, innamal amalu binniat, apa nen amalan itu berdataan dengan niat, apa nen diniatakan biasanya terjadi. Mun awal niat menuntut ilmu sudah salah, maka bilanya berhasil salah juga hasilnya. Maka bila sudah kayak ini bahaya, Nabi pun mengancam adkhalahullahu finnar. Orang ini pacang masuk neraka. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi. Hingga situ gin dulu nah. Insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan sabarat anna hadir Allah ampuni dosa, Allah berikan rahmat yang banyak, Allah Ta'ala berikan ilmu yang manfaat, berberkat, dahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kada lapah mencarinya, pahumaan bagus hasilnya. Mudahan kita beratan hidup berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi wa ahli baitih, wa bi barakati hadzal majlis al mubarak ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.

levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang terkesimpul maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

masih punya orang tua. Hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka seumur hidup. Dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat seumur hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras.

0: murka Allah di atas kepala lu.
1: Lalu dia cium, bisikin di telinganya,
0: bisikin sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135, الذين ينفقون في السراء والضراء والقائمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktikkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu terletak di sini, sambil beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke hati beliau 3 kali. Di sinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati
dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, yaitu perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih thalasa marrat. Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke hati beliau 3 kali. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis tersebut, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seseorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas, karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin, padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhani'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unannasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya, dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut. Wa minan nas man ya'budullaha 'ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling.
Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal-qaadhimina al-ghaib wal-'aafina 'anin-nas, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut pendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnul Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, was'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab, was'aluka al-qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir, yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna untuk sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung untuk makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini jadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berarti zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara enggak sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Para sa lindang ako din para lang ang bahiya mo sa Mugol kay Chachap, malitin bahay ito. Bisa-bisa nga, kamong di baju, makaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, nah, sengaja batal kok, tinggal rukun itidal gelahan, rahatan sujud sadar aku belum rukun, belum itidal, nah bangkit berdiri rukun sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud.

dan sujud sahwi dua kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: dalam suku sahwi. Aku dalam suku sahwi. Masukin sahwi. Suku sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suku sahwi. Dua kali suku sahwi. Anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sujud masalah itu melalui

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: qadir.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: basir.
1: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
0: Ya.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Yasin.
1: Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: العظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
0: والذين كفروا

0: kafir.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalati qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam Center rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah disampaikan oleh Al Habib Muhammad bin Muhdar Al Atas dalam kajian pada siang hari ini. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

0: سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر
1: سبحان
0: الله أكبر

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat juhur Islam Center rahimakumullah. Senantiasa kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat juhur berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian taklim. Pada siang hari ini insyaallah yang nantinya menyampaikan tausiah kita adalah Al-Habib Muhammad bin Muhaddir Al-Atas, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sofa Samarinda, yang juga Imam Rawatib Islamic Center. Dan sebelumnya tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada Habib Muhammad Al-Atas. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para ayahanda serta para ibunda jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Berikut para pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali bersama-sama dapat melaksanakan solat fardu zuhur secara berjamaah di Masjid Raya Baitul Muttaqin ini. Berikut kita kembali bisa duduk di majlis ilmu dengan niat i'tikaf, niat menuntut ilmu, sehingga semoga semua harapan kita yaitu amal ibadah yang dapat kita lakukan pada siang hari ini khususnya, dan umumnya semua amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dan kelak kita masing-masing mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah yang berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan, curahkan keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat serta seluruh umatnya ila akhir zaman. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sayogianya yang berbicara pada kesempatan ini adalah imam besar Islamic Center Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid. Karena beliau berhalangan, jadi Al-Fakir yang menjadi pengganti sementara untuk beliau. Mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini bisa bersama-sama kita mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Hal yang pertama disampaikan bahwasanya ada empat cara untuk mendapatkan kemudahan rezeki, baik itu rezeki secara batin, rezeki secara zahir, rezeki berbentuk uang, bentuk harta, rezeki berupa kebahagiaan. Yang pertama, yang dapat memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki, yaitu sholat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la tas'alur rizqa nahnu narzuquk. Yang artinya, perintahkanlah oleh engkau keluarga engkau ini untuk kiranya dapat melaksanakan salat. Dan harus sabar. Kita ngajak anak, memerintahkan istri dan juga orang-orang terdekat kita untuk dapat melaksanakan sholat. Memang secara fakta sholat itu tidak memerlukan waktu lama dan banyak, akan tetapi realnya sangat susah sekali untuk dilakukan, berat. Hanya orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Makanya di pertama saya sampaikan, alhamdulillah berkat nikmat taufik dan hidayah kita bisa melaksanakan sholat. Karena perkara pelaksanaan sholat ini bukan perkara kekuatan fisik, tenaga, akan tetapi kekuatan hidayah dan taufik. Kalau tidak ada hidayah dan taufik, meskipun fisiknya, tenaganya lebih kuat daripada kita, dan mungkin ada di bertetanggaan dengan masjid, tidak bakalan sanggup untuk melaksanakannya, untuk melangkahkan kakinya menuju masjid tersebut, atau di rumahnya sekalipun, atau di kantornya sekalipun. Tapi dengan kekuatan taufik, dengan kekuatan hidayah Allah, jangankan dekat, yang jauh saja bisa untuk melaksanakannya. Kata Allah, laksanakan, lakukan sholat itu. Jangan kamu berprinsip, nanti kalau saya sholat, rezeki saya bagaimana, bisnis saya bagaimana, usaha saya bagaimana, ini bertepatan dengan sholat ini, tanda tangan saya ini bisa menghasilkan uang, nilainya ini dan itu dan lain sebagainya. Kata Allah, jangan sampai ya pada prinsipnya meninggalkan sholat untuk mendapatkan harta, meninggalkan sholat untuk ketakutan tidak dapat harta, tidak dapat rezeki. Tidak demikian. Latas alur rizqo, jangan sesekali kamu mempermasalahkan rezeki dengan meninggalkan sholat. Nahnu narzuquk, aku yang akan menjamin rezeki untuk kamu. Allahu Akbar. Aku yang akan menjamin. Bahkan bukan hanya kita, anak kita, istri kita, semuanya yang memberikan rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ironisnya, orang yang tidak sholat saja, bahkan lebih cenderung orang itu maksiat saja kepada Allah, Allah jamin rezekinya untuk mereka. Mereka tetap bisa makan, mereka tetap mendapatkan fasilitas hidup. Coba bayangkan, bagaimana dengan orang yang dekat dengan Allah dengan cara pendekatannya itu melaksanakan sholat, yang itu merupakan perintah Allah, yang itu merupakan keharusan buat setiap hamba yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tambah lagi rezeki zahir, rezeki batin Allah akan curahkan kepadanya. Maka jangan sampai sholat itu diabaikan. Bahkan sholat itu kata Rasulullah merupakan metode untuk bisa masuk ke dalam sorga. Sholat itu merupakan amalan yang bisa mengantarkan ke dalam sorga. Seperti seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, dalam hadis yang sahih, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa mengantarkan ke dalam sorga. Kata Rasulullah, tuqimus shalah, kamu jangan tinggalkan sholat, tunaikan sholat seberat apapun, sesibuk apapun, sesusah apapun, jangan sampai mengabaikan sholat. La ta'taddua, jangan mengabaikan sholat. Karena di balik itu ada kesuksesan, ada kesenangan dan kebahagiaan yang akan dicapai dan diraih baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yang bisa memudahkan dan mendatangkan rezeki itu adalah al-istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Ajib. Ini metode kaya tapi versinya Rasulullah. Metode kaya mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Kata Allah, aku perintahkan kepada kalian semuanya untuk beristighfar, untuk meminta ampun, untuk bertaubat. Artinya jangan sampai kalian pelihara ego kalian, kesombongan kalian, keangkuhan kalian. Bertawaduklah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beriktiraf di hadapan Allah, mengakui diri di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang berdosa. Itu yang pantas di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang hina. Itulah yang pantas di hadapan Allah. Kami ini bukan siapa-siapa. La haula wala quwata. Tidak ada daya pada diri kami, tidak ada kekuatan pada diri kami, melainkan segala semua yang kami miliki itu adalah merupakan pinjaman darimu ya Allah. Kami minta taubatmu, ampunanmu untuk kami. Inilah yang sayogianya seorang hamba merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yang pertama kata Allah, innahu kana ghafara. Tuhannya Allah pasti akan mengampuninya. Dosanya diampuni, jiwanya dilondri, dibersihkan, disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dihujani, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Sekarang kita di mana-mana mempermasalahkan lambatnya hujan turun di tempat kita. Ini perlu ada introspeksi antara dua perkara. Imma kalau bukan karena ujian dari Allah disebabkan masyarakat ya kota Samarinda atau Kalimantan Timur umumnya atau Indonesia pada umumnya ya, banyak beribadah kepada Allah, banyak pendekatannya kepada Allah, banyak nilai takwanya kepada Allah, banyak nilai taatnya kepada Allah yang akan melahirkan kesenangan dan kebahagiaan. Itu namanya ujian. Ujian Allah berikan itu apabila Allah menyayanginya, menyukainya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jikalau Allah menyukai seorang hamba atau kepada hambanya, hamba itu pasti akan diuji. Di balik ujian pasti ada kesenangan dan kebahagiaan, karena ingin menilai, ingin melihat, ingin memberikan level-level yang jauh lebih tinggi derajat untuk mereka. Diuji dulu. Yang paling kita takutkan itu bukan ujian, tapi bala. Bala disebabkan apa? Allah turunkan bala disebabkan maksiat kita, disebabkan keteledoran kita, disebabkan telah melampaui batas maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Dengan kita mempertahankan diri kita, tidak mau bertobat kepada Allah, tetap kita acuh dengan kita mendengar azan, tidak mau menyambutnya dengan sholat. Acuh ketika kita dengar ada majlis ilmu, tidak mau mendatanginya. Acuh kita tidak mau mendengar sholawat ketika Nabi Muhammad disampaikan sampai ke telinganya. Terus kita dengan egonya berbuat salah, berbuat maksiat dengan secara umum, terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan, disebabkan kemaksiatan kita, kesalahan kita, dosa kita, kemudian tidak mau bertobat kepada Allah sampai Allah menurunkan bala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak seperti yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini ujian. Karena kalau kita melihat, apalagi di bulan Maulid ini, masya Allah, berduyun-duyun orang-orang banyak datangan ke masjid, ke majlis taklim, ke musola, ke tempat-tempat untuk bersolawat, untuk bermunajat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan baik insyaallah Allah memandang mereka, dan dengan pandangannya Allah terhadap mereka, Allah turunkan anugerah kepada kita yang kita nantikan, yaitu hujan. Hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa kebaikan. Ya, hujan yang membawa kesenangan untuk kita semuanya. Yursil sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan turun hujan nanti Allah akan limpah ruahkan kembali rezeki. Karena apa? Sungai-sungai mulai naik lagi, mulai pasang lagi. Kalau sudah pasang itu di tanah hulu, ya iwaknya gonol-gonol lah. Ya, senang yang berunjun. Ya, masya Allah. Kemudian para pehumaan senang juga. Ya, padinya tumbuh, bisa hijau lagi, bisa panen lagi normal. Masya Allah. Gunung-gunung juga enggak ada lagi. Apa namanya, karhutla itu enggak ada lagi insya Allah. Kalau sudah turun hujan, jadi hijau kembali. Hutan-hutan jadi subur lagi, senang lagi, mereka akan tumbuh lagi. Masya Allah. Ya, makanya wa yumdidkum bi amwal. Itulah nikmatnya.

0: Ya, walaupun halal pada dasarnya, boleh pada dasarnya. Jika sesuatu yang boleh sekalipun, kalau berlebihan itu akan menjadi berdampak negatif. Jadi turunnya bencana. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan. Ya, kita gunakan sesuai dengan yang diperlukan. Ajib, masya Allah. Yursilis sama alaikum idroh, wa yumdidkum bi amwal. Allah melimpah ruahkan harta berkat istighfar, berkat bertaubat tadi. Ya, kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin. Anak cucu nak bertumbuhan lagi, masya Allah banyak. Ya, keluarga kita bertumbuhan lagi yang lahir, mungkin cucu kita, habis itu cicit kita, ya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ, Allah jamin kita berkat kita bertobat, berkat kita kembali kepada Allah. Wa ja'alna wa yumdidkum bi amali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa ja'al lakum anhar. Ya Allah, jadikan hidup kita menjadi senang kembali dan bahagia kembali. Allahu Akbar. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan ya, di pertemuan kita yang relatif singkat ini sebenarnya ada 4 ya metode untuk kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rezeki, baik rezeki batin, rezeki zahir, rezeki semuanya. Akan tetapi mungkin waktunya tidak kita bisa sampaikan secara keseluruhan, insyaallah, walaupun sedikit ini bermanfaat untuk kita. Pada intinya, yuk bersama-sama kita evaluasi diri kita. Janganlah sampai kita meninggalkan sholat. Konsekuensinya, sholatlah dimanapun kita berada, terlebih lagi di masjid, terlebih lagi dengan berjamaah. Itu yang pertama. Karena di balik itu ada anugerah Allah yang tidak kita dapat prediksi, berupa kenikmatan, kekayaan dan kebahagiaan Allah turunkan kepada hidup kita. Yang kedua adalah istighfar. Intinya, jangan sampai kita sombong. Inilah pembuktian Allah, siapa di antara kita yang hebat. Tidak ada, semuanya sama manusia. Yang hebat itu adalah Allah. Kita dilambatkan hujan saja sudah teriak sana, teriak sini, kebakaran di sana, kebakaran di situ. Mati lampu di sana, mati lampu di sini, mati air di sana, mati air di sini. Baru ya Allah lambatkan hujan. Bagaimana kalau Allah tidak sama sekali turunkan hujan kepada kita? Ya, tambah lagi akan terlihat kelemahan manusia. Berarti ini bertanda, yo, kita sekarang merajut kembali untuk meningkatkan nilai dan kualitas iman kita kepada Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa. Rabbul malaikah, Rabbus samawati wal ardh, Tuhannya para malaikat, Tuhannya langit dan bumi, termasuk Rabbuna wa Rabbukum, Tuhannya kita semuanya. Mudah-mudahan di pertemuan yang relatif singkat ini dapat motivasi kita dan mences hati kita kembali untuk lebih bisa cinta dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga sholat 5 waktu dan terus bertobat kepada Allah sampai Allah turunkan anugerah yang terbesarnya untuk kita setelah iman dan Islam dan sehat walafiat, yaitu turun hujan pada kesempatan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Bisri al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hudina siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-ma'afat daima fi din wa dunya wal-akhirah. Allahumma asqina al-ghayth al-mughitha wala taj'alna min al-qanitin. Allahumma asqina al-ghayth al-mughitha wala taj'alna min al-qanitin. Allahumma asqina al-ghayth al-mughitha wala taj'alna عنا من القانتين. يا رب اسقنا الأمطار في بلادنا وفي دائرتنا وفي جزيرتنا يا الله برحمتك يا رحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم, والحمد لله رب العالمين, والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله وبركاته. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, اللهم صل على

0: عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم.
1: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya? Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu enggak sholat? Kau bilang lah sama saya, utangkis. Ayo, apa alasanmu enggak sholat? Ayo.
4: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
3: Walau dolim, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini.

Aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.

paling sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu, Ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

lihat. Depan Kristen yang mengingatkan kepada sholat, ngajak baca Quran, ngajak puasa, depan orang itu. Nanti keluar dari situ mungkin dia satu punya jabatan, satu punya bisnis, sama perusahaan akrab. Kalau akrab dengan orang-orang solehin, sekalipun kita belum terbawa soleh sepenuhnya, tapi terbawa ke situ, itu akan dipersatukan oleh Allah.

0: Abal Fidlah. Ada dua orang dari tujuh golongan yang bahkan dilindungi sejak yaumul hisab, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berteman mencari orang soleh, dia berusaha menjadi soleh sampai wafatnya khusnul khatimah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu' juga merupakan akhlak mulia dari para Nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-32, "Wabirram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyya," dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. karena sifat tawadu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qal qultu li Aisyah, "Ya ummul mu'minin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak?" Qalat, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah." Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi minnati ahli ta'ni khidmat ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu salat, maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadhu. Al-Hasan Al-Bausri berkata, "Tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim. Kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Su'abul Iman, "Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya." Bashr bin Al-Harith berkata, "Aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadhu." Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya." Sufyan bin Uyainah berkata, "Siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya." Buktinya saja, Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya, lalu ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun, jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadhu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadhu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadhu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar Ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagaimana cara menyikapi pemimpin yang tidak adil, ingkar janji, dan sebagainya. Datanglah seorang menghadapi pemimpin dari Bani Abbasiyah, namanya Harun al-Rashid. Hai Harun, engkau zalim, engkau kurang ajar, engkau... Apa kata Harun al-Rashid? Aku ini tidak sebaik Musa. Aku ini tidak sejahat Fir'aun. Dan kau tidak sebaik Musa. Ingat, Musa ketika disuruh menghadap Fir'aun, apa ucapannya? Waqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kata-kata yang santun. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun takut kepada Allah dan ingat, eling dia. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa. Mengapa kata-katamu keras kepada aku?

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid raya Baitul Mutakin, salam sehat terhormat sekal tim maupun para pemirsa dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan tentunya kita masih bisa hadir untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita

0: sebagai umatnya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiroah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Qurum Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama, mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya, tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ta'lim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Kita informasikan dulu biar lebih jelas. Ada namanya mad lazim mutsaqqal kilmi atau kalimi, sama, yaitu mad tabi'i. Harus tahu dulu mad tabi'inya. Ini mad tabi'i. Ha mad tabi'i, la mad tabi'i, tapi ini kesinarinya sudah. Do bertemu dengan tasdid. Ini tasdid nih, dalam satu kata. Dihilangkan koftanya al-ha, itu kan ad-da misalnya. Lalu cara membacanya ialah dengan memanjangkan terlebih dahulu huruf mat sebanyak 6 harokat. Haknya ini yang tadinya semula hanya satu alif atau 2 harokat, maka menjadi 3 alif atau 6 harokat. Panjangkan dulu sesuai dengan aturannya 3 alif, lalu diberatkan mustaqal artinya, atau dimasukkan kepada huruf yang bertasdid di hadapannya. Sempurnakan haknya panjang dulu 6 harakat atau 3 alif. Al-ha

0: Ada lagi nanti as-sakhah juga. Mat artinya panjang, lazim artinya wajib atau pasti, mutsaqqal artinya diberatkan, kilmi atau kalimat. Kalimi artinya adalah kalimat. Contohnya ini yang dekat nih, tiga langsung. Ini sudah, malam ini adalah yang ini ya. Iya kah? Ini sudah ya. Baru ingat di sini nih. Ini yang belum. Apa di sini kita lihat? Hati-hati matanya ya. Nih, untuk mudah baca sebenarnya jangan di sini diputus. Ya, tapi kalau pindah ke sini bagus ya, innalamma taghal. Oh, sebentar biar lebih mudah. Sebentar. Nah, sudah. Kembali. Nah, di sini enak. Innalamma. Kalau tadi taghal langsung susah. Silakan yang coba. Ini mat wajib. Berarti harus betul-betul 5 harokat.
1: Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asau rasul rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah inna lamma tagal ma'u hamalnakum togal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Baik, sini mat wajib, ini juga mat wajib. Nanti kita baca harus usahakan sama panjangnya ya. Silakan yang lain.
2: Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'ashaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah inna lamma tawal ma'u khamalnakum fil jariyah.
0: Baik, udah cukup. Apa tambah satu tayangan lagi? Nanti dulu ya. Bukan untuk yang lain Pak, ganti-ganti. Maksud saya biar atau ini dulu. Dianggap cukup boleh.
1: Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'ajahum ahjatar rabiyah inna lamma togal ma'u hamanakum til jariyah.
0: Ya, karena latihan insya Allah bagus aja. Lanjut yang lain, silakan.
1: Wajaa Fir'aun

0: Zakaria.
1: Bagi sekali dari sini.
0: Hamalnakum fil jaria.
1: Dah cukup, yang lain silakan.
0: Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mutafikatu bil khati'ah.
1: Ini apa ini?
2: Ali.
1: Bagi sekali.

0: khati'a
1: dari sini
0: wal mu'tafikatu bil qati'a
1: iya betul-betul ah ini enggak ada ah ah gitu lagi sekali
0: wal mu'tafikatu bil qati'ah

0: amanakum fil jariyah.
1: Baik, silakan yang lain.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَكِفَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَأَشَرُّوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَحْدَاثَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Coba lagi.
0: Wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafiqatu bil khati'ah fa asyaw sura rabbihim fa hudahum aghzatar rabiyah.
1: Lagi sekali dari sini.
0: Fa'ahadahum ahdatar rabiyah.
1: Dari sini
0: ahdatar rabiyah.
1: Ini tidak ada tanda matnya. Dari sini
0: ahdatar rabiyah.
1: Tidak ada matnya ya. Tidak ada zaknya, tidak panjang ya. Coba lagi
0: ahdatar rabiyah.
1: Iya, dari sini
0: fahadahum ahzatar rabiyah.
1: Dari sini
0: fa'asaw rasulah rabbihim fahadahum ahzatar rabiyah.
1: Ya, hati-hati sini ya, ya. Terus
0: inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sekarang dari sini sampai sini saja. Coba
0: Innalamma.
1: Lagi sekali.
0: Innalamma.
1: Nah, ini ada alif, ini ya. Juga ada alif. Berarti ya. Harus sama. Ya, ya. Coba kali lagi.
0: Innalamma.
1: Nah, itu yang benar. Innalamma taghalla. Terus.
0: Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Lagi sekali.
0: Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Baik, cukup, silakan yang lain.
0: Wajaa Fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil biqati'ah fa asar rasula rabbihim fa akhadahum akhdatar rabiyah fa asar rasul.
1: Ini apa ini? Wow.
0: Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Dari sini
0: hamalnakum fil jariyah.
1: Dari sini
0: inna lamma taqal ma'u amalnakum fil jariyah.
1: Dari sini
0: wajaa Fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil qati'ah.
1: Dari sini
0: wal mutafikatu bil qati'ah.
1: Betul-betul ini bacanya, gimana bacanya? Coba.
0: Wal mu'tafikatu bil qati'ah.
1: Iya, lagi sekali.
0: Wal mu'tafikatu bil qati'ah.
1: Dari sini
0: wa man qablahu wal mu'tafikatu bil qati'ah.
1: Iya, kalau memang ada hamzah sukun mati, betul-betul tegas, bersihkan rapi-rapi. Walmu, iya kan? Wajaa Fir'aunu wa man qablahu walmutafikatu bil khati'ah. Silakan yang lain.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَهْدَهُمْ أَحْدَثَ الرَّابِيَةِ

0: pil jariah.
1: Coba lagi.
0: Wajaa fir'auna wa man qablahu wal mu'tatikatu bil khati'ah.
1: Ini barisnya keliru ya. Ini kalau nu dia sebagai fa'il pelaku, kalau na sebagai objek maf'ul bih. Yang datang Fir'aun, tapi kalau na barisnya datang dia kepada Fir'aun. Sangat beda maksudnya, nanti keliru besar kalau barisnya salah ini. Ya. Tapi enggak apa-apa, kita tarbiyah namanya belajar kan. Keliru biasa, tapi belajar. Lagi sekali. Dari sini dulu, saya ingin mau bersih rapi sini. Coba.
0: Wal mu'tafika.
1: Sampai sini.
0: Wal mu'tafika tu bil khati'ah.
1: Iya, sekarang dari sini.
0: Wajaa fir'auna wa man.
1: Ini keliru lagi. Ayo.
0: Wajaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'ahadahum ahdatar rabiyah.
1: Iya, usahakan di sini bacanya normal biasa saja, tidak harus dilambatkan, ditembokkan, usahakan jangan, karena dia tidak ada rambu-rambu mengarah ke situ.
0: Fa'asaw rasul rabbihim fa'asaw,
1: jangan begitu.
0: Fa'asaw rasul rabbihim,
1: coba lagi.
0: Fa'asaw rasul rabbihim bim fa'adahum ahdatar rabiyah.
1: Ini ada kha ya, ini juga ada kha.
0: Fa'akhadahum ahdatar rabiyah.
1: Dari sini.
0: Fa'akhadahum ahdatar rabiyah.
1: Iya, ini.
0: In

0: Or iya.
1: Iya, saya mau tahu dari sini lagi.
0: Hamalnakum fil jariyah.
1: Baik, saya mau tahu lagi sekali dari sini sampai sini saja.
0: Wajah Fir'aun.
1: Iya. Ini agak samar-samar memang. Di sini agak jelas. Huruf fa betul-betul ada hamasnya ya. Hamas itu artinya ketika dibaca hurufnya ada angin keluar sendiri. Angin sendirinya keluar. Karena apa? Karena membacanya itu memang ya seperti itu makhrajnya dan sifatnya juga dia adalah hamas keluar angin. Fa wajaa fir'aun fa'asaw fa'akhadahum fil jariyah. Itu yang saya maksud. Coba lagi dari sini saja sampai sini.
0: Hamalnakum fil jariyah.
1: Fil hamalnakum fil jariyah. Lagi sekali.
0: Hamalnakum fil jariyah.
1: Ya, jadi bibir tidak rapat. Kalau rapat tidak ada hamasnya, tidak ada angin keluar ya. Nah, makanya ketika dia sukun nanti af ada tuh. Arti hamas itu ada angin keluar, pasang aja tisu di depan. Af huruf-hurufnya naqsu asalukum. Ya. Lain naqsu asalukum salah itu. Pak apa? Bahasu syakhsun sakat itu huruf-hurufnya af. Nah, kalau Pak Abi kedengaran tuh af apa lagi ah ah semua itu jadi dia angin keluar sedikit fi jangan pi ya. Jadi tidak ada yang ada F kalau bahasa translate kita ke Indonesia F lagi itu, ya. Dan itu pelan-pelan lagi. Baik, cukup dulu. Silakan yang lain.
2: Wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. فَأَسَوْا رَسُولَ رَبِّي فَأَخَدَهُمْ أَخْدَةَ رَعْبِيَةٍ إِنَّا لَمَّا ضَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Ya, dari sini
2: حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Dari sini
2: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Ya, lagi sekali ini.
2: Waja'a fir'aunu faman qabalahu wal mutafikatu bil khati'ah.
1: Ya, dari sini.
2: وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Baik, dari sini.
2: وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Iya, bagus tuh. Dari sini lagi sekali.
2: وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Iya, sekarang sekali lagi dari sini.
2: وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Ya, jadi ketemu sudah kaknya ya. Kaknya panjang sudah, tapi hati-hati. Tuhnya matanya harus cepat ke sini. Nanti tadi yang beri terakhir tadi tuhnya agak lama tuh.
2: وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْ.
1: Jadi ketika kak dipanjangkan sudah mata mulai sudah ke sini. Kalau di sini membacanya mata baru mikir ke sini sempat terdiam. Ya.
2: Wal mu'tafikatu bil khati'ah.
1: Ya, cukup sudah. Silakan yang lain.
3: Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. فَأَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَكُذَهُمْ أَهْدَةَ الرَّوْبِيَةِ إِنَّا لَمَّا ذُقَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Cukup. Yang lain?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Lagi sekali.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Dari sini.
0: وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ Tafikatu bil khati'ah.
1: Hati-hati, sempurnakan betul-betul qalqalahnya baru lanjutkan kepada lahunya. Ayo.
0: Wa man qablahu wal muftafikatu bil khati'ah.
1: Itu yang bagus. Jadi jangan wa man apa teh? Qab. Sempurnakan qab dulu baru lahu. Ya, lanjut.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِلَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Baik, cukup. Silakan yang lain.
4: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Iya, lagi sekali yang ini.
4: Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah.
1: Baik, kalau di sini hamasnya bagus fi-nya. Di sini ada sedikit agak remang-remang lah. Tapi enggak apa-apa, yang jelas tahu sudah. Jadi fa fa ya kan fi fa fi fu. Nah, silakan cukup yang lain.
0: Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal muttafikatu bil khati'ah. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً

0: tadi ya.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: Wajaa fir'auna wajaa fir'auna wa man qablah wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah.
1: Lagi sekali.
2: Fa'akhazahum akhzatan rabiyah.
1: Lagi sekali.
2: Fa'akhazahum akhzatan rabiyah.
1: Iya. Ini lagi, coba dari sini.
2: Wal mu'tafikatu bil khati'ah.
1: Ini bacanya kho, ini juga bacanya kho, ya. Ini juga bacanya akh. Jadi tetap jangan berkurang ya. Di sini bacanya bagus. Bil khati'ah. Jadi tetap apa namanya istilahnya tetap fa'akho bil kha, itu yang saya maksud. Di sini berkurang sedikit, di sini juga iya. Ketika di sini rapi bagus bil khati'a fa'akho lahum, ya kan, fa'akho lahum. Lebih halus kalau bisa dihalusi lebih, karena dia begini. Di sini juga sama, orangnya itu barisnya sama, maka penyebutannya usahakan tetap sama. Baik, lanjut nih.
2: Inna lamma tohol ma'u hamalnakum hamalnakum fil jariyah.
1: Baik, cukup. Yang lain silakan.
3: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Hati-hati, ini bukan
3: air. بِالْخَاطِئَةِ.
1: Ya, lagi sekali.
3: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ.
1: Tunggu dulu. Ya, coba lagi sekali.
3: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ fikatu bil khati'ah.
1: Ini keliru ya.
3: Wajaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
1: Barusan saya terangkan tadi, ini bacanya kan kho istiala kan, ketika di sini tetap juga fa'akhadha. Coba lagi.
3: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
1: Sekali lagi saya bacakan fa'akhadha fa'akhadahum fa'akhadahum. Ini juga akhzatarabiyah. Coba dari sini.
3: Fa'akhadahum akhzatarabiyah.
1: Jadi yang dibaca akh, karena huruf kha tadi akh. Lagi sekali.
3: Fa'akhadahum akhzatar rabiyah
2: wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'akhadahum.
1: Itu ya. Jadi kita dimanapun nanti mengkias ya ayat-ayat, kalau bilang membaca kha ya gitu semua. Jangan sampai di sini bacanya kha, ketika di sini kha fa akhazahum akhzatar. Berarti keliru. Kenapa katanya beda? Aku sama orangnya kok. Lagi.
3: Inna lamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sekarang dari sini
3: taqal ma.
1: Ya, kita baca, ini bacanya apa?
0: To.
1: Tetap aja to, jangan dikurangi, coba sambung. Ini bacanya wo. Berarti sama-samanya, sama-sama isti'la. To wo. Berarti bacanya togo. Ya, coba

0: Jariah.
1: Itu yang bagus. Nah, tadi kan kurang toknya. Inna lamma taghal taghal. Kadang-kadang kita merasa kok agak susah ya, agak janggal ya. Ya memang begitu dia. Taghal. Apa tuh alam nasyah tuh? Laka sadarak. Nah, itu masih apa tuh? Angkodo tuh. Angkodo zo. Nah, semua jangan dikurang-kurangi. Karena dia satu-satunya memang begitu. Huruf ini begini, bacaan ini begini. Jangan sampai dikurangi kualitasnya, cara bacanya. Cukup. Masih ada?
2: Masih.
1: Silakan.
2: Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhajahum akhjatar rabiyah inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Iya, cukup, silakan Bapak.
2: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.

0: الزكريا
1: dari sini.
0: والمؤتفكات بالخاطئة.
1: Ya, cukup. Waktu habis. Insyaallah nantilah. Ya. Begini, ketika kita masih mungkin agak kurang familiar dengan ayat ini bacanya juga, maka yuk kita dengarkan dulu teman-teman kita baca. Terus nanti ada yang diperbaiki sedikit-sedikit, harapannya kita, oh, di sini keliru ya. Nah, maka orang yang ke-10 membaca, 9 kali mendengar temannya sudah membaca, harapannya mudahan bagus kan? Gitu, kita belajar kelompok. Baik, demikian kita tutup sama-sama dengan membaca
0: Shadaqallahul Azim.
1: Baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa rizukna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bishafa'atil Qur'an. Senandung Allahul Kafi, ربنا الكافي, قصدنا الكافي, وجدنا الكافي, لكل كافي, كفانا الكافي, ونعم الكافي, الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita.
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

0: rapi kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jari sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
2: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa.

0: الْفُطُورِ
1: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: khair.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.
0: Takkan.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Korun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
1: Qul

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
0: Qul huwa

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Saluhum Allahu

tahu, keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, mantaraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amal.

bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kita? Kalau saya ngomong mati, mau mati, kalau saya ingat mati, nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar. Kain kapan, kapur baru sudah ada tasnya saya kasih.

0: ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah.
1: Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita. Mama bisikkan kepada dia.
0: Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah melangkahkan kaki kita untuk kita bersama menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini telah hadir tamu mulia kita. Beliau adalah Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idris, pengasuh pondok pesantren Alimun Nafi dari Tarim Hadramaut Yaman. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Habib yang juga guru kita bersama, Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, yang selalu mendampingi kita, mengajarkan kepada kita kajian-kajiannya setiap hari Senin subuh. Dan nantinya kita bersama-sama mendengarkan kajian beliau berdua dalam tausiah pada subuh yang mulia ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita dengarkan tausiah kajian kitab Risalatul Muawana kepada Al-Habib Alwi bin Al-Idrus dan juga Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar. Fayatafaddal alaihi waskur sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil alamin. Sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif wa sallim sayyidina Imam Sheikh al-Islam kutubu dawa al-ishad wa sallibat wa al-bilad habibullah bin al-Muhammad haddad fi ta'lif risalatul mu'awana ila an qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fi darina amin wa radiyallahu ta'ala kuma ajun fasulun ila an qala wa alayka bil-mubadarati ila safi al-awwal wa al-muzahamati alayhi min ghayri idha'in ila ahad wa hadar an tata'akhir anhu ma imkani al-taqaddum ilayh wa qad qala alayhi salatu wa salam la yazal qawman yata'akhirun ay an safi al-awwal hatta yu'akhirahum Allah ay an فضله ورحمته وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم وكان صلوات الله عليه وسلم يستغفر لأهل الصف الأول ثلاثا وللثاني مرة وعليك برص الصفوف وتسويتها فإن كنت إماما كان الأمر منك بذلك أجاءكت وهذا أمر مهم في الشرع وأكثر الناس غافلون عنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على ذلك ويتولى فعله بنفسه فيقول ألا تسوون الصف لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وكان يأمر بسد الفرج ويقول والذي نمسي بيده إلا إني لأرى الشيطان يدخل في الصف في خلال الصف كأنه الحدث يعني الغنم الصغار وعليك إلى آخر الله أعلم. Saya mengharap antum semua dengarkan dari beliau. Saya akan terjemahkan sebaik mungkin. Dan kalau ada yang nanti perlu ditanyakan kepada beliau, kita insyaallah tetap pasti ada sesi tanya jawab. Kita mintakan waktunya kepada beliau. Fa alaihi tafadhal masykuran sallallahu alaihi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah منزل الفضائل ومعطي الفواضل.
1: Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia-karunia dan kelebihan-kelebihan.
2: وجعل في فعل العباد بامتثال الأوامر ما يعلي لهم عنده الدرجات.
1: Dan Allah telah menjadikan atas perbuatan hamba-hambanya dari apa-apa yang mereka lakukan dari ibadat kepada Tuhannya Allah derajat yang tinggi di sisi.
2: Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin afdali khalqillah.
1: Dan kita lanturkan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad sebagai makhluk yang paling afdal di sisi Allah.
2: Man syarrafahu Allah.
1: Seseorang hamba yang dimuliakan ia oleh Tuhannya Allah.
2: Wa ja'alahu afdalan khalqi 'ala al-itlaq.
1: Dan Allah jadikan ia makhluk yang paling afdal secara mutlak.
2: Al-mubayyin 'anillahi ma'ani wahyih.
1: yang mana ia menjelaskan secara sempurna yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyunya.
2: Al-muballigh 'anillahi ma amarahu bi tablighihi li khalqihi,
1: yang telah menyampaikan dari Tuhannya Allah yang Allah perintahkan ia untuk sampaikan kepada makhluknya.
2: Fama min fadlin illa wa dalla al-ummata 'alayh,
1: tidak ada dari satu kelebihan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kita umat untuk melakukan.
2: Wa ma min syarrin illa wa hadzara al-ummata minhu,
1: dan tidak ada satu bentuk keburukan kecuali ia telah mengingatkan kita untuk menjauhinya.
2: Fagala taraktukum 'ala al-mahajjati al-bayda,
1: maka ia bersabda, aku telah tinggalkan kalian melalui di atas jalan yang putih.
2: Ay al-wadhihah,
1: yaitu jalan yang jelas.
2: Layliha ka nahariha,
1: di malam harinya seperti di siang harinya.
2: Hadza min wuduhiha, la farqa baina layliha wa nahariha.
1: Ini ia menjelaskan karena jelasnya sehingga tidak ada beda antara malam dan siang.
2: Wa la yazighu anha illa halik,
1: dan tidak ada seseorang yang tergelincir dari jalan itu kecuali yang akan celaka.
2: Hadza al-halik radiya bil halaki ba'da in ittadha al-amru lah,
1: ini yang celaka ia ridha terhadap dirinya yang kecelakaan padahal masalah agama ini jelas.
2: Wa la yahlaku 'ala Allahi illa halik,
1: dan tidak ada yang celaka untuk menjadi hamba yang jauh dari Tuhannya kecuali yang mencelakakan diri.
2: Wa inna Allah la ya'khudhu 'abdan bi dhanbin wa la yu'aqibu illa ba'da an yuqima 'alayhi al-hujjah,
1: Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan dosa atas perbuatan seseorang hamba dan tidak mengancam untuk menghukum mereka atas perbuatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan jalannya.
2: Wa hujjatuhu ala hadhihi al-ummah sayyiduna Muhammad,
1: dan hujjah Allah Subhanahu wa taala atas umat ini yaitu Nabi besar Muhammad.
2: Wal wahyi alladhi arsalahu wa anzalahu alayhi,
1: dan wahyu yang telah ia utus kepadanya dan ia turunkan untuknya.
2: Faman aqila hadzal wahyi wattaba'a wahya Allah subhanahu wa ta'ala huwa an-naji,
1: dan barang siapa yang memahami wahyu ini dan ia mengikutinya maka ia akan menjadi orang yang selamat.
2: Wa man kharaja an wahyi Allah huwa al-halik,
1: dan barang siapa keluar dari wahyu yang Allah telah wahyukan ia maka ia akan menjadi yang celaka.
2: Al-wahyu khitabullah subhanahu wa ta'ala,
1: wahyu adalah khitab Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Alladhi khataba bihi al-ummah fil Qur'an wa ala lisani sayyidi waladi Adnan,
1: yang Allah bicara dengannya atas umat ini dalam Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi besar Muhammad sebagai penyampainya.
2: Fafahima fil ummati qawmun al-wahya wattabaruh,
1: dan sebagian umat ini mereka memahami wahyu yang Allah berikan dan mereka mengikutinya.
2: Wa khaba'u lah,
1: dan mereka tunduk terhadapnya.
2: Wa mashaw khalfah,
1: dan mereka berjalan di belakangnya.
2: Fakanu humun najun,
1: maka mereka hamba-hamba yang selamat.
2: Wa man khalafa wahya Allah,
1: dan siapapun yang menyalahi menjauhi wahyu.
2: Wa lam yattabi' wahya Allah,
1: dan tidak mengikuti wahyu Allah.
2: Fa innahu halikun la mahala,
1: sungguhnya ia akan celaka pasti.
2: Allah fi wahyihi akhbara bidzalik,
1: dan Allah dalam wahyunya telah memberitakan kita hal itu.
2: Wa man yattabi' ghaira sabilir rasul,
1: siapapun yang mengikuti selain jalan Rasul.
2: Wa ghaira sabilil mu'minin,
1: dan selain jalan hamba-hamba yang beriman.
2: Qala Allahu nuwallihi ma tawalla.
1: Ismail.
2: Inatihi nuj'alu fi at-tariq allati masha fiha wa yahlak.
1: Maka kami biarkan ia untuk ia berjalan di jalan yang diinginkan olehnya sehingga membuat ia celaka.
2: Wa yaumil qiyamah yasla an-nar wal 'iyadhu billah,
1: dan kelak di hari kiamat ia akan masuk ke dalam neraka Allah, mudah Allah lindungi kita dari nerakanya.
2: Wa fahmul wahyi wattiba'ul wahyi fil ummati 'ala darajat,
1: dan memahami wahyu dan mengikuti wahyu dalam umat ini ada derajatnya.
2: Min al ummati man akhadha min al wahyi jumlatah,
1: dari umat ini seseorang kelompok yang mengambil wahyu ini secara jumlah.
2: Fa sara yamtathilu al amra jumlah,
1: sehingga ia melaksanakan perintah secara jumlah.
2: Wa hadha ala khair,
1: dan mereka berada dalam kebaikan.
2: Walakin yafutuhu khairun kathir,
1: akan tetapi kehilangan bagi mereka kebaikan yang cukup banyak.
2: Wa qaumun akharun ittaba'u tafsil al-wahy,
1: dan mereka yang selainnya, kelompok yang lainnya, mereka mengikuti secara terperinci wahyu.
2: Fakanu yattabi'una adagga at-tafasili fi wahyillah,
1: sehingga mereka mengikuti yang paling namanya teliti jeli dalam namanya perincian-perincian wahyu-wahyu yang Allah sampaikan.
2: وَيَسِيرُونَ عَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ.
1: Sehingga mereka berjalan sesuai jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah.
2: فَلَا تَفُوتُهُمْ دَقَائِقِ الْفَضَائِلِ.
1: Sehingga tidak kehilangan bagi mereka yang sebesar yang sekecil-kecilnya pun namanya kelebihan.
2: فَهُمْ لَا يَكْتَفُونَ بِجُمْلَتِهَا.
1: Mereka tidak merasa cukup hanya dengan secara jumlahnya.
2: Bal yabhatsuna 'an daqa'iqiha.
1: Bahkan mereka selalu membahas tentang yang paling mendetail darinya.
2: Li yakunu fil khairi ziyadah.
1: Sehingga mereka dalam kebaikan selalu bertambah.
2: Wa liyartaqu 'indallahi darajah.
1: Sehingga mereka namanya naik tingkatan mereka di sisi Allah.
2: Kaman yusalli walakin bittiba'.
1: Seperti seorang yang salat melakukan salat tapi salatnya itu sesuai dengan dalam mengikuti.
2: Al muslim yusalli.
1: Muslim semua mereka salat.
2: Ittiba'an lil wahyi.
1: Mereka mengikuti wahyu.
2: Yuaddi shalah ala ma amarahu Allah.
1: Ia melaksanakan salat sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah.
2: Lakin la yahammu kaifa addaha.
1: Akan tetapi mereka tidak merasa peduli bagaimana mereka melaksanakannya dengan sempurna.
2: Inna fi wasati shalati fadail wa fawadil.
1: Karena di dalam namanya di dalam salat itu ada kelebihan-kelebihan dan ada tambahan-tambahan dari Allah.
2: Minha idraku takbiratul ihram ma'al imam.
1: Di antaranya kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.
2: Rabbama katsiran minan nas la yahris 'alayha.
1: Barangkali banyak orang-orang yang tidak peduli dengannya.
2: Fatafutuhu takbiratul ihram ma'al imam.
1: Maka ia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam.
2: Huwa yusalli.
1: Ia salat.
2: Saqata 'anhu al-fard.
1: Dan melaksanakan kewajiban.
2: Wa insyaallah yajid ajra fard.
1: Dan insyaallah ia akan mendapatkan pahala kewajiban.
2: Wa ajra al-jamaah.
1: Dan ganjaran berjamaah.
2: Lakin dzaka alladhi adraka takbiratul ihram ma'a al-imam afdhal minhu.
1: Akan tetapi seseorang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam lebih afdal darinya.
2: Haula'i alladhina yattabi'una tafsilat al-wahyi.
1: Mereka-mereka lah yang mengikuti secara terperinci wahyu yang Allah berikan.
2: Al-wahyu wal-kitab wa-sunnah.
1: Wahyu adalah kitab dan sunnah.
2: Fayakhudhuna min tawjihati Rasulillah.
1: Maka mereka mengambil dari arahan-arahan Rasulullah.
2: Wa yamshuna ala hadafiriha duna mukhalafah.
1: Dan mereka mengikuti semuanya tanpa menyalahinya.
2: Likulli syai'in safwah. وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام.
1: Rasulullah menyatakan bagi segala sesuatu itu ada yang safwa, ada yang terbaik dirinya, dan yang terbaik dari salat berjamaah itu bertakbiratul ihram bersama imam.
2: Khairus salah.
1: Dan sebaik-baik salat.
2: Takbiratul ihram.
1: Takbiratul ihram.
2: فالبعض لا يحرص عليها.
1: Sebagian tidak namanya peduli dengannya.
2: المهم أن يصلي.
1: Yang penting mereka salat.
2: Adrakat takbiratul ula aw lam yudrikha.
1: Baik pun mereka mendapatkan takbir yang pertama atau tidak.
2: La yufakkir fi hadha.
1: Tidak memikirkan hal itu.
2: Wa hadha adraka alkhair wa dayya'a khair.
1: Dan ia mendapatkan kebaikan tapi juga menyia-nyiakan kebaikan.
2: Adraka khairas salah.
1: Mendapatkan kebaikan salat.
2: Wa dayya'a safwatas salah.
1: Dan meninggalkan namanya intinya salat.
2: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد.
1: رسول الله pada satu ketika pernah keluar dari masjid.
2: فسمع رجلا يصيح ويبكي.
1: Ia mendengarkan seorang menangis dan berteriak.
2: قال ما لهذا الرجل يبكي.
1: Rasulullah mengatakan kenapa orang itu menangis.
2: قالوا يا رسول الله ضاع بعير.

0: أمتكم
1: رجل بدوي
0: seorang dari pedalaman
1: عنده ابله أمر عظيم يعظم الإبل
0: karena bagi-baginya unta itu adalah sesuatu yang agung karena ia mengagungkan untanya
1: لأن هذا رأس ماله
0: karena ia merupakan modal hartanya
1: وهو مركوبه
0: dan kendaraannya
1: قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكبيرة الإحرام خير من ملء الأرض مثل إبلك
0: Rasulullah mengatakan takbiratul ihram bersama imam itu lebih baik daripada namanya seluas bumi ini unta.
1: Fabayyan anna fi sholati amrun yajib an nahris 'alayh.
0: Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam salat itu ada perkara yang harus kita perhatikan.
1: Wa hiya takbiratul ihram.
0: Yaitu takbiratul ihram.
1: Qala al-ulama tudraku takbiratul ihram bi'adam al-ishtighal ba'da takbir al-imam bi shay'in illa bi'amal as-salah.
0: Ulama mengatakan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu dia tidak melakukan sesuatu setelah takbiratul ihram ini takbiratul ihram imam kecuali dengan perkara yang berkaitan dengan salat.
1: Yaqulu sahibuz zubad wal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali 'aqibil imami.
0: Dan kelebihan yang akan didapat oleh seseorang dengan takbiratul ihram di belakang imam itu dengan namanya menyibukkan dirinya dengan namanya hal yang berkaitan dengan salat.
1: Ba'du ahli al-ilmi qala tafutu takbiratul ihram bi syuru'il imam fil Fatihah.
0: Sebagian ulama mengatakan kita kehilangan kelebihan takbiratul ihram itu dengan imam memulai membaca surat Al-Fatihah.
1: Wa ba'dhum wassa'a fa qala tafutu bi ruku'il imam.
0: Sebagian ulama lebih luas lagi mereka mengatakan hilang kelebihan takbiratul ihram itu dengan rukuknya imam.
1: Wa hadza fihi sya'a li'an yudrikaha al-insan.
0: Dan di dalam pendapat-pendapat ini ada keluasan agar bisa didapatkan oleh setiap kita.
1: Aidan min tafsilat al-wahyi ma sami'nahu min kalam al-imam al-Haddad.
0: Begitu juga dari namanya perincian wahyu yang kita dengarkan tadi dari Imam Habibullah al-Haddad.
1: As-salatu fi as-saff al-awwal ma'a al-imam.
0: Salat di saf pertama bersama imam.
1: Ba'du an-nasi yuhimmuhu an yusalli.
0: Sebagian orang yang penting ia salat.
1: Shalla fi as-saff al-awwal, shalla fi as-saff al-thani, la yuhimmuhu dhalik.
0: Baikpun ia salat di saf pertama atau kedua tidak penting baginya.
1: Al-muhim an yuaddi as-salah.
0: Yang penting ia melaksanakan salat.
1: Lakin al-fadl fi as-saff al-awwal.
0: Akan tetapi keutamaan itu dalam saf pertama.
1: Law ta'lamu ummati ma fi as-saff al-awwal lastahamu 'alayhi.
0: Rasulullah mengatakan andaikan umatku tahu apa yang Allah anugerahkan kepada mereka ketika mereka salat di saf pertama maka mereka pasti akan berebut untuk mendapatkannya.
1: Innallaha yanzuru ila ahli as-saff al-awwal.
0: Sesungguhnya Allah melihat kepada orang-orang yang salat di saf pertama.
1: Ay nadratin khassah.
0: Yaitu pandangan secara khusus.
1: Fa hadha fadlul 'azim fi as-saff al-awwal ma'al imam.
0: Ini menunjukkan kelebihan yang agung di saf pertama bersama imam.
1: Wa kullama garaba al-ma'mum min al-imam kana al-fadlu akthar.
0: Dan setiap seseorang makmum itu lebih dekat dengan imam maka kelebihannya lebih banyak.
1: Wa qad istaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ahli as-saff al-awwal.
0: Dan Rasulullah sungguh telah memintakan ampun kepada Tuhannya Allah bagi orang yang salat di saf pertama.
1: فهذا يصلي في الصف الثاني وفي الثالث والصف الأول أفضل.
0: Ada yang salat di saf pertama, ketiga dan saf pertama itu lebih afdal.
1: تتعجب من بعض الناس عندما تقوم الصلاة يتوجه مباشرة إلى الصف غير الأول والصف الأول لا يزال فيه فرق.
0: Dan kita kadang-kadang merasa aneh ada orang-orang ketika namanya qomat mereka bangkit untuk namanya salat tapi ia pilih tempat di saf yang kedua atau selainnya padahal saf pertama masih kosong.
1: وكأنه مستغني عن هذا الفضل.
0: Seakan-akan dia tidak membutuhkan keutamaan salat di saf pertama.
1: وأكثر ذلك ناتج عن جهل.
0: Dan kebanyakan itu dilakukan karena tidak mengerti.
1: هي خطوات قليلة.
0: Padahal hanya sekedar beberapa langkah.
1: تفرقه عن الأجر الكبير.
0: Tapi membedakan ia untuk mendapatkan ganjaran yang agung.
1: فيبغي للمؤمن أن يحرص في صلاته على الصف الأول.
0: Maka selayaknya bagi setiap mukmin untuk dia perhatian agar ia setiap kali salat di saf yang pertama.
1: لهذا إذا دخل المصلي إلى المسجد لا يجلس بعيد من الصف الأول بل يدنو من الصف الأول بحيث لو أقيمت الصلاة لا يفوته الصف الأول.
0: Karena itu kita kalau masuk ke masjid jangan duduk itu jauh dari saf pertama. Jadi cari shof yang paling dekat dengan yang pertama, sehingga ketika namanya qomat kita bisa namanya

0: di shop yang pertama.
1: Wahada min ghairi muzahamatin nas.
0: Ini tanpa mengganggu selain kita.
1: La yadkhul bainan nas yuzahimhum.
0: Jangan sampai kita masuk antara makmum dan makmum sehingga kita namanya mengganggu mereka.
1: Fa inna hadhihi adhiyah.
0: Karena itu adalah gangguan terhadap saudara kita.
1: Wa hiya muharramah.
0: Dan ganggu mengganggu itu hukumnya haram.
1: Fa yurid an yaf'al sunnah yartakib haram.
0: Ia seperti seorang ingin melaksanakan yang sunnah tapi melakukan yang haram.
1: Ma yahsul ajr as-sunnah.
0: Tidak akan mendapatkan pahala sunnah.
1: Wa ya'tham bi fi'li al-haram.
0: Dan dia akan berdosa dengan perbuatan yang haram.
1: Karena adhiyat al-muslim haram.
0: Karena mengganggu seorang muslim hukumnya haram.
1: Bal qala ahli al-'ilm.
0: Bahkan berkata para ulama,
1: "Annahu yusannu fi at-tashahhud al-akhir an yajlis al-insan mutawarrik."
0: Bahkan ulama mengatakan di salat, ketika ia melaksanakan salat, salatnya itu di duduknya akhir, itu duduknya dalam tawarruk, duduk salat tahiyat akhir.
1: Ala warkihi al-aisar.
0: Yaitu dia duduk, dia bersandar di bokongnya yang sebelah kiri.
1: Lakin idza kanat as-shufuf muzdahimah wa tawarruku sayu'dhi al-musalli alladhi bijanibihi yatruku at-tawarruk.
0: Akan tetapi kalau seandainya shaf itu berdempetan sehingga kalau ia melaksanakan duduk tawarruk akan mengganggu selainnya, maka dia tinggalkan.
1: Limadha?
0: Karena kenapa?
1: Karena at-tawarruk fi adhiya al-an al-muslim wa huwa sunnah wal adhiyatu haram fa yatrukuhu min ajli la yartakib haram.
0: Karena saat itu kondisinya tawarruk hukumnya sunnah tapi mengganggu selainnya hukumnya haram, maka ia tinggalkan yang sunnah itu.
1: Umithlah ma yajri min ba'd an-nas yurid an yasudd al-khalal sudd al-khalal fi as-salati sunnah.
0: Dan begitu juga sebagian orang mereka ingin menutup namanya khalal itu yang kosong di antara shaf.
1: Fa yaqa'u bi rijlihi rijla akhi.
0: Sehingga ia mendepetkan kakinya ke kaki saudaranya.
1: Wa yu'dhi.
0: Dan mengganggu ketenangannya.
1: Hatta tajidu fi ba'd al-ahyan rijl huna wa rijl huna.
0: Sampai kadang-kadang kita dapatkan namai kaki itu terlalu lebar kanan dan kirinya.
1: Ish mushkilatak?
0: Apa mushkilahmu?
1: Qala uridu syaitan an yadkhul.
0: Ia mengatakan aku tidak ingin syaitan masuk ke saf ini.
1: Asyaitan dakhal min bain rajulak.
0: Syaitan akan masuk di antara kedua kakimu yang lebar itu.
1: Anta tu'dhil muslimin laysa hakadha.
0: Engkau saat ini mengganggu saudara muslim, bukan seperti itu harusnya engkau lakukan.
1: Fala yakunu iqamatus sunnah bi adhiyatil muslim abadan.
0: Tidak mungkin kita melaksanakan sunnah tapi dalam mengganggu saudara kita muslim selamanya.
1: Wa li hadha yahris 'ala as-saff al-awwal duna muzahamah duna adhiyah duna syai.
0: Karena itu kita harus namanya perhatian untuk selalu bisa salat di shaf pertama tapi tanpa kita namanya mengganggu dan membuat risih selain kita.
1: Qala ahlul ilmi anna as-saff al-awwal huwa haqqun liman sabaqa ilaih.
0: Ulama mengatakan shaf pertama itu ia adalah hak bagi seseorang yang namanya telah berdahulu namanya selainnya berada di tempat itu.
1: Fala yajuzu laka ikhraju ahadin minhu.
0: Maka tidak boleh kita memaksa seseorang yang sudah di shaf pertama itu untuk keluar darinya.
1: Hatta tifl sahih.
0: Walaupun anak kecil.
1: La yajuzu laka tukhrujahu min shaf al-awwal.
0: Jangan, tidak boleh engkau keluarkannya dari shaf pertama.
1: Yaqul hadha asghar minni sinnan ukhruj.
0: Karena kau mengatakan ini lebih kecil namanya umurnya dariku, keluar kau dari shaf ini.
1: Wa in kana asghar minnak sinnan huwa haq bil makan ja'a qablak.
0: Walaupun ia lebih kecil umurnya darimu tapi ia telah datang sebelummu, dia lebih berhak untuk salat di situ darimu.
1: Limadha lam tasbiq anta ilayh?
0: Kenapa engkau tidak lebih dahulu datang sebelumnya?
1: Huwa sabaq fa huwa ahq.
0: Ia telah mendahulumu maka ia lebih berhak.
1: Illa in taraka as-saff al-awwal huwa bi iradatihi adaban ma'ak fa hadha amrun akhar.
0: Kecuali kalau memang ia tinggalkan shaf pertama dengan keinginan sendiri karena adab terhadap dirimu, maka itu masalah lain.
1: Min tilkal fadail wal fawadil tahqiqul adab.
0: Dari itu kelebihan dan tambahan dari kelebihan itu yaitu kita betul-betul melaksanakan adab secara hakikat.
1: Hatta fi ma yaj'aluhu an-nasu 'ada fil yawm.
0: Sampai dari apa-apa yang manusia jadikan seperti kebiasaan hari ini.
1: Kal akli wa syurb.
0: Seperti makan dan minum.
1: Ya'kul al-insan wa yashrab.
0: Seorang manusia makan dan minum.
1: Lakin alladhi ya'kul 'ala wifqi sunnah lahu ajr.
0: Akan tetapi seorang yang makan sesuai sunnah maka baginya ganjaran.
1: Ya'kul bi yadihi al-yumna.
0: makan dengan tangan sebelah kanan.
1: Yajlisu jalsatus sunnah,
0: duduk dengan duduk yang sunnah.
1: Ya'kulu bisalasati al-asabi',
0: makan dengan tiga jari.
1: Ya'ti bidzikri qabla al-akli wa ba'dah,
0: dan membaca zikir sebelum dan setelah makan.
1: Laisa kaman ya'kul bidun hadza kullu,
0: dia tidak seperti seseorang yang makan tanpa melakukan hal ini semuanya.
1: Mithluhu syurb,
0: seperti itu juga minum.
1: Yashrabu fi nafasin wahid khilaf as-sunnah,
0: ia minum dalam satu nafas hukumnya bersalahan dengan sunnah.
1: Lakin yashrabu fi thalathati anfas hadhihi sunnah,
0: akan tetapi ketika ia minum pada tiga nafas itu hukumnya sunnah.
1: Ya'ti bil basmalati wad du'a'i qabla al-shurbi wa ba'da shurbi hadhihi sunnah,
0: baca bismillah dan doa sebelum minum dan doa setelah minum hukumnya sunnah.
1: Fa'ula'i yattabi'una tafsil al-wahy,
0: itu mereka-mereka yang mengikuti wahyu secara terperinci.
1: Idza dakhala al-masjid qaddama rijlahu al-yumna,
0: ketika masuk masjid ia dahulukan kaki sebelah kanan.
1: Idza kharaja qaddama al-yusra,
0: ketika keluar ia mendahulukan kaki sebelah kiri.
1: Wakadzalika idza dakhala ila al-bait,
0: begitu juga apabila ia masuk ke dalam rumah.
1: Wa bil'aksi idza dakhala ila makan qada'i al-hajah,
0: dan sebaliknya terbalik ketika kita makan masuk ke tempat kita untuk menunaikan hajat kita.
1: Tafasil al-wahyi allati fassalaha lana Rasulullah fiha ajrun 'adzim,
0: perincian wahyu yang telah diarahkan oleh Rasulullah terhadap kita di dalamnya ada ganjaran yang agung.
1: Taswiyatus shufuf fis shalah kama sami'na al-kalam 'anhu,
0: seperti namanya meratakan shaf di dalam salat sebagaimana kita dengarkan dari Habib.
1: Qala muhaddiran minhu Rasulullah la tashughulna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum,
0: Rasulullah pernah mengatakan kalian ratakan shaf kalian dalam salat atau Allah akan menjadikan satu sama lain di antara kalian saling berselisih.
1: Indama yakun wahid mutaqaddim wa wahid mutaakhir hadhi yukhalif,
0: ketika ada yang satu lebih namanya lebih depan satu ke belakang, ini menyalahi sunnah.
1: Hadza sabab fi ja'l al-qulub takhtalif,
0: ini merupakan sebab menjadikan hati-hati kita ini berbeda.
1: Katsir la yudrik dhalik,
0: akan tetapi banyak yang tidak memahami hal ini.
1: Aidan al-furja allati takun fi as-saff,
0: begitu juga kosong, tempat kosong yang berada di antara kedua saf.
1: Afdalul khutwa khutwatun yakhthuha al-muslim liyasudd biha furjatan fi as-saf,
0: dan langkah yang paling utama itu ketika seseorang muslim namanya melangkah untuk namanya mengisi saf yang kosong.
1: Falidhalik law kana as-saf al-awwal fihi furja,
0: kalau karena itu andaikan di saf pertama itu ada kosongnya.
1: Wa ashabu as-saf ats-tsani ya'lamuna biha,
0: dan yang di shaf kedua mengetahui akan kosong itu.
1: Walam yasudduha,
0: dan ia tidak namanya menutupnya.
1: Kullu man 'alima biha wa istata'a an yasuddaha wa lam yasuddaha laysa lahu ajrul jama'ah,
0: setiap yang mengetahuinya dari makmum dan mampu untuk menutup shaf itu, maka mereka tidak mendapatkan ganjaran berjamaah.
1: Li'anna hadhihi al-furja taqta'u as-shufuf,
0: karena kosong itu memutus shaf.
1: Fa yakunu shaf alladhi ba'da al-furja salatuhum munfaridin wa in sallu jama'a la yajiduna ajra al-jama'ah,
0: dan mereka yang salat namanya tidak menutupi kosong itu, salat mereka namanya tidak mendapatkan fadilah berjamaah seperti salat sendirian.
1: Li'annahum munqati'ina 'an as-saff,
0: karena mereka memutus saf.
1: Fa hadhihi daqa'iq la budda lil mu'mini an yudrikaha,
0: ini hal-hal yang terperinci yang halayak yang setiap mukmin untuk mengetahuinya.
1: Lihada yusannu lil imami qabla as-salati an yahutha al-musallina ala an yastawu wa an yasuddu al-furaj,
0: karena itu disunnahkan bagi imam ketika mereka ingin salat, orang salat, maka ia memerintahkan untuk meratakan saf dan menutupi namanya kosong yang ada di dalam saf.
1: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qabla as-salah yanzur ila as-shufuf fa in ra'a shakhsan ghayra mustawin fi as-saf qala ya fulan istawi fi as-saf.
0: Bahkan Rasulullah sendiri ketika ingin melaksanakan salat berjamaah ia melihat kepada saf. Apabila ia melihat ada saf yang namanya tidak rata, maka ia Rasulullah memerintahkan yang fulan ratakan.
1: Wa in wajada saffan lam yaktamil qala lahum akmilu saffan awwal.
0: Ketika ia mendapatkan saf yang belum sempurna disempurnakan, maka ia memerintahkan untuk menyempurnakan saf yang
1: saffan awwal fal awwal,
0: disempurnakan shaf yang pertama dan yang pertama.
1: Barabbama kharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaduru 'ala as-shufufi qabla an yukabbir,
0: bahkan kadang-kadang Rasulullah itu mutar-mutar ke shaf-shaf yang ada dari awal sampai akhir sebelum ia takbiratul ihram.
1: Timamihi bi taswiyatus shufuf,
0: karena beliau namanya perhatian betul dalam namanya meratakan shaf.
1: Nahnu najidu al-yawma ba'da al-musallin taqumu as-salah ويكبر الإمام فهو لا يزال يتحدث مع صاحبه.
0: Kita kadang-kadang hari ini melihat orang-orang yang sholat berjamaah, sudah namanya takbiratul ihram imam, imam sudah masuk dalam sholat, maka kita dapatkan sebagian mereka masih bicara dengan saudaranya.
1: Wa'inna jalis ma'a jawwalu.
0: Atau mungkin namanya mendengarkan HP-nya.
1: Tafutu takbiratul ihram.
0: Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam.
1: Tafutu as-saffil awwal.
0: Ketinggalan saf yang pertama.
1: Wa yafutu khair kathir.
0: Dan ia ketinggalan kebaikan yang banyak sekali.
1: Wa huwa aslan fil masjid mawjud.
0: Padahal ia di masjid ada.
1: Tayyib anta fil masjid kaif tudayya ala nafsak hadha al ajr?
0: Bagaimana engkau padahal engkau meninggalkan ganjaran yang banyak itu padahal engkau sudah di masjid?
1: Aw yudayya ala nafsu niyyat al i'tikaf fil masjid.
0: Atau ia menyanyiakan terhadap dirinya niat i'tikaf di masjid.
1: Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man i'takafa qadra fawaq naqa ay qadra halb an-naqa bayna al-halbati wal halbah, qal fa ka'annama a'taqa raqabah."
0: Barang siapa yang beriktikaf di masjid walaupun hanya sekedar fawaq naqa, artinya memerah susu unta, maka
1: فكأنما اعتق رقبه.
0: Seakan-akan ia telah memerdekakan seorang budak.
1: ومن اعتق رقبه فقد حرم الله شعره وبشره على النار.
0: Dan siapapun yang telah memerdekakan seorang budak maka Allah haramkan kulitnya dan bulu yang ada di tubuhnya dari neraka Allah.
1: تجده جالس في المسجد ساعة ساعتين نصف ساعة وما ينوي الاعتكاف.
0: Kadang-kadang seseorang duduk di masjid setengah sejam dua jam tapi tidak niat i'tikaf.
1: Fama yahsul ajr al-julus fil masjid.
0: Nah, tidak mendapatkan ganjaran duduk di masjid.
1: Mathlan mathl al-julus fil bait.
0: Seperti duduk ya duduk di rumah.
1: Lakin law nawa i'tikaf kana julusu ibadah.
0: Akan tetapi kalau ia niat i'tikaf maka duduknya di masjid itu ibadat.
1: Mundu an yajlis fil masjid ila an yakhruju a'taqa kadha kadha raqabah.
0: Dari semenjak ia masuk ke masjid sampai ia keluar ia mungkin bisa memerdekakan banyak budak.
1: Ba'du a'zam min dhalik idza ja'ala al-i'tikaf manzur.
0: Dan lebih agung dari itu kalau ia jadikan i'tikaf itu nadzar.
1: Yaqulu lillahi 'alayya an a'takifa fi hadha al-masjid muddatu iqamati fihi thumma yaqul nawaitu al-i'tikaf al-manzur lillahi ta'ala.
0: Contohnya saya namanya niat i'tikaf yang dinadarkan di masjid ini selama saya di masjid. Kemudian setelah itu saya niat, setelah itu niatnya, kemudian itu dia mengatakan saya niat i'tikaf nazar di masjid ini.
1: Fa yakunu al-i'tikaf fard wa laysa sunnah.
0: Maka i'tikaf itu hukumnya wajib tidak sunnah.
1: Yani yahsul ajra al-fard laysa ajra as-sunnah.
0: Yaitu dia akan mendapatkan ganjaran pahala wajib bukan sunnah.
1: Katsir yadhayya hadha al-khair.
0: Dan banyak yang meninggal yang menyia-nyiakan kebaikan yang besar.
1: Tadhakkar hadhihi as-sunan 'inda dukhulik ila al-masjid.
0: Maka ingatlah sunnah-sunnah ini ketika engkau masuk ke masjid.
1: Thumma tahiyyatul masjid.
0: Kemudian tahiyyatul masjid.
1: Illa fi awqat tahrum fiha at-tahiyyah.
0: Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melakukan tahiyyat masjid.
1: Ka'ba'da fi'li subh al-an.
0: Seperti setelah melaksanakan salat subuh saat ini.
1: Hatta tartafi'a asy-syams qadra rumh.
0: Sampai matahari itu naik sekadar satu tombak.
1: Ba'da salatil 'ashr.
0: Setelah salat asar.
1: Hatta taghib.
0: Sampai tenggelam matahari.
1: Waqtal ghurub hatta taghrub.
0: Dan ketika ingin tenggelam sampai sempurna tenggelam.
1: Hadha tahrum fiha at-tahiyyah.
0: Ini diharamkan untuk salat tahiyyat.
1: 'Alal ashah.
0: Menurut pendapat yang lebih sahih.
1: Wa illa fa ba'dhum qala anna at-tahiyyah al-khulafan lil-khuruj min al-khilaf.
0: Yaitu untuk keluar dari khilaf yang terjadi antara para ulama.
1: Wa illa fa hiya min al-asbab al-mutaqaddimah.
0: Dan ia termasuk dari sebab yang mutaqaddim.
1: Lakin 'inda al-imam Abi Hanifah anna at-tahiyyah tahrum.
0: Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah hukum tahiyat di waktu itu haram.
1: لهذا قال الشافعية أنها لا تسن خروجا من خلاف أبي حنيفة لكن تجوز.
0: Karena itu pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah untuk kita keluar dari khilaf antara ulama kalau bisa jangan melakukan tahiyat di waktu itu tapi boleh hukumnya.
1: لهذا في هذه الأوقات الأفضل أن لا يصلي التحية.
0: Karena itu di waktu-waktu itu yang lebih afdal tidak salat tahiyat.
1: لكن هناك ذكر بدل التحية.
0: Akan tetapi ada zikir untuk mengganti hukum
1: tahiyat. An ya'ti bil baqiyat as-salihat arba' marrat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar at ya'ti biha hadha taqum maqam at-tahiyyah.
0: Itu kita membaca zikir baqiyat salihat itu kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah itu 4 kali ini seperti hukum tahiyat pahalanya.
1: Wa li kulli masjidin tahiyyah.
0: Dan setiap masjid itu boleh kita untuk niat namanya tahiyat.
1: Wa tahiyyatul masjid rak'atan.
0: dan tahiyat masjid itu dua rakaat.
1: Illa Masjidil Haram.
0: Kecuali Masjidil Haram.
1: Fatahiyatuhu at-tawaf.
0: Tahiyat Masjidil Haram adalah tawaf.
1: Kana Syekh Abdullah bin Umar bin Makhramah.
0: Dahulu Syekh Abdullah bin Umar bin Makhramah.
1: Min kibari ulama'il Yaman Hadramaut.
0: Termasuk ulama Yaman Hadramaut yang besar.
1: Mimman kana fi zaman al-Imam Ibn Hajar wa mimman kana yafuqu hatta Syekh Ibn Hajar fil 'ilm.
0: Dan ia hidup di masa Imam Ibn Hajar, bahkan ia namanya melebihi Ibn Hajar.
1: Kana daiman yugarrir wa yuhadhdhir ihdharu idza dakhaltum min al-masjid al-haram la tusallu rak'atayn innama as-sunnah at-tawaf tahiyyatul masjid at-tawaf.
0: Dan ia termasuk dari seorang ulama yang mengingatkan kalau anda namanya masuk ke Masjidil Haram, jangan salat itu tahiyat Masjidil Haram itu dengan tawaf.
1: Thumma akramahu Allah bidzahab ila al-haram.
0: Kemudian Allah muliakan ia untuk pergi ke haram.
1: Fadakhala al-masjid.
0: Maka ia masuk masjid.
1: Fanasiya al-mas'alah.
0: Maka ia melupakan masalah yang selalu ia bicarakan.
1: Wa tawajjaha ila al-Ka'bah.
0: Maka ia menuju ke Ka'bah.
1: Wa arada an yusalli at-tahiyyah.
0: Dan ia ingin melaksanakan salat sunnah tahiyyah.
1: Fa kan bijanibihi walad saghir.
0: Ada di sampingnya seorang anak kecil.
1: Qalahu ya Syekh, ma tahiyyatu al-masjid al-haram?
0: Maka ia mengatakan, ya Syekh, apa yang dilakukan oleh seseorang itu ketika ingin melaksanakan tahiyyah di Masjidil Haram?
1: Fadzakkara al-imam ba makhrama wa dhahik.
0: Dan ia mengingat, kemudian ia tertawa.
1: Ya la ana tul umri ugarrirha wa lamma wasaltu nasitaha.
0: Aku sepanjang umurku aku selalu mengingatkan masalah ini, tapi ketika aku sudah berada di tempatnya aku melupakannya.
1: Lihadza idza dakhalta ila al-masjid la tajlis hatta tusalli rak'atayn.
0: Karena itu jika engkau masuk ke masjid jangan duduk dahulu kecuali namanya salat dua rakaat.
1: Illa idza kanat as-salat qad uqimat.
0: Kecuali kalau salat sudah di enam salat itu sudah dikomatkan komat untuk melaksanakan salat.
1: Fanwi tahiyyata ma'a al-fard.
0: Maka kita niat sunat tahiyat bersama salat wajib.
1: Li'annaha laysat min nafil alladhi huwa muqayyad.
0: Karena ia tidak termasuk nafil yang muqayyad.
1: Bal huwa naflun mutlak.
0: Tapi ia namanya salat sunat mutlak.
1: Fatandarij ma'al fard.
0: Maka ia bisa masuk namanya di dalam salat wajib.
1: Syekh Ar-Ramli qal hatta lam yanwi at-tahiyyah bimujarrad an yusalli al-fard yahsul lahu ajru at-tahiyyah.
0: Imam Ar-Ramli mengatakan walaupun ia tidak niat tahiyat dengan sebab ia masuk masjid melaksanakan salat wajib, maka dapat pahala sunnah.
1: Tafutu tahiyatu bil julus.
0: Kalau kita masuk masjid dengan duduk maka hilang sunnah tahiyat masjid.
1: Mata dakhalta ila al-masjid wa jalasta fasatka at-tahiyah.
0: Ketika engkau kapan pun engkau masuk ke masjid kemudian engkau duduk maka hilang sunnah tahiyat tadi.
1: Fahrus ala hadhihi al-fadail.
0: Maka berupalah untuk melakukan kelebihan-kelebihan ini.
1: Rabbama hiya qalila sahla.
0: Barangkali ia sedikit dan mudah untuk kita lakukan.
1: Lakin ajraha 'inda Allah 'azim.
0: Tapi ganjarannya di sisi Allah Maha Agung.
1: Biha yatasabaqu al-mutasabiquna fil jinan.
0: Dan dengan sebab itu orang-orang yang berlomba-lomba atau yang saling mendahului di surga dengan sebab itu.
1: Wa li hadza qalu akthar minnak bitasbiha a'la minnak bidaraja.
0: Karena itu ulama mengatakan kalau orang seseorang lebih banyak dari mus tasbihnya walaupun satu lebih banyak itu maka dia lebih tinggi derajatnya darimu.
1: Wal an yusannu salatul isyraqi rak'atayn wa yadriju ma'aha sunnatud duha fa yaqulu nawaitu ad-duha wa nawaitu al-isyraq wa yusalli rak'atayn duha wa isyraq ba'da isyraqi syamsi wa irtifa'uha qadra rumhin.
0: Dan saat ini insyaallah nanti kita masuk waktu isyraq dan isyraq itu bisa masuk namanya ke salat lainnya, maka ketika kita niat salat isyraq kita niat salat duha dan isyraq maka masuk keduanya dan kita mendapatkan pahala keduanya.
1: Wa qadra rumhi qala al-fuqaha arba'u darajatin falakiyah wa ad-daraja al-falakiyah arba' daqa'iq fa yakun arba' darajat wa arba' daqa'iq arba'a fi arba'a 16 daqiqah ba'da al-ishraq ba'd ma tadhhar ash-shams 16 daqiqah yadkhul waqtu al-ishraq.
0: Dan yaitu waktu isyraq itu ketika syuruq terbit matahari itu naik 4 derajat 1 derajat, 1 derajat itu 4 menit jadi 4 derajat itu 16 menit. Yaitu naik matahari satu tombak. Ketika matahari naik satu tombak itu masuk waktu namanya salat isyraq, salat duha.
1: Qabla an yamdhi hadha al-qadr yahrum as-salat allati laysa laha sabab mutaqaddim li'anna 'abadat al-shams fi hadha al-waqt yasjudun lish-shams fanuhina 'an as-salat fi hadha al-waqt hatta tartafa qadra rumhin fanusalli illa in kana 'alayhi salat wajibah in kana 'alayhi fard in kana 'alayhi qada fayusalli.
0: Maka di waktu itu antara terbit matahari dengan matahari naik satu tombak itu dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Karena penyembah-penyembah matahari di waktu itu mereka sujud kepada matahari, kecuali kalau matahari sudah naik satu tombak, maka boleh kita untuk melaksanakan sholat. Kecuali tadinya sholat-sholat yang memang ada sebab yang mutaqaddim. Mungkin kita tinggal sholat atau belum sholat, atau mungkin kita mau menggodok sholat dan lain sebagainya, boleh dilaksanakan di waktu itu.
1: ومن صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم يصلي ركعتين رجع إلى أهله بحجة وعمرة تامة تامة تامة.
0: Dan ketika seseorang salat di masjid atau musalla atau musallanya salat berjamaah, kemudian ia masih di musallanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian namanya matahari terbit dan naik, kemudian namanya dia salat dua rakaat, maka ia akan pulang ke rumah membawa pahala haji dan umrah yang sempurna yang sebut.
1: Allah yaktub lana wa lakum al-ajr.
0: Allah tuliskan bagi kita ganjaran.
1: Ya'lina lana wa lakum ad-darajat.
0: Allah tinggikan derajat kita di sisi.
1: Yarzuqna al-fadail kullaha.
0: Dan Allah memberikan kita kelebihan
1: kelebihan.
0: Allah berikan kita semangat untuk beribadah. Allah jadikan kita termasuk hamba yang diberikan oleh husna, yaitu surga ada tambahan. Allah berikan kita taufik untuk melakukan kebaikan. Allah jauhkan kita dari tipuan syaitan dan nafsu. Allah tambahkan lagi semangat bagi kita untuk melakukan apa yang dicintai. Allah ridai kita dan orang-orang yang kita cinta dan anak-anak. Orang memberikan hak terhadap kita. Allah panjangkan umur kita dalam
1: taat.
0: Allah jadikan umur kita taat setiap waktu. Allah jadikan kubur kita setiap panjang umur kita taman dari
1: pada taman. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ada yang bertanya para jemaah? Oke, ada. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habib, ulun ada tanyakan. Saya ini bekerja di salah satu instansi. Dalam suatu ruangan itu kami bekerja dua orang. Dalam pekerjaan kami itu memang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan sholat berjamaah, kecuali satu orangnya boleh sholat berjamaah. Terkadang saya itu meninggalkan teman sholat berjamaah ke masjid. Apakah saya itu zalim sama teman, atau sebaiknya saya sholat berjamaah di ruangan itu? Itu yang saya tanyakan. Terus yang kedua, satu lagi, bagaimana kemuliaan sholat bersama dengan imam takbiratul ihram seorang istri di rumah, gimana itu untuk kemuliaan apa takbiratul ihram bersama imam sedangkan istri sholat di rumah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أحيانا هو يعني يترك صاحبه عشان صلاة الناس. الأفضل هو يعني يترك صاحبه ويصلي في المسجد أو يصلي مع صاحبه في مكان في
1: المسجد. إن كان يستطيع في المسجد فالمسجد أفضل.
0: Lalu yang pertama, kalau mampu untuk ke masjid, ya di masjid lebih afdal.
1: إذا لم يستطع بسبب العمل أو غيره أو عنده عذر يصلي جماعة في المكتب لا يترك الجماعة.
0: Kalau tidak mampu, ya sholat di kantornya, di ruangan tadi berjamaah.
1: إذا كان خروجه للمسجد يجعل صاحبه يصلي منفرد، فالأفضل أن يصلي جماعة مع صاحبه، يحصل له أجران، أجر الجماعة وأجر أنه جعل صاحبه يصلي جماعة، فيحصل أجر الجماعة لنفسه وأجر جماعة صاحبه.
0: Kalau kondisi yang tadi, berarti kalau beliau mengatakan lebih baik dia sholat di ruangan kantornya agar ia mendapatkan fadilah jamaah dan ia membuat temannya juga mendapatkan fadilah kelebihan berjamaah.
1: مثل الشخص الذي إذا خرج يصلي في جماعة أهله في البيت ما حد عندهم يصلي معهم، الأفضل يصلي مع أهله.
0: Seperti juga seseorang kalau ia pergi ke masjid, dia tidak dapatkan istrinya sholat berjamaah dengan selainnya, maka lebih afdal dia sholat berjamaah dengan istrinya.
1: Nah.
4: Soal saya itu ya hadiah yudrik fadilat itu ya ma'amah hormat itu fadilat sofat awal. Takbiratul ihram lima.
1: Akid.
4: Tidak sholat di bait.
1: Akid. المهم أن يكون هو الإمام أو أن يكبر مباشرة خلف الإمام، ما يشترط أن يكون 20 ولا 30 ولا 100. أيوه.
0: Yang soal kedua, begitu juga dapat namanya kelebihan takbiratul ihram bersama imam, arti setelah imam, arti imam Allahu Akbar di takbiratul ihram, walaupun untuk istrinya di rumah. Yang jelas, yang tidak syaratnya harus banyak, yang penting walaupun paling minim 2 orang. Yang jelas ketika makmum imam Allah Akbar, makmum Allah Akbar, maka makmum itu mendapatkan kelebihan keutamaan fadhil namanya takbiratul ihram bersama imam.
2: Ya, mudah. Terakhir, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama adalah tentang saf, Ustaz. Pada saat masbuk ini, masbuk terpaksa masbuk, kemudian ada saf yang kosong di depan, mana yang lebih afdol? Saya ambil saf yang pertama yang kosong tadi atau berjejer dengan orang di belakangnya? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah boleh kita dalam posisi masbuk kemudian kita sholat tahiyatul masjid itu qodoan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah boleh kita tahiyatul masjid di musola? Terima kasih.
4: Kalau masjid pada masbuk. Wah, yani syaf yani safat awal hadza fi fath burja. Yaktir yadkhul. Hal yani yadkhul fi saf al-awwal hadza usaf. Ma athani li'annahu yani masbuk.
1: Naam. Idza kanat furja fi as-saff al-awwal والصف الثاني قدر مكتمل ولم يصف يكمل هذه الفرجة، يجوز له أن يخترق الصفوف ليكملها، لأنهم هم الذين قصروا، أصحاب الصف الثاني والثالثة قصروا، ولو صدوها لما تجاوز. لكن لو جئت وجدت الصف الأول في فراغ وأصحاب الصف الثاني والصف الثالث ما أكملوها، يجوز لي أن أخترق الصفوف وأدخل للصف الأول لأنهم هم المقصرين. Wain kan masbuk.
0: Katanya lebih baik dan lebih afdal ia untuk mengisi sop yang pertama. Sop yang pertama jangan berjajar berbaris dengan sop yang di belakangnya. Walaupun andaikan dia sholat, dia datang terlambat, dapat sop pertama, kedua. Yang kedua ini baris sudah penuh. Dia di sop yang ketiga, dia lihat di sop pertama itu ada kosong. Ada kosong, maka boleh ia namanya menembus, melewati sop yang kedua ini, minta mereka untuk membuka jalan, kemudian kita masuk ke sop yang pertama. Kenapa? Karena mereka teledor dalam memenuhi namanya kosong yang ada di sop pertama, padahal kosong itu bisa namanya diisi oleh jemaah.
4: Hal itu seandainya jika bin musalli.
1: المصلى التي ليست وقف، أنتم هنا تسمون كل مسجد عندكم مصلى، المسجد ما وقف مسجد، فإن لم يوقف مسجد لا يصح الاعتكاف فيه إلا على قول ضعيف، لكن المعتمد لا. لكن ما كان مسجدا أصلا وقف مسجد، سواء سمي مصلى أو سمي مسجد، لأن بعضهم إذا كانوا صغير يسمونه مصلى، هو مسجد وقف مسجد، هذا يجوز الاعتكاف فيه. العبرة بالوقف، هل هو موقوف أو لا، بغض النظر عن اسمه مسجد مصلى جامع.
0: Kita ini ada istilah masjid musalla. Kalau masjid itu yang besar jamaah ada Jumatnya bahasa kita, kalau musola yang tidak. Yang jelas masalahnya bukan namanya masjid atau musola. Kalau memang tempat itu diwakafkan untuk sholat, namanya masjid, walaupun namanya musola, namanya langgar, namanya surau, tapi namanya ibrahnya wakaf. Kalau memang tanah itu diwakafkan untuk sholat, untuk masjid, walaupun namanya masjid, musola, surau, langgar atau namanya sebagainya, itu jadi masalah. Penting mah ada namanya wakaf. Kalau memang bukan tempat sholat, mungkin tempat sholat, tapi tempat sholat itu bukan wakaf, bukan wa, bukan wakaf. Nah, maka itu ada yang mengatakan pendapatnya lemah sekali, boleh kita untuk niat itikaf di situ. Tapi selagi tempat itu diwakafkan untuk sholat, namanya apapun, musalla, masjid, surau, langgar, boleh untuk kita niat itikaf di situ. Soal yang kedua tadi apa? Soal yang kedua
5: tentang qada tahiyatul masjid. Sholatnya masbuk, kemudian kan tidak sholat tahiyatul masjid, tapi nanti mengqada tahiyatul masjid, apakah boleh?
0: Masbuk ya, ini takhir ada sholat, dakhal masjid ya, om yugi mursalah aliyah ba'da sholat hadha hu yagdi tahiyat masjid awla.
1: لا تحية المسجد خلاص تفوت بالجلوس، أنت في الصلاة بتركع وبتسجد وبتجلس يفوتك إلا تنويها مع الصلاة مع الفرض كما قلنا.
0: Sebaiknya tadi beliau ketika yang antum ketika masuk tadi ketika sholat berjamaah itu niat sekalian tahiyat. Sholat fardhu subuh sunnat tahrakatain sunnat tahiyat lillahi ta'ala ma'muman seperti itu. Karena kalau kita di dalam sholat pasti ada duduknya. Dan ketika seseorang masuk ke masjid, kalau duduk itu sudah hilang sunnah tahiyat masjid itu sudah hilang dengan sendirinya dengan sebab ia duduk. Nah, maka sebaiknya kalau memang seperti itu, jadi ketika niat sholat wajib berjamaah tadi sekalian dimasukkan sholat niat tahiyatul masjid. Jadi dapat niat tahiyatul masjid.
1: Tahiyatul masjid min as-salawat allati la tuqda an-nawafil allati laha waqt mu'ayyan. Hadha idha fatat yusannu qada'uha. لكن تحية المسجد ليس لها وقت معين. متى تدخل المسجد أنت؟ المسجد يدخله الإنسان أي وقت، لهذا إذا فاتت لا تقضى، بعكس النوافل المقيدة مثل سنة الصبح مثل السنن القبلية والبعدية، هذا إذا فاتت والوتر والضحى إذا فاتت يسن أن يقضيها لأن لها وقت معين. أما تحية المسجد ليس لها وقت معين، تدخل المسجد أي وقت.
0: Beliau mengatakan sunat-sunat yang mutlak, artinya mutlak itu yang tidak ada waktu yang ditentukan kapan. Seperti qabliyah ba'di kan ada waktunya, duhawi tidak ada waktunya. Nah, yang sholat-sholat sunat mutlak ini yang tidak ada waktu kapanpun kita bisa lakukan, itu tidak sunat untuk digodok kalau kita ketinggalan tidak melakukannya. Kecuali sholat-sholat sunat yang ada waktunya yang mengajak, nanti seperti qabliyah ba'di, duhawi tidak ada waktunya. Nah, ini sholat-sholat yang sunat ada waktunya itu sunat kalau kita tinggalkan untuk kita qadha.
3: Izin bertanya Habib, yang pertama melakukan mengqadha sholat fardu di antara waktu qomat dengan azan, antara azan dan qomat apakah boleh?
4: Ya, itu aja. Oh ya, di salawat khamas. Adzan
1: wa iqamah, qiblat salat. Jaiz. Bal idza kanat as-salah fa'itah bila udhr, yajib qada'uha 'ala al-fawr wa yahram 'alayhi an yusalli an-nawafil hatta yusalli al-fard. Idza kanat fatat bighair udhr, amma idza fatat bi'udhr fa yajuz an yusalliha fi ayyi waqt. Amma allati fatat bighair udhr wajib qadhiha mubasharatan. لا يؤخر حتى لا بيصلي صلاة النفل حرام، قم أول صلي الفرض لأنه عليك فرض واجب تركته متعمد.
0: Dia mengatakan boleh hukumnya antara adzan dan qomat qada salat lima waktu yang ada. Dan ada salat namanya qada yang kita salat wajib yang kita tinggalkan dengan alasan yang dibenarkan. Ada sebagian juga yang tanpa alasan dibenarkan oleh secara syariat. Kalau yang dengan alasannya dibenarkan oleh syariat, tak jadi masalah, boleh kapan kita untuk menggodoknya dan boleh kita untuk melaksanakan salat sunat sebelum melaksanakannya. Tapi kalau salat wajib yang kita tinggalkan tanpa ada udur yang dibenarkan secara syariat, maka wajib untuk kita menggodok dan haram kita untuk menggodoknya segera, haram kita untuk melaksanakan salat sunat.
3: Satu tadi lupa, Bib. Yang kedua ini, mana yang lebih abdol dan lebih baik di saat kita mendengarkan kajian ini padahal sudah masuk waktu isyraq, atau kita tinggalkan kajian ini kita melakukan sunat isyraq?
0: Mana yang abdol? Tahan dia deh. Terus misalnya ada.
4: tadi yang dakhal waktu isya. Hal nubki kamil deras atau nutruk deras nusalli isya.
1: Waktu isyraq wasi' tawil. ويدخل ويخرج بصلاة الظهر بيدخل وقت الظهر ليش مستعجل كمل درسك ثم صلي
0: dia mengatakan waktu salat isyraq itu masuk waktunya dan waktunya luas sampai zuhur jadi sebaiknya afdalnya sempurnakan duduk namanya talimnya baru habis itu melaksanakan salat sunat isyraq
1: جعلنا الله وإياكم من أهل الفضل من أهل النور من أهل البركة من أهل الخير
0: آمين.
1: يفتح لنا ولكم أبواب الخير يبعد عنا وعنكم كل شر وضير يغفر لنا الذنوب يستر لنا العيوب يكشف لنا الكروب على هذه النية كنية صالحة جامعة شام الأخرى الدنيا الآخرة
0: آمين.
1: معلم الله من يتصالح بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة آمين.

Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

ما شاء الله ما بيانسى. Banyak pertanyaannya. Kenapa dari awal kita tidak tanya jawab saja? Insyaallah. Allahumma shalli ala. Saya mulai dari yang diketik dulu. Ini sudah niat betul bertanya. Insyaallah. Allahumma shalli ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf sebelumnya Ustaz jika pertanyaan Anda nantinya tidak sesuai tema. Ini bahas khair insyaAllah. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Selalu ada begini ya. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Ya seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat, pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Ya? Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu, ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan maun. Masya Allah. Baik. Nasib. Padahal anak sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik. Luar biasa.

0: Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi.
1: Masya Allah.
0: Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia, agar ana bisa fokus kembali.
1: Allahu Akbar.
0: Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan Hadis. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Al-Quran dan Hadis atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke 57 Al-Hadid ayat ke-22. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 286. Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya mulai dari Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin, tidak pernah ditetapkan satu kejadian, awas hati-hati, di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat, Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal. Ajal enggak ada ikhtiarnya. Jadi Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal. Langsung. Enggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan. Hukumnya sudah ada. Cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Baik. Di antaranya ini, jodoh. Masya Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba Masya Allah dibalap oleh orang lain, tolak. Fokus. Maka bagaimana cara memahaminya? Perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan, rezeki kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan, si fulanan. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB. Anda ikhtiar. Juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus. Lulusnya ke IAIN. Misal, harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal, keinginan Anda ke UNPAD, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD. Bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda bukan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang. Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ada tiga jenis cara pengabulan ini. Satu, jika kebutuhan Anda sesuai dengan maslahat kehidupan Anda, Anda meminta. Maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda, maka segera dikabulkan. Dua, ada yang ketika Anda memohon, Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika Anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun. Antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor. Dibelikan enggak? Uangnya ada, motornya siap dibeli. Anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan enggak? Tapi kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi Anda sampaikan, nah, papa punya uang, papa siapkan ya. Nanti ketika sanggup, baru saya berikan. Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon. Maaf, Anda mohon belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Kapan berdoanya? Sejak di Mekah. Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah. Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami perhatikan engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon, meminta. Lihat, maka mulai hari ini kami kabulkan doamu. Mulai palingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Berapa lama Nabi berdoa? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan kiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah 3 tahun. Nabi Ayyub AS, antum kenal Nabi Ayyub?
1: Kenal di mana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Maksudnya sebetulnya Nabi Ayyub itu diuji dengan penyakit. Luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. Satu hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, papa kan Nabi. Angkat tangan papa, mohon kepada Allah. Mintakan sembuh aja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja. Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5. Bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi, itu hanya titian ajaran dari Allah, supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24, ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya, wal-khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi.
0: Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala? Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah, dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi gak usah kecewa ya, gak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya supaya kita bisa sabar. Ya, supaya bisa sabar. Dua, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Kita tolong baca kalimat ini dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini titipan pada Anda. Jadi kalau Anda sekarang bisa sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain, cuma Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuma Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuma kamu yang mampu. Kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuma Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi gak usah terlampau bangga, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya, peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa unta, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Hai manusia, kami ciptakan kau laki-laki, ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten, sampai sedunia. Kalau gak ketemu di satu RT, cari satu RW ya, yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa gak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak, pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, Masya Allah. Silahkan cari ya. Anda tadi masih kuliah kan? Silahkan cari, barangkali ketemu di kampus ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak, sedang kuliah masa dinikahi. Pulang dulu dari situ ya. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah, baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi ya. Cari, silakan. Gak ketemu misalnya, mohon maaf ya, satu kecamatan, kabupaten. Gak ketemu, beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari, tahu. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera. Gak ada Sumatera, ada di Papua, luas. Indonesia terbentang 5.200.000 km persegi, luasnya. Kata Ahmad Mansur Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta km persegi, lautnya 3.200.000 km persegi. Daratan dan lautan, Masya Allah, 5.200.000 km persegi. Masa gak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Gak ada di Asia Tenggara. Gak ada Asia Tenggara di Asia. Gak ada Asia Amerika. Gak ada Amerika di Eropa. Gak ada Eropa di Afrika. Masa gak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun bidadari dari surga.
1: Masya Allah.
0: Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu dunia. Sebelum kiamat kurang 2 hari. Naik aja ada pilihan, kok antum tidak ada? Orang sudah sama Rinda, antum sama dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mus'haf apa yang cocok untuk tahsin? Mus'haf tahsin, selesai. Mus'haf dibagi 3 bagian. Satu, mus'haf tajwid. Kedua, mus'haf tahsin. Yang ketiga, mus'haf tahfidz. Jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tolong fokuskan pada tujuannya dulu. Kalau Anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan, maka cari mushaf tajwid.
1: Awas hati-hati cari mushaf tajwid. Apa cirinya? Kalau saya lebih cepat ya, kalau ingin cepat mendapatkan mushaf tajwid, antum cari yang terbitan Menara Kudus itu, yang lokal. Ya, yang Menara Kudus itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu, ya. Nah, itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid. Tajwid, ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Kalau dulu tahsin itu enggak ada, adanya tajwid. Karena tajwid itu mengajarkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Lihat di kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman yang pertama paling kanan sebelah atas. At-tajwidu lughatan al-ijyanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi haqqahu mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafhimi wa nahwihi ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzi al-qur'ani alamatu qiyam al-hadrat an-nabawiyyah as-sahihah wa qila ghayatu sanul lisan al-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Di belajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Qur'an supaya bisa baca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar, kenapa belajar dari yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah. Makanya penting ditahsin lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau anda ingin belajar dengan benar, cari mushaf tajwid. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai, maaf ya, pakai warna itu. Ada yang warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Dan diberi di bawahnya tanda wakafnya. Ya tapi mushaf warna ini, saya tidak melarangnya, silahkan saja. Tapi kata para pakar, itu cenderung agak lambat dalam belajar. Karena ketika anda membaca, anda berpikir dua kali lipat. Lihat warna ke bawah, baru simpulkan. Lihat warna, baru baca lagi. Masalahnya ketika tidak ada warnanya, itu jadi masalah. Nah yang lebih cepat, anda gunakan mushaf tajwid. Di antaranya ada yang terbitan Menara Kudus. Apa keunggulannya? Kalau mushaf Madinah, mushaf Libanon, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tajwid yang terbatas. Misal 4 atau 5 tanda saja. Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirah. Akhirah. Tulisannya begini. Al-akhirah. Perhatikan. Kalau di pusat-pusat luar itu ditulisnya seperti ini, wa bil akhirah. Nah orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya, dia akan melihat kalau harakat fathah seperti ini, bukan fathah tegak, itu bacaannya pendek, gak ada madnya. Maka dia akan baca keliru. Wabil akhiratihum yuqinun. Karena itu di sebagian tanda, ada yang diberikan tanda begini lagi. Nah orang-orang di Arab, kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini, langsung seperti ini? Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran. Karena terbiasa mendengarkan, maka tanda-tanda tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja. Nah, mushaf Menara Kudus itu memberikan tanda sampai spesifiknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini. Sehingga dibacanya ketahuan dua harakat. Kalau ada misalnya huruf H begini, diberikan tanda waw di sininya. Supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang dua harakat. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua ada mushaf tafsir. Ya, mushaf tafsir. Kadang-kadang dipecah. Ada yang potongan-potongan, ada yang misalnya yang terjemahan, ada yang sampingnya ada asbabun nuzul, asbabun wurud dan sebagainya, itu mushaf tafsir. Jadi kalau anda ingin memahami makna Al-Quran, cari mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz untuk menghafal. Saya ulang, mushaf tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Ciri paling gampangnya, cari oleh anda mushaf-mushaf yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok. Misal Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sampingnya ditulis dzalika alladzina walladzina, itu disebut dengan mushaf tahfidz. Nanti insyaallah kalau yang kami sudah dicetak lagi, nanti insyaallah kalau ada kuotanya kita coba bagikan, mudah-mudahan nanti antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ ya, dan kita tidak jual, itu hanya untuk dibagikan saja untuk mushaf belajar menghafal Al-Quran. Saya mau tanya sebentar, mau hafal Al-Quran? Saya ulang, mau hafal Quran? Yang mau boleh angkat tangan?
2: Alhamdulillah.
1: Saya kasih contoh cepat ya. Masih ada waktu?
2: Bismillah.
1: Ini saya buat simulasi. Ya. Nanti kalau ada waktu yang lain, nanti kita bidaurah untuk hafalan Quran saja. Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang, bukan. Ini metode dari Quran langsung. Bagaimana Quran dihafalkan? Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan. Biasanya nanti semua penghafal Quran itu akan mengalami semua metode ini. Dan begitu dia hafal Quran, biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ya, ada metode menghafal Quran semudah tersenyum, ya. Udah senyum-senyum enggak apa-apa, ya kan? Baik, bukan masalah metodenya, yang salah adalah pengalaman Anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan. Ya. Saya beri contoh misalnya ada yang disebut dengan at-taisir. At-taisir itu metode menghafal, saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja, ya. Nanti teori-teorinya barangkali lain kesempatan. Lihat sini. Anda membagi kepada 6 hari, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Jumat, khusus untuk pengajian. Perhatikan, fokus ya, pelan-pelan. Misal, Anda hafalkan hari Sabtu, jangan banyak-banyak, 2 ayat aja dulu. Mulai dari awal. Ingat, jangan banyak-banyak, jangan tertipu oleh setan. Setan minta yang banyak-banyak, sudah banyak, lupa nanti. Mengulangi tidak mau lagi. 2 saja dulu. Nanti Anda ulangi dalam salat-salat sunnah. Syuruk baca rakaat pertama satu ayat, kedua satu ayat. Salat duha baca lagi. Rawatib 12 rakaat baca lagi. Puncaknya saat tahajud Anda baca kembali. Rakaat pertama baca ayat pertama, kedua ayat yang kedua. Hari Ahad misalnya, tambah kemudian satu ayat. 2 tambah 1 berapa? 3. Baik. Dari 3 ini misal baca rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Jadi berapa? 3 ayat. Baik. Selanjutnya Selasa misal Anda tambahkan lagi 2 ayat lagi berapa? 5. Rakaat pertama 3 ayat, kedua 2 ayat. Rabu misalnya tambah 2 ayat lagi berapa? 7. Bisa 7. Rakaat pertama 4, kedua 3. Tapi untuk Kamis misal, oh ini Selasa, Rabu. Rabu istirahat dulu. Jangan dulu baca. Anda ulangi aja, ulangi sampai itqan. Itqan itu kalau saya sampaikan semudah Anda membaca Al-Fatihah. Kalau dibolak-balik bisa hafal. Setelah Malik Umid, iya kan Abu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, sebelum Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah. Nah seperti itu hafalannya. Kamis nanti hafalkan satu ayat lagi. Ya, maaf. Misal 4 tambah 3, 7. Ini tidak menghafal dulu. Kamis misalnya, misal tambah 3 ayat supaya genap 10. Misal saja. 7 tambah 3 berapa? 10. Rakaat pertama misalnya 5, kedua 5. Atau pertama 6, kedua 4. Jumat khusus untuk mengulang. Mengulang, jangan menghafal. Nanti Anda coba, Anda coba, Anda coba, Anda tingkatkan seperti ini. Misal mengulang, rumusnya begitu menghafal subuh, kemudian praktekan diulang lagi saat salat tahajud. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, Anda praktekan, nanti ada makna yang melekat dalam diri Anda. Menghafalnya kata Quran, subuh. Diulang dalam salat-salat sunnah. Dipraktekan dalam malamnya. Begitu malam dipraktekan, insya Allah ini akan terjaga Qurannya. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi banyak. Nanti kalau sudah jadi penghafal Quran, biasanya setiap hari itu 5 juz. Mulai Sabtu 5 juz, Ahad 10 juz. Setiap selesai sholat, subuh 1 juz, asar, duhur 1 juz, asar 1 juz, isya 5 juz. Ini 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz. Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang saya berikan contoh cepatnya misal. Mohon izin ya, saya agak cepat. Sebab saya ini biasa, pertama sendiri, kemudian ingatkan sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri, ya. Baik, antum tenang aja. Perhatikan sini. Saya berikan simulasinya. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, saya ajarkan cara cepat bagaimana menghafal Al-Quran dengan nomornya sekaligus. Perhatikan ya, pelan-pelan, fokus, siap. Baik, bismillah. Saya hitung. Insyaallah antum gak nyampe 5 menit sudah hafal 5 ayat dengan nomornya. Baik, saya mulai dari sekarang. Lihat sini, saya terangkan dulu baru saya mulai cara menghafalnya. Saya tuliskan. Ini alif lam mim. Misal dzalikal kitabu la raiba fi. Saya potong dzalika. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya tuliskan alladzina. Ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Saya tuliskan walladzina. Ayat 5-nya ulaika ala hudan min rabbihim. Saya tuliskan ulaika. Baik, sekarang perhatikan. Nomor 1 alif lam mim, 2 dzalika, 3 alladzina, 4 walladzina, 5 ulaika. Kelihatan? Baik, sekarang perhatikan cara menghafalnya. Kalau Anda ingin mulai menghafal, misal hafal kuat dari awal sampai dengan ke atasnya, maka mulai lihat dulu yang paling atas. Apa yang paling atas? Alif lam mim. Kalau saya sebutkan nomor berapa ini? Baik, kalau saya sebutkan 1, Anda sebutkan ayatnya. 1 apa? Baik, sekarang perhatikan. Kalau saya sebutkan ini satu, alif lam mim. Kemudian lihat yang selanjutnya paling bawah, 5. Apa 5? Baik, satu apa? 5 apa? Ah, sekarang lihat. Berarti kalau ada di antara ini itu yang pertengahan. Anda hafal awalnya, Anda hafal ujungnya. Berarti pertengahannya itu 2, 3 atau 4. Sekarang perhatikan yang mirip-mirip. Satu apa? 5 apa? Sekarang perhatikan. 3 dengan 4. 3 alladzina. 3. 3. 4 tinggal pakai wawu, walladzina. 4 apa? Baik, 3 apa? Tinggal 2, dzalika. Baik, ulangi, 1 apa? 5 apa? 3 apa? 4 apa? Baik, 2 apa? Baik. Madap ke sana. Bismillah.
2: Sinan.
1: 1.
2: Alamin.
1: 5.
2: Ulaika.
1: 3.
2: Alladina.
1: 2.
2: Dalika.
1: 4.
2: Walladina.
1: Banyak sampai semenit. Saya hapus dulu ya. Namanya siapa sih?
2: Syah Rashid.
1: Syah Rashid. Hafal Al-Quran?
2: InsyaAllah 30 juz.
1: 30 juz. Baik. Sudah. Tidak usah ditanya. Alhamdulillah. Baik, untuk Syah Rashid kami insyaAllah berikan hadiah 5 juta untuk Syah Rashid insyaAllah. Baik, jazakallahu khair. Nanti kita transferkan ya. Baik, antum yang belum hafal, lihat fokus ini, saya tunjukkan. Saya ulang, lihat sini. 1 apa? 5 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Perhatikan, ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita, maka ketika Anda melihat huruf pun yang muncul itu Al-Quran. Perhatikan, ini apa? Bukan, ini kosong, gak ada apa-apanya. Buat. Jadi begitu Anda terbayang huruf, yang terbayang Quran. Jadi begitu disampaikan, ingatnya Quran. Masya Allah, Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Nomor 6. Innal ladhina kafaru. Masya Allah. Ustaz, anaknya berapa? Jangan kali kita bola raih bapih. Isi berapa? Alif lam mim. Terakhir ya. Nanti ada powerpointnya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir ya. Ini hanya sedang simulasi saja. Saya ingin tunjukkan Anda gak nyampe 5 menit. Itu tadi saya hitung, gak nyampe 5 menit. Anda sudah hafal itu 5 ayat dengan potongan, dengan nomornya. Anda selama ini kemana aja? Kemana aja selama ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau lanjut S2 di Timur Tengah jurusan hadis. Bagaimana cara daftar kuliah S2 di sana dan universitas mana yang bagus dalam jurusan hadis? Silahkan antum coba keluarkan, ada peluang yang sangat banyak sekali ya. Hadis itu banyak yang bisa kita dapatkan. Misal di Madinah juga ada jurusan Jamiah Islamiyah untuk hadis. Tapi biasanya kalau untuk S2 itu agak tidak mudah untuk masuknya. Di Mesir juga ada, cukup bagus untuk jurusan hadis. Tapi di Mesir juga kuliah sampai 4 tahun. Ada gitu kan, antum bisa dapatkan itu. Antum juga bisa ambil misal ya, bisa misalnya di Tunisia Zaituna itu cukup bagus. Fikih dengan hadisnya cukup baik. Ya, ada Om Durman juga bisa antum lanjut ke sana. Ya, nanti kalau misalnya ini yang bertanya ingin lebih jauh lagi, nanti kami kirimkan linknya. Nanti insyaallah kalau ada kesempatan kita berikan rekomendasinya. Nanti kita kirimkan kepada Syekh di sana, mudah-mudahan bisa dibantu insyaallah. Ustaz, apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah? Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT maha pengampun. Ya, kalau Anda bertobat. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18. Dosa yang ringan di Quran surah ke-2 ayat 286. Dosa agak berat di Quran surah ke-40 ayat ke-3. Agak berat lagi Quran surah ke-71 ayat ke-10. Lebih besar lagi Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan, ada nama kesalahan disebut dengan khata. Ketika Anda berbuat salah, masih sedikit ringan, Allah ampuni. Sifat pengampunannya disebut dengan al-afu. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ketika Anda memohon ampunan, disampaikan dengan kalimat al-afu. Wa'fu anna. Al-afu sifat Allah memaafkan kesalahan Anda. Kemudian Anda lakukan dosa misalnya lebih daripada yang tadi, maka disebut dengan dzambun. Allah turunkan sifatnya namanya ghafir.
0: Quran surah ke-40 ayat yang ketiga, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Anda berbuat dosa lagi lebih banyak, maka disebut dengan dzunubun, dzunub. Allah turunkan lagi sifat namanya ghaffar, ghaffarun. Quran surah Nuh ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat ghaffar? Karena umatnya mulai meningkat level dosanya. Maka kata Nabi Nuh, kalian berbuat dosa sudah banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun bertobat, Allah pasti akan terima. Lebih banyak dari yang tadi, dzunubun ma'a dzulmi, ada zalimnya. Seperti orang menghambat orang ke masjid. Ya Quran surah kedua ayat ke-114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dosanya dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid? Mau ke masjid dihambat, itu bukan cuma dosa tapi zalim. Maka ketika dia mau tobat, Allah turunkan kalimat yang keempat, ghafurun, innallaha ghafurun rahim. Yang kelima, maaf, sudah mencegah orang ke masjid, sudah menggibahkan orang ke masjid, sudah juga mabuk, sudah juga tidak sholat, banyak dosanya, kemudian dia mau tobat, maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir, namanya israf. Israf, israf itu berlebihan, dosanya banyak. Maka diturunkanlah sifat Allah yang kelima, yang mengampuni semua dosa yang berlebihan, namanya Rahim. Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Bapak punya anak, nakalnya luar biasa, sudah mencederai rumah tangga, sudah membuat kehormatan Anda hilang, tiba-tiba kemudian diusir dari rumah, datang balik lagi mau minta maaf, diterima enggak? Pertanyaan saya, kalaupun Anda menerima, sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu, kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang katakan, jangan kesini lagi, kamu bukan anak saya. Oh, antas anak siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah, Qul ya ibad, katakan, hey hambaku, masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa, masih ada peluang untuk kembali. Ayo jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil diampuni, agak besar diampuni, besar sekali diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu Anda belum mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni Anda? Mohon maaf, saya tutup. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Saya beri contoh Fir'aun. Itu jahatnya kurang apa lagi, komplit bu, Pak. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi, dia ngaku Tuhan. Yang kedua, maaf, hobinya bunuh orang. Quran surah 2:49, yudzabbihuna abna'akum. Dia suka menyembelih orang lain. Maaf, menantang Nabi. Yang paling luar biasa, saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah, dikirimkan dua orang Nabi supaya dia berubah. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43-44. Lihat kalimatnya. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, berikan dia petunjuk, dia mulai menyimpang. Satu orang mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, menantang Rasul, maksiat banyak, tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kata Allah, Musa dan Harun, dua orang Nabi sekaligus, untuk satu orang. Kita sampai kiamat, Nabinya cuma satu, gak pernah ketemu. Saking sayangnya Allah. Dan hebatnya ayat ke-44, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Tolong ingatkan dengan lemah lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini yang bertanya. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, banyak maksiatnya, suka bunuh orang, masih mau diampuni oleh Allah. Apalagi Anda yang tidak seperti Fir'aun. Anda pernah mengaku Tuhan, pernah bunuh orang, pernah nantang Nabi. Kalau Anda tidak berbuat maksiat seperti Fir'aun, maka peluang untuk bertobat selalu terbuka kepada Anda. Pilihannya Anda mau ngambil atau tidak. Kalau Anda tidak mengambilnya, maka Anda ketinggalan. Sudah ada yang lebih duluan dibandingkan Anda, namanya Fir'aun. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam apa yang kami sampaikan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Saya mau simpulkan dulu. Satu, tidaklah masjid ini dinamakan dengan An-Nur kecuali kita diharapkan punya cahaya-cahaya kebaikan yang memimpin kehidupan kita. Maka saya mohon setiap antum datang ke masjid ini atau di masjid manapun, tunaikan sholat dengan baik, cari waktu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, mohon maaf, cari guru yang baik yang mengajarkan kedekatan kita dengan Allah. Selanjutnya, semua itu butuh proses untuk kita berubah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam proses itu, nikmati, sabar dalam kita belajar. Dengan kesabaran itu insya Allah pahala akan diberikan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
1: bila ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, kalau ada yang salah mohon maaf dari kesalahan saya pribadi. Nanti kalau ada waktu yang lain, barangkali nanti cari tema yang sesuai. Mudah-mudahan dengan itu semua ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada 3 sunnah Nabi sebelum kita pertama, Nabi cukup menutup dengan hamdalah. Nabi kadang berdoa momentumnya khusus, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Dan yang ketiga, Nabi menutup dengan doa kifaratul majlis, kemudian kita bisa bubar dari majlis. Nah, saya ingin menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan dengan menggabungkan ketiganya itu kita mendapatkan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Wahai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada yang hadir di masjid ini, satu di antara kami datang membawa dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma la hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir di masjid ini membawa kesulitan utang piutang dalam hidupnya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah lunasi ya Allah dan berikan rezeki yang cukup untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit ya Allah, atau saudaranya, kerabatnya, tetangganya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya rabbal alamin, asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Duhai Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami sehingga membuat diri kami lebih dekat denganmu ya rabbal alamin. Ij'alna minal muttaqin, ij'alna minas salihin. Jadikan kami termasuk orang-orang takwa yang Engkau pandang soleh dalam kehidupan kami. Walhaqna bis salihin wan nabiyyin ma'al ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon anugerahkan kami di surga nanti ya Allah, satu surga dengan bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh. Allahumma ya rabbal alamin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Tuhan Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Ifadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesulitan yang membuatmu takut. Tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu, Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
4: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.
1: Walai

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Ghafur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Mendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا للنبي وأنت تحمده تبين لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam Center rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab Al-Qira'ah An-Nawawiyah, disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas, pengasuh pondok pesantren Darussofa Samarinda. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'id wal karbi, falyuksir du'a fir rakhai." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat iman, Islam, kesehatan kepada kita semua. Di malam hari ini kita semua hadir melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan bersama kembali kita ikuti kajian taklim kita setiap malam Selasa dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, disampaikan guru kita Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atos, pengasuh para pesantren Darussofa Samarinda. Alhamdulillah, tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim aladhi la ilaha ilaha wal hayyul qayyum وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها الصغيرها الفاتحة بنية القبول والإقبال والتيسير والسهل وجماله ورعاية والعناية والحماية بجاه خير البرية وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح وتوبة النسوخ والتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبالنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبالنية ما نوى به رسول الله وما نوى جميع الصحابة والغرباء والصالحين وما نوى به صاحب المؤلف هذا الكتاب الأذكار النووية للإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الآباء والأمهات والحاضرين والحضرات رحمكم الله، yang selalu saya muliakan segenap para ayahanda beserta ibunda, jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, sama-sama pada malam hari ini kita memohon kepada Allah, kiranya kita dan keluarga masing-masing malam ini dan seterusnya selalu dihujani dengan rahmat dan keberkahannya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan nikmat taufik dan hidayahnya kembali kita bisa melaksanakan salat fardul maghrib secara berjamaah, kembali bisa menyambung itikaf kita semasa berada di dalam ruangan masjid yang mulia ini, dan kita juga berniat menuntut ilmu yang harapan kita semoga semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah masing-masing diterima oleh Allah, dan kelak kita mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam terhatur tercurah teriring keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta seluruh pengikutnya, umatnya ila akhiriz zaman. Malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang pembahasannya seputar doa-doa. Dan berikutnya doa yang tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan was-was, karena was-was itu merupakan pengaruh godaannya syaitan. Siapapun bisa kena, mau ustaz sekalipun, tergantung tingkat kelalaian dan tidaknya. Bukan berarti sudah jadi ustaz ini tidak lalai. Ya, selagi kita disebut dengan manusia itu pastilah ada simbolis salah dan lupa. Hanya para nabi dan para malaikat yang maksum yang terjaga. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka syaitan akan berlomba-lomba untuk mempengaruhi kita agar segala perbuatan kita menjadi negatif. Dengan itu kita merajut kepada doa-doa, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah silahul mu'min. Senjatanya orang mu'min itu adalah doa. Sumsumnya ibadah itu adalah doa. Makanya penting sekali doa itu ya. Terakhir kita membahas di sini, masih ingat mungkin yang ingat, di antara doa untuk menghilangkan was-was itu adalah mengucapkan amanna billah wa birusulihi. Amanna billah wa birusulihi. Ya, bukan birasul ya, birusul. Berbeda antara rasul dengan rusul. Kalau rasul itu mufrad. Ya, diarahkan kepada satu rasul. Rasulullah yaitu utusannya Allah, satu orang Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu rasul-rasulnya, utusan-utusannya Allah, berarti banyak. Dan semua para nabi itu harus diimani. Ya. Kita boleh bangga dengan nabi kita. Kita boleh sangat mencintai nabi kita, fanatik dengan nabi kita, tapi tanpa mengurangi memuliakan nabi yang lainnya. Tetap nabi yang lainnya pun selain nabi kita Muhammad, ya, kita imani gitu. Kita muliakan, kita agungkan. Jangan sampai ya kita memuliakan nabi kita dengan merendahkan para rasul yang lain. Nah, itu enggak boleh. Ya. Sama halnya kita boleh dong fanatik dengan guru kita seorang. Boleh kita fanatik dengan guru kita. Semuanya guru-guru ini, perbuatan guru saya ini, kata guru saya ini, pakaian guru saya ini, cara guru saya ini, metode guru saya ini, gaya guru saya, boleh. Tapi tanpa ya sedikit pun mengurangi rasa hormat dengan guru-guru yang lain. Jangan sampai kita fanatik dengan guru kita kemudian merendahkan, menghinakan guru yang lain selain daripada guru kita yang kita belajar dengannya. Begitu. Artinya min babil ihtiram, dari segi penghormatan kepada siapapun, guru, ulama, ustaz, habaib, kita hormat. Tapi ada harus yang kita jadikan untuk menjadi mursyid. Ya, mursyid itu untuk yang membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Ya, di saat kita susah dan kita senang. Ya, dibimbing sama guru kita itu harus ada, dipingkuti guru itu. Disebut dengan murabbi namanya. Murabbi itu yang memberikan tarbiyah, yang memberikan pelatihan, training, pendidikan kepada kita. Kalau kita salah ditagurnya, kan gitu.
2: Dan karena ada guru kita cuma hanya sebatas kita belajar, habis itu gak peduli lagi. Ketemu lagi, belajar lagi, habis itu ya sudah selesai. Ada yang selalu memantau kita. Dan kita minta dipantau. Ya, ada salah ditagurnya. Kenapa ikam semalam kayak ini kada ke majelis? Kenapa ikam semalam kada hadir ke masjid? Kenapa ikam kada baca Al-Quran? Kenapa ikam kada bersolawat? Nah, ini bagus. Itu namanya murabbi, memberikan pendidikan plus. Memberikan tarbiyah, bimbingan. Ini ya harus ada guru spiritual namanya. Guru yang sifatnya memberikan tarbiyah, bimbingan kepada kita. Ada saikung dijadikan. Ya, dijadikan murabbi kita. Ada apa saja kita bisa curhat dengannya. Guru, ulun ada masalah ini kayak apa? Guru, ulun handak petakun lawan pian. Bagaimana dengan ibadah kayak begini? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Dan lain sebagainya. Minta solusi. Ya, minta solusi dengan guru. Harus ada, dipegang. Tanpa juga kita mengurangi rahmat, hormat kita kepada guru yang lainnya. Nah ini, amalannya simple. Ya. Simpel sekali, dan ini berdasarkan daripada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah. Jadi ini dari Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah dari Rasulullah. Rasulullah menyatakan man wajada min hadzal waswas syai'an falyaqul amanna billah wa bi rusulih. Kalau engkau mendapatkan ada keraguan, kewaswasan dalam jiwa kamu, maka selalulah mengucapkan amanna billah wa bi rusulih. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Maka yang waswas tadi itu akan hilang. Kalau dibaca terus lambat laun waswas ini akan hilang. Waswas itu bahaya loh. Orang kalau sudah kena waswas ini bisa tidak bisa tidur. Mau tidur enggak bisa, waswas. Baru majep. Kayaknya ada yang masuk nih ke rumah. Padahal enggak ada. Ya, dengar suara pintu krek, nggak tidur akhirnya, wow, tersiksa orang kena waswas ini. Allahu Akbar, ngeri pian kalau udah kena waswas. Makanya itu penyakit harus dibasmi, iya, disemprot kalau dibaratkan ama itu, ya, supaya hilang. Bahaya kalau diinapkan, dibiarkan, dia akan berkembang biak. Bahaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ada yang membayang-bayangi di situ. Mau ke masjid, aduh, jangan. Nanti aku bisa nabrak, bisa ditabrak. Nah, macam-macam aja, udah jadi. Nah, pokoknya banyak was-was. Iya. Pada saat kita bekerja ataupun saat kita ibadah, tidak lepas, tidak bakalan seseorang itu lepas daripada was-was. Kecuali orang yang bertamasak, berpegang teguh dengan doa, dengan zikir kepada Allah. Jadi amalan yang paling kuat untuk bisa membasmi penyakit was-was itu adalah doa, zikir. Oh, zikir ya, itu yang pertama. Catat nih, ini enggak bisa di review lagi tuh. Udah lewat-lewat deh ya. Amanna billah wa bi rusulih. Yang kedua, warawayna fi sahihi Muslim. Kami meriwayatkannya dari sumber sahih Muslim. Wah, ini sahih Muslim, ada sahih Bukhari. Ini sahih Muslim. An Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah inna asyaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisu alai. Ya, kata Utsman bin Abil As radhiyallahu taala, aku bertanya katanya kepada Rasulullah. Ini sekelas sahabat aja ini kena. Begitu, apalagi kita, ya Allah. Nah, tapi ini jadi pelajaran buat kita, ya. Jadi mereka mendapatkan solusi. Nah, kita yang kena nih, dapat enggak solusinya? Begitu. Ini sahabat ada apa-apa langsung kepada Rasulullah. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, kita harus punya murabbi yang membimbing kita, pembimbing kita itu harus ada. Kalau dalam kuliahan itu ada namanya dosen pembimbing. Nah itu. Jadi kalau kita ada apa-apa itu, apalagi kita kalau bikin skripsi, ya ada dosen pembimbing namanya. Bagaimana nih, Pak? Ini bagus gak? Ya itu. Nanti dibimbing sama dia. Karena dia udah berpengalaman. Seperti itu. La ilaha illallah. Beliau ya, para sahabat itu murabbinya Rasulullah. Enak, ada apa-apa langsung tanya kepada Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Langsung dapat jawaban. Nah, kita dapat infonya saja, paling tidak tinggal ngamalkannya aja begitu kan. Ya, berarti yang disampaikan dengan para sahabat ya kita bisa ya, artinya mengamalkannya. Karena itulah pentingnya hadis. Pentingnya hadis itu kita bisa mengambil di situ. Ya, terkadang kita kalau punya amalan kan disembunyikan. Jangan-jangan yang lain enggak usah tahu. Apalagi amalan bab kaya. Oh, ya kan? Biar cukup kaya kita aja, yang lain enggak usah dulu katanya. Masyaallah. Nah, oh saya mah kagak tuh ada amalan kayak kemarin sudah kan, udah lewat tuh saya kasih tuh. Ada amalan kaya. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim.

sah minimal 100. Karena Rasulullah sendiri ya, beliau membaca istighfar itu minimal setiap hari 100. Kata Rasulullah, inni la astaghfirullahal azim fi kulli yawm mi'ata marrah. Aku setiap hari tidak kurang beristighfar 100 kali setiap hari, Rasulullah. Apa manfaatnya, apa faedahnya? Kita ini kan harus tahu faedahnya, baru semangat yang memberikan motivasi kita. Faedahnya, faedahnya kata Rasulullah, man lazimal istighfar ya ja'alahullah min kulli dhiqin makhraja. Oh, siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan kesempitannya dia itu menjadi longgar, jalan keluar ada. Ada jalan keluar. Dhiq min kulli dhiq makhraja, ada jalan keluar, berarti hilang sempit, kesempitan hidupnya hilang, jadi longgar, luas, tenang, diibaratkan napas sesak begitu dinebo langsung enak. Nah itu solusi namanya, solusi kan nikmat. Wa min kulli hammin faraja. Oh, setiap sumpek, ya, penyakit sumpek itu kalau tidak ada duit. Ya, penyakit sumpek itu. Penyakit sumpek itu kalau enggak ada duit, ya Allah. Ya, sampai ke rumah, di rumah marangut bini. Marangut bini, kenapa jar? Apa kenapa? Belum masak. Ya sudah. Ya, ngerogoh kantong enggak ada, satu lembar kada ada. Ya Allah. Cari-cari ada. Cuman koinan 100. Wuih, itu sumpek ya. Ya, sumpek kalau enggak ada duit. Istri pun kalau dia enggak megang duit tuh bemamai terus. Ya, coba aja tuh. Sesekali dicoba. Pengen tahu istri setia, dicoba sebulan jangan dikasih duit. Kalau enggak jadi PT angin ribut di rumahnya, aman. Ini baru seminggu sudah piring pecah lah. Ini rame di dapur, itu anak pada nangis, dicubitin. Nangis. Kenapa? Sama mama katanya dicubit. Allahu Akbar. Sumpah. Nah, ini Allah kasih solusi. Ya. Wa min kulli hammin faraja. Sempit-sempit, susah, gundah. Ya Allah, ya Allah. Biasa orang kalau sudah pusing kan biasa gini, Allah. Pegang kepala. Itu bukan solusi. Pegang kepala itu bukan solusi. Solusinya apa? Ngambil wudu. Tuh, pegang tasbih, keluarkan tasbihnya, istighfar. Itu nanti dapat. Nah, Allah kasih itu kesenangan, faraj, senang, jadi senang. Baru 99 kali di depan sudah di anda kape. Woi, bunyi telepon nih. Nah, siapa ini, nomor enggak dikenal nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ada yang sana? Pian ke sini woi, ini juga. Kenapa? Udahlah ke sini aja. Kenapa? Udah, ini ada surprise. Wah, dah. Jawaban ini sudah. Jawaban. Ajib, ha? Wa min kulli hammin ham. Waduh, kalau sudah ham ini. Ini kita sekarang lagi ham. Umumnya lagi ham nih, lagi pada pusing. Sumpek. Kenapa? Enggak kunjung turun hujan. Sudah sumpek. Sumpek, ya Allah, semuanya orang kapan hujan, kapan hujan, kapan hujan. La ilaha illallah ya. Nah, makanya istighfar itu solusinya ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, yang ketiganya. Kata Rasulullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian kalau orang itu melazimkan istighfar tadi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Tadi itu tiba-tiba ada yang nelpon, ada yang nyuruh kita kerja ya. Kemudian kalau kita kerja ada yang ngasih bonus. Ajib. Ada yang ngasih bonus. Jadi orang itu melihat kita itu kayak apa ya? Kayak iba, pengen ngasih gitu. Nah, itu kan rezeki dari Allah. Iya, bagus itu. Perezekian ngarannya. Melihat kita pengennya orang tuh pengen ngasih aja. Ajib itu. Jadi Allah kasih iba. Melihat orang sama kita

tiba-tiba, ya Allah kesian katanya. Eh sini sini nih. Ya, dia pesan lewat Gojek. Berapa, Pak? 60 kasih 100. Anu kembaliannya belum dapat saya, sudah ambil aja, Bang. Masya Allah, senang, nyenangin orang. Ada aja rezeki tuh. Masya Allah, dapat, alhamdulillah, ya Allah, berkat istighfar saya ngojek sekarang, alhamdulillah, dua jam sudah dapat 300 ribu, alhamdulillah. Wah, masya Allah, jadi sugih dah. Nah, Allah hendak memberi rezeki itu sangat mudah, banyak caranya, jalannya itu banyak. Yang penting kita yakin. Dan Al-Qur'annya kan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Luar biasanya Allah. Kita diminta oleh Allah untuk beristighfar. Allah membalasnya kepada kita sangat dan amat banyak sekali. Satu, balasannya dosa kita diampuni. Dua, balasannya diturunkan hujan. Tiga, dilimpah ruahkan rezeki. Empat, ditambah banyak jumlah keluarga kita, anak cucu. Ya, alhamdulillah, lagi rindu-rindu dengan anak, membayang-bayang anak-anakku sudah pada gonol, tidak lucu lagi. Dulu pada imut-imut, sekarang sudah amit-amit. Udah pada gede, anak-anaknya enggak pada lucu. Eh, tiba-tiba kering-kering-kering, anak yang saya ikung telepon. Bah, alhamdulillah, Abah dapat cucu. Alhamdulillah, ada lagi mainan tuh. Mainan ada, hiburan ada lagi hiburan. Nah, itu. Janjinya Allah. Ajib. Dan yang terlebih lagi balasannya, wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara. Allah tanamkan di hati kita senang dan bahagia. Jannat wa anhar. Orang pengen senang ya di sorga, pengen bahagia ke sungai. Makanya lihat di tepian sungai itu, cari bahagia kan? Cari bahagia itu tepian sekarang didesain sampai seindah mungkin. Itu supaya orang di sana duduknya bahagia, apalagi dengan doi. Waduh, hai. Tambah lagi lightingnya situ, nongkrong ke sungai, masya Allah, indahnya. Nah, walaupun nggak ada hujan sudah beberapa bulan, tetap indah aja kalau di higanya ada si doi. Aji, bahagia. Nah, jannat anhar, senang, pengen senang di sorga. Allah tanamkan di hati kita senang. Ya, kemudian bahagia, bahagia terus itu yang kita inginkan, senang dan bahagia dalam hidup ini. Aduh, enggak ada yang lain. Istighfar. Hah? Istighfar. Itu ilmu sugih ya. Enggak usah ke dukun-dukun dah. Mayan fa. Ini kembali kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh, Allah berikan solusinya. Kata Abil As tadi, Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, saya ini nih, inna syaitan qad ala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisu alai. Syaitan ini selalu mengganggu saya pada saat saya sholat, ya Rasulullah, pada saat saya baca Al-Quran, pada saat saya ini lagi sholat, lagi baca Al-Quran, ini selalu antara itu saya diganggu sama syaitan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Memang betul tuh. Kita kadang enggak merasa ya dengan gangguan setan itu. Ya. Kayak apa? Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Oh, alhamdulillah Pak Ustaz. Saya enggak kena gangguan setan. Wajib khusyuk ya. Khusyuk, saking khusyuknya tadi itu sendal saya Pak Ustaz. Saya lupa naruh di mana, begitu sholat ingat saya di belakang sana sendal saya. Itu kena itu. Kena itu. Bilang gak kena gangguan setan. Itu diantara coba, diantara was-wasnya begitu tuh. Ya, diantara was-wasnya orang kalau sudah sholat ingat semuanya. Ingat. Ada yang negor sama kita. Bang. Oh iya iya. Kita biasa-biasa aja tuh. Kenal gak Bang? Iya. Dalam hati gak kenal lah. Begitu masuk sholat ingat lagi mukanya itu. Astagfirullah, yang tadi negor itu teman sekolah SMA saya. Lider, ingat dia. Ah, ada cewek. Bang,
masih ingat enggak dengan aku? Eh, siapa ya? Kayaknya enggak deh. Ayo sudah. Begitu sholat, Allahu Akbar, muncul lagi mukanya itu. Terus ingat, ya Allah, dia masih ingat dengan saya. Dia mantan pacarku. Dia mantan pacarku waktu saya kuliah, kalau enggak salah pas semester 4 itu saya dapetin dia. Ih, muncul lagi dia. Udah cari lagi tuh habis sholat tuh. Ah, hilang lah sudah. Itu tipu daya setan sudah. Dihadirkan tuh bayangan-bayangan seperti itu tuh di dalam sholat. Apa saja itu hadir dalam sholat yang kita enggak ingat, enggak ngeh, enggak kenal, enggak tahu. Di dalam sholat itu bisa nampak semuanya. Aneh tuh ya. Seperti itu. Maka sampai ada orang itu bilang, kalau kamu lupa naruh benda di mana, buah sholat aja itu pasti itu katanya ingat. Cuman kalau sengaja kita sholat untuk mendapatkan itu, gak dapat. Setan udah tahu duluan. Wah ini, kata dia. Ini nih, oh, mancing-mancing nih. Gak mau, kata dia. Allah, ini sholatnya bukan karena aku ini, supaya ingin dapat ingatan aja. Bukan karena Allah ini. Itu dia, setan mengganggu bagi yang sholatnya karena Allah. Nah gitu. Pada umumnya tuh, bisa jadi saya juga begitu. Bukan berarti yang ngomong begini gak pernah begitu. Bisa jadi siapapun bisa terjadi. Karena saya sampaikan, gak ada yang masum di sini, atau ustaz, gak ada yang masum. Bisa jadi. Allahu Akbar. Ingat juga tuh, ya Allah. Ada yang bungas kelihatan kemarin. Ke bawah ingat dalam sholat. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi bisa saja pikiran-pikiran seperti itu terganggu kehusyuan kita. Akhirnya kan orang itu jadi was-was. Apa was-wasnya? Contoh, kalau sudah dia membayangkan sesuatu selain daripada kewajiban kita, keharusan kita harus kita lakukan dalam sholat, seperti Fatihah, baca surah, terganggu dengan itu, asik dengan itu, ditampilkan seperti di televisi, iklan-iklan macam-macam dimunculkan, akhirnya kita fokus ke situ, timbullah bingung kita ini. Aku ini sudah baca bismillah apa belum? Nah, kena dada. Aku sudah baca surah apa belum ya? Ah, kena dada. Aku sudah niat apa belum ya? Nah, itu dia, itu was-wasnya jadi di situ tuh. Was-wasnya di situ. Kena dia. Ah, kayaknya hati-hati, hati-hati di sini. Ya, fokus ulama fiqih mengajarkan kepada kita, salat jangan mejem. Nah, ya. Nanti kalau mejem macam-macam datang tuh, teng si fulan yang lagi hutang datang, yang bawa makanan datang, warung kopi kita nih belum sholat, sebelum sholat ingat, aduh saya belum ngopi nih, biasanya jam 5:30 ngopi dapat 2 batang, ini belum lagi nih, aduh pas sholat pian kebayang itu, bikinan bini kopinya panas biasa, bang ini kopinya ini taruh di mana nah? Lawan ada wadai untuknya bang. Ya. Oh ingat di situ. Nah kena lagi. La ilaha illallah. Oh, jangan majem. Kecuali kalau kita buka mata justru malah terganggu. Majem malah hadir. Hadir bacaan kita hadir. Fatihahnya hadir. Bismillah. Terbayang tulisannya. Bagus. Nah ya, enggak makruh, tapi kalau kita mejem bakalan hadir macam-macam tuh yang mengganggu sholat kita, makruh mejemnya kita pada saat itu. Tapi dengan kita memejamkan mata akan mengkhusyukkan sholat kita, yang hadir bukan macam-macam, bukan wadai, bukan kopi ya, bukan tepian ya, bukan gambar wanita, tapi yang hadir bacaan kita Fatihah, bismillah sampai walabdalin, kita baca surah nampak seakan kita baca surah. Nah mata hati kita yang melihat, mata zahirnya kita pejamkan, bagus seperti itu, bagus, enggak makruh lagi ya. Kemudian berikutnya yang menambah kekhusyuan, mata kita arahkan ke tempat sujud masjid ya, ke masjid. Nah, apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syaitanun yuqalu lahu Khinzab." Oh, ingat tuh, kenalan ya, kenalan. Kita kenal satu nama syaitan malam hari ini.
Jadi kalau ada seseorang di dalam sholat terganggu dengan sholatnya, dia merasakan ada yang hadir, macam melihat televisi, macam-macam iklan. Ya, iklan perempuan lewat, cing cing cing cing cing. Ada lagi yang lain lewat lagi, lain lagi. Bikin was-was hati kita. Itu namanya yang suka, yang tukang pengganggunya, nama syaitonnya khinzab. Tuh, nama syaitonnya khinzab. Nah itu, si syaiton khinzab itu kerjaannya suka begitu tuh, ngerjain orang yang lagi sholat. Harus kenalan dulu. Jadi sebelum sholat di WA tuh, hei sanak, jangan ganggu aku ya, aku tahu ngaran kamu, namanya Khinzab ya, jangan ganggu kamu ya, yang di sebelah aku aja tuh ganggu. Jangan, jangan ganggu aku. Aku sudah kenal kamu. Waduh, kenalan ya, namanya Khinzab. Kalau di tempat wudu ya, kalau di tempat wudu itu namanya walhan. Kalau baju dasim, ngaran-ngaran setannya itu. Nah, ya, kalau kita pakai baju itu makanya diniatkan, dan sunnah Nabi jangan ditinggalkan di situ, pakai baju yang kanan ke tangannya, baru yang kiri. Ya, alhamdulillahilladzi kassani, ya Allah, alhamdulillah ini baju merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, rezeki dari Allah diniatkan untuk menutupi aurat saya lillahi ta'ala. Jadi setan gak mengganggu kita dengan baju. Kok bisa Ustaz pakai baju terganggu? Bisa lah, kena was-was juga. Kenapa? Was-was juga itu, ada setannya ikut di situ. Jadi kita pengen pakai baju tuh pengennya dipuji orang terus. Kalau udah ada yang muji, hey bestie, beli baju baru ya. Kamu tahu aja sih ah, mana senang hatinya tuh, senang hatinya. Kamu beli baju di mana, bagus banget. Iya, ini kayaknya nggak ada dijual di Samarinda, aku beli di Singapura loh. Wah, wih bagus ya, senang dia kepas langsung begini. Iyalah, aku loh. Wah itu, itu biasanya banyak bebinian. Karena yang rancak beli baju itu bebinian. Nah, hati-hati itu tertipu di situ. Itu ada setan yang suka mengganggunya. Pengennya tuh dipuji orang. Kalau sudah dipuji orang senang dia, kayak puas gitu. Papa, alhamdulillah Pak ya, baju yang dibeliin Papa itu ih, banyak dipuji orang, Pak. Aduh, coba Pak, beliin lagi dong, Pak. Wah, selesai dah. Suaminya kesian. La ilaha illallah. Nah, namanya yuqalu khinzab. Faida ahsastahu, kata Rasul, kalau engkau merasakan ada dia mempengaruhi kamu, fata'udzu billahi minhu, kamu harus minta perlindungan kepada Allah dari gangguan dia. Apa mekanismenya, bagaimana? Watful an yasarik sarasan. Nah itu, ini mudah, ini amalannya mudah. Jadi kalau sudah ada merasa seperti itu tuh, ya, kita diganggu sama dia nih, set. Wah ini sholat saya bakalan seperti ini. Jadi sebelum sholat kita meludah ke kiri. Tapi meludahnya bukan ada banyunya tuh, jangan kotorin masjid namanya. Nggak boleh lagi kotorin masjid, nggak boleh. Haram, haram, haram. Iya, ada satu perawi hadis terkenal. Dia selalu merawikan hadis-hadis yang sohe-sohe. Sampai ada satu imam itu dia datengin ke tempat dia, pengen tabaruk ngambil berkah. Ya, karena dia terkenal, saking tersohornya, saking viralnya pada saat itu di masa-masa penghimpunan hadis. Begitu didatangin ke tempatnya dia, pas dia sholat, mau masuk sholat, masuk ke masjid, dia meludah dalam masjid itu, gak jadi orang yang mau ngambil berkah tadi. Wah kata dia, saya gak yakin dia bagaimana bisa menjaga hadis Rasul, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, sementara dia sendiri tidak bisa menjaga syiarnya Allah, meludah dalam masjid. Gak, kata dia, saya gak mau ngambil berkah dari dia tuh. Saking terjaganya hadis, gak boleh, gak sembarangan. Makanya ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, sebenarnya yang menjadikan hadis itu hasan, sahih, dhaif itu perawinya. Perawinya siqah atau dobis siqah atau tidak siqah. Ini amalan yang terakhir ya. Ini masih banyak sebenarnya, nanti kita sambung lagi.
Jadi kita meludah, cuman meludah tuh ininya aja, simbolisnya. Gitu kan. Sebelum sholat ke sebelah kiri 3 kali. Ya, fa fa'altu, kata sahabat tadi, Utsman tadi, aku mengerjakannya itu, katanya. Fa fa'altu dzalik fa dhahaballahu anni, maka was-was itu hilang dari saya. Itu hilang dari saya. Ya. Jangan kekuk. Nah, itu jangan. Ada bajunya itu. Yang ada bajunya ke kiri 3 kali. Sama kalau kita mimpi buruk, itu kan ada pengaruh setannya juga, mimpi buruk itu di bantalnya dibalik begini ya, kemudian meludah ke sebelah kiri. Aman insyaallah. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amalan demi amalan sudah kita pelajari pada pertemuan kita ini, dan sebelum-sebelumnya insyaallah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk kita dan keluarga serta untuk umat Nabi Muhammad. Hada minni wa lahu minkum, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan daghfir biha adh-dhunuba tuslihu biha al-qulub wa tantalik biha al-usub tilina biha as-su'ub wa ala ali wa sahbihi man ilayhi mansub. Nas'aluka al-huda tuqala fa al-ghina, nas'aluka ridhaka wa jannah, na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran tayyiban, wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u qalban yakhsha wa amalan la yarfa'u anna istajibu lana. Nas'aluka ilman ladunni والمشرب صاف الهنية وهب يغني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah, kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan ini sembahyang aku singgah di warung dan makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berarti zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako din para lang naman. Ang bahiya mo sa mabalik tayo kachak, malit yung bahay ito. Bisa kisa niya, amun di baju, makaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada. Kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan menganda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Asing aja batal kok, tinggal rukun tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukun sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

0: susah we. Aku balong susah we, masuk susah we. Susah we, nah itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian susah we itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian susah we itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sahur. Dua kali subuh sahur. Hanya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahur setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sudah masalah kenal.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu, sama

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Wallahi wa barakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya dapat kabar dari sahabat saya di Batam. Katanya ada seorang kiai di Jawa Barat melihat saya dalam mimpi. Ini aneh, karena biasanya orang melihat saya di HP. Lalu saya tanyakan, apa maknanya? Nampaknya Tuan Abdul Somad akan diundang acara haul. Apa bisa saya lihat jadwal dulu? Bagaimana cara mengundang Ustaz Abdul Somad? Apakah pakai proposal? Tidak perlu. Apakah perlu datang? Tidak perlu. Lalu cukup SMS atau WhatsApp saja. Kalau waktunya ada, saya akan datang. Jangan katakan kalau bupati yang undang datang, kalau pesantren tidak datang. Jangan ada dusta di antara kita. Maka akhirnya dapatlah kesepakatan, saya akan datang. Tapi ternyata Kiai Aang tidak mau hanya lewat SMS dan WhatsApp. Beliau harus ketemu dulu. Saya khusnuzan kedatangan beliau karena adab orang-orang tarekat dari dulu mengundang mesti ketemu. Walaupun terlintas juga di hati saya suuzan. Boleh jadi beliau mau ketemu, mau memastikan ini orang ada apa tidak. Banyak kita lihat yang ada di internet itu, tapi di alam nyata dia tidak ada. Contohnya Upin Ipin. Saya sudah bolak-balik ke Kuala Lumpur, enggak ketemu. Jarjit dan Meme juga tidak ada. Sampailah hari yang ditentukan, saya pun datang. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Senang hati berjumpa dengan Al-Mukarramah Pangersa Umi, kemudian Kiai Aang beserta seluruh keluarga besar Al-Mukarram Pangersa Uah Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab, santri-santrinya, murid-muridnya tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak ada yang mau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai angkatan darat sampai angkatan udara, semuanya, dari mulai DITII sampai yang lain-lain, semua yang hadir ini yang menyatukannya satu saja. Apa dia? La ilaha illallah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kau infakkan duitmu sebanyak apapun di atas muka bumi untuk mengumpulkan manusia, ma'allaf tabayna qudubihim, kamu tak bisa menyatukan orang. Ada seorang pejabat, dia beli ikan besar, dia masakkan kambing, daging, gulai untuk membuka orang supaya datang ke rumahnya dalam acara open house. Tapi tidak ada satupun yang singgah. Kenapa? Karena dekat musim kampanye. Tapi hari ini semua melimpah ruah. Ini semua kenapa? Hatinya bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling membanggakan saya adalah ternyata Pak Wakil Bupati salah seorang dari jamaah YouTubiyah. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, semoga kita mendapatkan barokah dari ilmu beliau insyaallah. Saya urutkan dari atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, sebagian tempat sudah membid'ahkan maulid ini. Kalau maulid bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi tidak pernah bicara sama sekali tentang hari kelahirannya. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Buka kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Apa kata beliau dalam kitab itu? Ketika Nabi SAW ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, Zaka yawma wulidtu, hari Senin aku lahir. Siapa yang mengatakan dia tidak pernah bicara hari kelahirannya? Buka hurufnya, Waw lam dal ta wulida, Zaka yawma wulidtu, hari Senin aku lahir. Maka hari Senin dia berpuasa. Kalau begitu Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin dia mengenang hari kelahirannya. Hanya saja dia tidak beli kue tar dan lilin. Dia mengenangnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Fir'aun, lalu Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah, maka hari yang bersejarah itu dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Kita pun semua berpuasa pada tanggal Ashura, 10 Muharram. Ketika ibu-ibu ditanya oleh anaknya, Mama, kenapa puasa hari ini? Pokoknya sudah begitu, kata kiai. Jangan nanya-nanya. Padahal di sana ada rahasia. Mengapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena hari itu bersyukur nikmat besar selamatnya Musa alaihissalam. Maka Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah, apa kata beliau? Kalau selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun mesti disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih hebat, Musa atau Muhammad? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tak pernah membeda-bedakannya. Yang membedakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. La, tidak ada kesombongan dan keangkuhan. La fakhr. Tapi kita memuliakan semua para nabi. Tapi di antara para nabi itu ada ulul azmi. Di antara para nabi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ketiga. Ketika seorang laki-laki punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tidak kenal. Siapa itu Abdul Uzza? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, semua ingat. Siapa itu? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma tanya satu nama. Namanya siapa? Ustaz Abdul Somad. Nama keren? Anton. Hai Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza punya saudara namanya Abbas. Abbas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat Abdul Uzza masuk neraka. Tidak ada keraguan sedikit pun Abdul Uzza masuk neraka. Karena dalam Quran dikatakan Tabbat siada Abi lahabim wa tabba. Hai Abdul Uzza, ya, apakah kau masuk neraka? Iya. Panas apa tidak? Sudah panas, kenapa nanya? Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa ilayya fi kulli itsnain. tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahaya yang kutugaskan untuk menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Suwaibah, nanti kalau sampai masanya Aminah melahirkan anak, pulang ke rumah, sampaikan berita kelahiran. Maka Suwaibah pun pulang. Good night. Dia tidak ucapkan assalamualaikum karena dia kafir. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Aku senang sekali adikku sudah mati meninggal dunia, tapi sekarang keponakanku menggantikannya. Maka wahai Suwaibah, saksikanlah sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau tidak lagi menjadi budak, kau bebas. Itulah sedekah terbesar. Orang kafir Quraisy bersedekah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seekor unta yang paling murah 35 juta, budak hamba saya lebih mahal dari unta paling tidak 50 juta. Maka Abu Lahab bersedekah menyambut maulid Nabi 50 juta. Kalau ada orang sekarang bersedekah 50 juta maulid Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Sebarkanlah kertas sumbangan maulid Nabi. Ada yang nyumbang 500 ribu di bawah Abu Lahab ente. Menyumbang 5 juta agak dekat sedikit, 50 juta baru satu kelas, sama-sama kelas VIP. Begitulah kemuliaan orang yang memerdekakan budak pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabas yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawm bil ithnain abada yukhaffaf anhu al azab masruran bi ahmada fa kayfa bi dhann alladhi tul amrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Kalau saya sampaikan 6 bait syair ini di masyarakat umum, mereka diam saja. Tapi di pondok pesantren Az-Zainiyah, ketika saya sampaikan bait syair ini, siswa mengangguk. Apa yang mereka anggukkan, saya tak tahu. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, ada riwayat mengatakan dia diringankan azabnya setiap hari Isnin. Kenapa? Karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa bi dhann alladhi tul umrihi, bagaimana kalau ada orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Allahu akbar. Oleh sebab itu, siapa yang suka hadir maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, tapi solat subuhnya jam 8, maka insyaAllah satu sel dengan Abu Lahab. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenang kelahirannya. Tadi saya diberitahu maklumat informasi kita akan baca Ustaz Somad maulid, kalau tidak salah Kiai Aang menyebut maulid Al-Barzanji. Tadi Barzanji yang dibaca di pondok kita selain Barzanji, Burdah. Kemudian Simtud Duror juga. Al-Barzanji, kami di Sumatera juga baca Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis oleh banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Kalau ditanya apa itu Barzanji, berjanji. Barzanji dari nama kota di Irak, namanya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Al-Barzanji, orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraqi, orang Sukabumi Al-Sukabumi. Maka Imam Al-Barzanji bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Bapaknya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia pun lahir di Madinah. Sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian diangkat menjadi mufti oleh kerajaan Turki Utsmani, ditempatkan di Yaman. Di hari tuanya dia menulis syair. Itulah syair Al-Barzanji. Kamu tadi ulimla بسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا لك

طعمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. الله الله. Dulu itu dibaca dari awal sampai akhir, tidak hanya 12 Rabiul Awal hari Maulid. Saat acara akikah anak dibaca, saat acara walimah anak dibaca, saat acara pindah rumah dibaca. Tidak hanya menunggu Maulid, baca berzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ya nur. Marhaba ya nur al-aini. Selamat datang wahai cahaya mata kami. Dulu menyambut Nabi Muhammad, tapi sekarang ketika itu dibaca, keluar pengantin dari kamar. Marhaba ya nur al-aini. Dulu Nabi Muhammad bercahaya-cahaya, dia pun keluar dari kamar bercahaya, rupanya pakai jeli. Masya Allah. Ketika anak diayun juga pakai itu, marhaba. Anak diayun untuk dipotongkan akikahnya, marhaba pada hari ke-7. Kalau tidak ada uang pada hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak bisa ke-14, hari ke-21. Kalau tidak ada 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Ustaz Somad, boleh enggak kalau akikah anak saya ini saya tunda sekalian nanti pas khitan? Tanggung sekalian aja. Akikah, khitan, nikah sekalian. Ustaz Somad, saya sekarang ada uang, dulu miskin susah enggak ada uang, sekarang sudah ada uang. Boleh saya akikah, umur saya 40 tahun? Boleh, silakan. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa, tapi hanya akikah saja. Jangan minta bacakan barzanji. Minta ayun ma'aba ayyanu. Minta cukur rambut. Minta ganti nama lagi. Kalau saya ganti nama boleh. Saya di Pekanbaru Riau cuma dipanggil Ustaz. Sampai di sini Ustaz Kiai Haji Ajengan. Luar biasa. Komplit. Aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kenapa pada zaman dulu sahabat Nabi tidak buat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi. Mereka makan dengan Nabi. Mereka mencium telapak tangan Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi halus daripada sutra dan lebih harum daripada semerbak kasturi. Ustaz Somad, dia, kenapa setiap kali kami cium tangan Ustaz Somad wangi sekali? Sebelum salaman saya oles pakai parfum. Ini dia yang wangi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringatnya pun harum semerbak, sampai ditampung oleh sahabat, dia simpan dalam botol. Sahabat mengambil barakah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas air minum Nabi disimpan oleh Asma binti Abi Bakar, kirbah kulit kambing yang dijahit tempat air. Ketika Nabi meninggal, Asma mengambil. Setiap anaknya demam, dia tuang air, dia minum dari bekas tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn al-Walid heran, kemana qalansuah? Peci saya hilang, peci saya hilang. Sahabat lain berkata, kenapa kamu cari peci? Banyak jual peci di pasar Madinah. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Mereka bertabarruk dengan athar peninggalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka cintanya. Tapi begitu sahabat Nabi ini hilang, maka zaman tabi'in mereka tidak kenal Nabi, maka ayah-ayah mereka membawa anak-anaknya. Di sini kami perang Nabi patah giginya. Di sini kami perang saat Nabi kakinya luka. Di sini kami perang saat Nabi solat jamaah. Di sini itu semua adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, ada ulama-ulama yang menulis sejarah Nabi dalam buku kita. Yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Katsir, dan modern-modern banyak sekali. Ada yang ditulis oleh orang Islam, ada pula orang kafir yang menulis, namanya Karen Armstrong. Dari namanya saja Karen Armstrong, ini orang tidak sunat dan tak mandi wajib. Dia menulis buku judulnya History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis lagi buku tebal, History of Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him, sejarah Nabi Muhammad, keselamatan untuk dia, S.A.W. Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya mereka. Ada satu lagi orang kafir bernama Michael Ashhab. Dia tulis sejarah Nabi,
100 ranking most, ya lupa Inggrisnya, 100 ranking tokoh manusia paling berpengaruh di atas muka bumi. Seandainya yang menulis itu orang Islam, dia buat Nabi Muhammad nomor 1, tidak aneh. Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, dulu orang bertanya, kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor 1? Aku mau mengharap syafaat. Tapi Michael Ashford, dia tidak ada harapan apa-apa. Ketika ditanya, diundang dia ke Kairo oleh Majlis A'la Lishu'un Al-Islamiyah, Majlis Tinggi Urusan Islam, kenapa kau buat Muhammad nomor 1? Karena aku lihat yang paling berhasil dalam kepemimpinan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, kata orang, kata hikmah, aluun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Musuh mereka, tapi dia berakal lebih baik. Dia jelaskan kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Jangan sampai ibu ditanya oleh anak, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Maka dimanapun maulid, nanti Pak Wakil Bupati buat acara maulid datang, angkatan darat buat maulid datang, angkatan udara buat maulid datang, angkatan laut buat maulid datang, angkatan langit ini sekarang hadir acara maulid. Maka datang Habib Umar bin Hafiz, masih hidup, pimpinan dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut, membuat lagi maulid kontemporer modern. Nama kitabnya Abdiyahul Lame', Abdiyah cahaya, Lame' yang berkilau. Sebelum itu pula ada Al-Habib yakini sebagai salah satu waliyun min awliya'illah, la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang menulis dengan Simtud Durar. Salah satu ijazahnya berada pada Habib Anis Solo. Lalu kemudian ada pula yang menulis Burdah Al-Busiri, ulama besar dari Alexandria, 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Ada sebuah kota bernama Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu orang kalau buat kota, dia buat nama dia. Apa nama kotanya? Alexandria. Siapa pendirinya? Alexander. Kalau saya membuat kota, apa nama kotanya? Somadia. Di Alexandria ada satu makam Al-Busiri. Pada suatu hari Busiri sudah kena penyakit lumpuh, tak bergerak sama sekali, tapi tangannya masih bisa. Akhirnya dia, apa yang bisa kubuat? Menulis. Dia pun menulis. Apa yang dia tulis? Maula

0: قائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: Dan dia pun tertidur. Dalam tidurnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan selempang berwarna hijau burdah. Ya, dia hijau kan? Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah, dipasangkan di tengkuknya, di bahunya, lalu ketika dia terbangun badannya sehat segar bugar. Karena memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding saya menceritakan ini. Tak merinding karena kisahnya atau karena kipas angin, wallahualam. Tapi yang jelas kalau dikatakan karena kipas, kenapa tak dari tadi kan? Dan mesti wa'asaan cerita ini. Mudah-mudahan kita termasuk, enggak, tak masalah, tak apa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat ketika hidup maupun sesudah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang pandai membuat nazam, yang pandai membuat syair, buatlah, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan apa? DITI tadi. Dua istri dan apa tadi saya? Sampai selesai ini saya meminta ijazahnya sebenarnya. InsyaAllah. Selesai maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disepakati kewaliannya. Begitu kata Imam Yahya Ibn Sharaf Ibn Murri Ibn Hasan Ibn Husain Ibn Muhammad Al-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Tidak ada ikhtilaf tentang kewaliannya. Adapun yang lain ada ikhtilaf. Contohnya Abu Somad. Ada yang mengatakan dia wali Allah, ada yang mengatakan wali murid dan wali kelas. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam turun zikir itu kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Husain turun kepada anaknya Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Sadiq. Dari Ja'far Sadiq turun kepada anaknya Musa Al-Kazim. Dari Musa Al-Kazim turun urutan yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani turun ke bawah yang ke-34. Itulah dia Syekh Khatib As-Sambas. Dari Syekh Khatib As-Sambas turun kepada Syekh Talha. Dari Syekh Talha turun kepada Muhammad Al-Mubarak. Kemudian turun kepada Pangersa Abah Alam Tajul Khalwati. Lalu kemudian Syekh Sahibul Wafa Sahibul Abah Alam. Lalu kemudian turun kepada Kiai Pangersa Uwa Kiai Haji Zezin Zainal Abidin Bazulul Ashqa. Bersilsilah keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau nanti dibaca ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, kenapa mama, kenapa papa, kenapa baca Abdul Qadir Al-Jilani? Pokoknya dari dulu sudah begitu, jangan tanya-tanya. Karena nasab silsilah keilmuan kita sampai kepada mereka. 34, 35, 36, 37, 38. Ada silsilah. Hadis juga begitu. Kamu ambil dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal 256. Mungkinkah dia berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak mungkin. Kalau gitu dia ambil dari mimpi. Ini bukan porkas. Bukan togel. Ini bersanad. Ini diambil dari siapa? Imam Al-Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya Abdurrahman ibn Hurmus Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam qiraat, qiraat Wash, qiraat Hafs, qiraat Qumbul, qiraat Ibnu Katsir ada silsilah nasab keilmuan. Dalam hadis juga ada. Dalam tafsir, buka tafsir Imam At-Tabari Abu Ja'far Ibn Jazir At-Tabari menulis tafsir bersanad an fulan. Maka dalam tarikat juga begitu, bersambung nasab silsilah dari Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashhab sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang tidak belajar pakai sanad lagi. Ada tiga yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama sanad, Yang kedua, nasab. Yang ketiga, i'rab. Nasab harus diapal. Makanya kalau kuliah di Azhar harus ada 4 nasab. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Untung Azhar cuma nanya 4. Kalau dia tanya 5, saya enggak tahu yang kelima. Tapi Nabi Muhammad SAW menghafal itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay, keturunan Lu'ay Firkilah, cucu cicit dari Adnan, anak cucu cicit keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim AS. Nasab harus kita jaga. Sekarang ada orang tak bernasab. Kamu di mana? Baik Tabung. Tidak usah ditulis bin Botol. Pertama nasab, yang kedua i'rab. Yang i'rab itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Belum pernah orang ngomong bahasa Inggris, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Tidak ada, this is Muhammadun, tidak ada. Belum pernah lagi, this is America, ka nasab, wa'alafatu nasbihi fathatun zahiratun fi'atun. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Nasab i'rab hanya ada dalam bahasa Arab. Tiba-tiba ada seorang pergi ke hotel. Sampai di hotel, maaf, dia lihat ada perempuan pakai baju yang tidak syar'i, tidak islami, tidak sesuai tuntunan Islam, terbuka bajunya di belakang. Lalu anak pesantren ini komen, apa kata dia? Menurut hemat saya, itu ibu itu pasti guru bahasa Arab. Loh, kok kamu tahu dia guru bahasa Arab? Dari mana? Wa alamatu nasbiha fathatun zahiratun fi akhirih. Yang ketiga yang tidak ada dalam agama lain adalah itulah dia sanad, sanad keilmuan. Makanya tadi kamu dapat zikirnya dari mana? Langsung ditalqinkan oleh wakil talqin. Wakil talqin mengambilnya dari mana? Dari guru, tuan syekh sampai ke atas. Sekarang orang belajar tidak lebih dari sanad. Kamu dari mana? Saya langsung ke Nabi. Jarak kamu dengan Nabi kan jauh, kok bisa? Saya Google Nabi. Imam Asy-Syafi'i, "Idza qara'a 'alayka faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alayhi faqul akhbarana." Namun membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Kita baca dalam kitab haddatsana Abu Zinad, haddatsana Al-A'raj, haddatsana Ibnu Qutaybah, akhbarana. Apa bila haddatsana dengan akhbarana? "Idza qara'a 'alayka faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alayhi faqul akhbarana." Kalau gurumu yang membaca engkau mendengar, maka saat meriwayatkannya nanti kau katakan haddatsana Abdul Samad. Tapi saat gurumu diam saja, murid yang membaca, maka saat itu kau riwayatkan dengan akhbarana. Jadi tidak bisa haddatsani yutub. Lalu bagaimana kami belajar sama ini ustaz dengan itu saya ijazahkan. Yang paham amalkan, yang tak paham tanya kiai, tanya ajengan, tanya guru, tanya ketua MUI, tanya alim ulama kita, santri-santri. Sulit dicerna, dipahami dengan baik. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'alamun. Maka sanad ini terus dijaga. Sanad keilmuan, sanad zikir la ilallah. Sekarang ada orang ngaku-ngaku langsung ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Saya ragu. Akhirnya saya tanya habaib. Habib, ya ini ada orang ngaku langsung dapat zikir, enggak pakai sanad, langsung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus, ini dia juga ngaku keturunan Nabi. Coba tolong cek. Ternyata ada naqabah habaib. Dicek, setelah dicek, gimana Habib? Saya tanya. Ini kalau dia ngaku demikian, berarti dia hidup 400 tahun yang lalu. Ternyata mereka ada detektor untuk pengukurnya. Ketika dicari, bin-bin, 3 kali bin ketemu. Ngawur, bohong. Apa mazhabnya? Al-Ngawuriyah. Tapi di tempat ini, bersanad, berilmu, manaqib, diambil dari kata manqabah. Biografi, sejarah hidup, kita ambil bagaimana sibuknya belajar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika dia sedang berzikir di Masjid Baghdad, Iraq, maka datanglah suara ke telinganya, "Hai Abdul Qadir Al-Jilani, berhentilah engkau berzikir, karena semua dosamu sudah kuampunkan dan kau sudah masuk surga." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung meniup ke sebelah kiri dengan baca ta'awuz, "A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ani lamah." Dia tahu itu setan. Dari mana dia tahu setan? Karena ajakannya meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak berbaju tasawuf tapi isinya kesesatan. Tapi di sini tetap salat berjamaah, tetap baca kitab, tetap baca I'anatul Thalibin, tetap baca Ihya Ulumuddin, tidak meninggalkan syariat. Bersanad, bersilsilah, bersyariat. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku-ngaku hakikat tidak bersyariat, maka batil. Betapa banyak sekarang ngaku tidak lagi solat. Kenapa kamu tidak solat? Kalau kamu makan pisang, kulitnya dimakan enggak? Enggak, buahnya aja. Gitu juga syariat itu campak kan? Yang penting isinya aja. Muridnya yang memang malas solat, betul juga ya. Meninggalkan syariat. Tapi Abah Anom, pangersa Abah tidak meninggalkan syariat. Pangersa Uwa tidak meninggalkan syariat. Sampai hari ini, dari mulai sholat maghrib, Ustaz tadi sudah sampai maghrib? Sudah. Kok Ustaz maghrib isya enggak ada? Jangan-jangan sholat batin juga ini. Saya tetap sholat di atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kita selamatkan syariat Islam ini dengan orang-orang yang sejalan antara syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Dan itu ada di sini. Ini yang akan menjadi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang yang menolak ini, tidak percaya sama sekali. Tapi satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang yang merusak tarekat. Maka jalan tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. Jangan terpukau melihat orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Maka tetaplah kita istiqamah di tempat ini insyaAllah. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Selesai dua pasal. Masuk yang ketiga. Hal kedua. Pangersa Uwa Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab. Mengapa mesti diperingati tahun pertama, tahun kedua? Fadzakir, buatlah peringatan. Inna fa'atiz zikra, karena mengingat-ingat itu akan mengambil pelajaran. Nampaknya saya diundang untuk memberikan tausiah. Bukan, saya datang bukan memberikan tausiah, tapi saya datang mengambil pelajaran. Begitu datang tadi langsung ziarah ke makam. Pelajaran apa yang Abdul Somad ambil? Hai Abdul Somad, ini orang mulia sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tapi orang tetap datang ziarah ke makamnya berduyun-duyun. Kira-kira kalau kau mati nanti, ada enggak orang yang ziarah ke makam kau? Jangan-jangan kuburmu pun dibongkar maling. Jangan-jangan kuburmu pun diratakan traktor karena developer mau buat rumah. Orang tidak lagi hormat. Sekarang ada orang ziarah ke lubang golf. Lubang golf. Yasin wal Quran. Loh, bapak kok baca sih? Ini makam mbah kami dulu. Sudah berubah jadi. Tapi hari ini saya ziarah ke makam. Tadi tegak bersama sahabat di atas. Keluar dari pintu, kami tegak melihat jamaah ramai. Kenapa bisa ramai begini Ustaz Somad? Ada magnetnya. Kalau ada magnet, maka besi-besi yang kelalin tertarik. Magnet apa? Ternyata Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab, riyadhahnya luar biasa. Mungkin beliau tak ingin disebut. Andai orang yang hidup, mungkin saya khawatir menyampaikannya. Andai ada orang yang di sini, khawatir jadi riya. Makanya orang-orang hidup dulu jarang mau menulis biografi hidupnya, takut dia riya. Tapi orangnya sudah meninggal dunia. Kita ambil pelajaran. Pernah 2 tahun lamanya maaf tidak berhubungan, hanya ingin riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak makan, puasa panjang, puasa dahar. Puasa dahar masih ikhtilaf antara ulama, puasa dahar. Tapi jangan lupa Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan puasa dahar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah melaksanakan puasa dahar. Lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kau tinggalkan makanmu, kau tinggalkan minummu, kau tinggalkan syahwatmu demi aku, maka aku muliakan engkau. Berdatangan umat manusia datang kemari kemuliaan. Bahkan sahabat-sahabat dari Bogor, dari Bandung datang. Abdul Somad datang kemari. Hadir semuanya. Kenapa? Ada magnet yang luar biasa. Maka kalau ingin mendapatkan magnet ini, banyak-banyak riyadhah. Riyadhah. Apa dia? Riyadhah bukan olahraga. Riyadhah dengan maksud para ulama tasawuf adalah menjaga raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita meninggalkan jihad kecil, perang, tombak, anak panah. Jihad yang paling besar adalah hawa nafsu. khusus bagi anak-anak santri-santri, bagus kalian riadhah banyak puasa sunat. Kenapa? Anak muda nafsu bergelora, seksual, libido. Tapi kalau kalian banyak puasa sunat, riadhah Senin Kamis apalagi sampai puasa Daud, itu insyaallah nafsunya ada, tenaga tak ada.

keraguan. Mata tertipu ketika dia lihat di tepi sungai ada kayu yang bengkok. Tepi sungai ada kayu nampaknya bengkok. Ketika ditarik lurus, ternyata bayang-bayang menipu mata. Aku percaya kepada Allah dengan mata, menipu dengan telinga, menipu. Maka aku mesti sampai kepada hakikatul haqa'iq. Maka dia pun mulailah riyadhah. 11 tahun lamanya berriyadhah di zawiyah satu pojok Masjid Damaskus. Barulah dia menemukan ma'rifah. Ketika dia ditanya, hai Al-Ghazali, ya, apa ma'rifah itu? Al-Ghazali menjawab, nurun yaqzifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Kalau sudah hati itu terang, maka terang benderanglah melihat segala yang tersingkap. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'alni nura. Ya nur ala nur, Allahumma ja'al fi qalbi nur, wa fi sam'i nur. Minta dijadikan nur, cahaya yang terang benderang. Kenapa kita bisa melihat, nampak tiang, nampak orang, nampak anak kecil, nampak ibu-ibu, nampak bapak-bapak? Bukan karena mata. Kalau mau tahu, matikan semua lampu ini dan buka mata lebar-lebar. Bisa kita melihat? Tidak, kita melihat bukan karena mata. Innaha la ta'mal abasaru, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dari mana muncul slogan kebersamaan yang dideklarasikan oleh Pangeran Uwa Kiai Haji Zaidan Zainal Abidin Bazul Ashab? Bersatu bersama Ansor ada, FPI ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, NU ada, Jamaah Tabligh Ahbab ada. Mengapa bisa semua ahbab ada? Mengapa semua ada bisa hadir? Karena kalau sudah cahaya, semuanya terang benderang. Tak lagi melihat baju, tak lagi melihat casing. Yang dilihat adalah signalnya. Untuk apa casingnya Amerika, signal China? Untuk apa? Oleh sebab itu, maka kita perbaiki signal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin pondok pesantren ini riadahnya luar biasa. Dari mana? Dari mulai sebelum maghrib, zikir sampai selesai salat maghrib, nyambung sampai setelah isya, nyambung terus sampai akhirnya saya ceramah jam 11. Belum pernah saya ceramah jam 11. Tapi malam ini benar-benar full, ibarat cas baterai hampir meledak hatinya. Penuh mendengar zikir bergoncang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergetar hati sanubari. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat dibacakan oleh qari jadi bertambah iman. Idza dzukirallah, ketika Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar. Kenapa bergetar? Karena dia kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya yang hina, maka kenallah dia Allah yang maha kaya. Maka ini terus kita dalami, belajar. Saya belajar dari Kiai Haji Zaidan Zainal Abidin Bazul Ashab tentang buku. Setahun yang lalu lebih kurang saya diberi buku terjemah Sirrul Asrar, dan tadi dapat lagi langsung. Yang kemarin dari murid, yang sekarang dari anak beliau. Saya sudah punya dua buku, Masya Allah. Bagi yang mau minta, jangan. Untuk koleksi saya, fotokopi boleh, kalau diizinkan penerbit. Kalau tidak, ditangkap dengan denda 50 miliar. Apa maknanya? Beliau sibuk ceramah, beliau punya pesantren, beliau punya anak istri keluarga, tapi sempat menulis. Kitabnya banyak. Maka Abdul Somad yang katanya dosen, yang katanya intelektual, yang katanya peneliti, ente bukunya mana Abdul Somad? Hari ini saya benar-benar sedang dididik, walaupun almarhum sudah meninggal dunia, tapi saya sedang dididik. Engkau belum mati Abdul Somad, bisa jadi orang sudah jauh, sekarang sudah meninggal dunia, orang masih banyak berziarah. Pondok pesantrenmu mana? Tak ada. Saya hanya mengajar di kampus. Makanya kalau ada yang manggil saya kiai, selalu saya klarifikasi, jangan panggil saya kiai, karena syarat kiai itu berat. Panggil saja saya ustaz, tapi ini kehormatan yang luar biasa. Pulang bukan cuma bawa kiai, ajengan lagi. Ustaz Kiai Haji Ajengan Abdul Somad LCMA. InsyaAllah nanti ditulis di kartu nama. Pesantren beliau ada, murid-muridnya banyak, santri-santrinya banyak.
Sampai hari ini 2 tahun meninggal jamaah

ramai mengunjunginya. Dan dia punya buku karya ilmiah. Engkau Abdul Somad punya apa? Dia menghatamkan hikam Atta'illah As-Sakandari. Dia sampai ke makam Imam Atta'illah As-Sakandari di Mesir, yang menulis hikam, sahibul hikam. Tapi tak pernah menghatamkannya. Tak pernah punya murid yang menghatam. Beliau kalau baca itu sampai 5,000 orang. Maka ini pelajaran buat kita. Kita hidup ini untuk apa? Ini semuanya adalah panggung dunia. Inilah dunia, panggung sandiwara. Semua yang naik ke atas ini pasti turun. Semua yang pernah naik ke atas ini pasti turun. Naik ke atas, kata sambutan turun. Naik ke atas, pidato turun. Naik ke atas, baca Quran turun. Yang enggak mau turun, tidur lagi nih. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Abah Hanom, guru besar Tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah, hadir, semua mengaguminya. Habis itu beliau pergi berlalu. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang merantau. Ketika visamu sudah habis, maka kau kembali ke tempat negerimu. Saya baru pulang dari Taiwan. Banyak saudara-saudara kita mencari nafkah di Taiwan. Untuk apa? Sekedar mencari nafkah. Habis itu dia buat rumah di kampung halamannya, di Pantura. Habis itu dia buat rumah. Dia tidak pernah berpikir akan hidup di Taiwan. Karena itu bukan negeri dia. Negeri asli kita, kita menuju Allah. Orang yang pergi menuju Allah itu disebut dengan salik. Ayuhas salik. Para salik. Man salik. Dari mana kata salik? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya pergi ke tempat benteng perlindungan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, lalu diperlihatkan tiang yang tinggi, ada buah. Saya tanya, ini buah apa? Buah salak. Loh, kenapa tidak buah yang lain? Apel, kenapa dibuat buah salak? Karena ini ada hadisnya, buah salak yang ada dalam hadis. Mana dia? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. InsyaAllah, itu keterangannya langsung dari Ustaz Salim Afillah. Dari mana dia dapat hadisnya, saya tak nanya. Karena kalau saya tanya, takut rusak persahabatan kami. Dia bilang salah, ya saya iya aja lah. Ini semuanya adalah orang-orang yang salik menuju Allah. Tapi dalam berjalan ini, kalau tidak ada mursyid yang pernah tahu jalan, kita akan nyasar. Gaib penunjuk jalan. Belok kiri, belok kanan, sudah sampai makam mana? Ini. Datanglah seorang ibu-ibu membawa tasbih kain besar. Selesai acara pengajian, Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan kepada Ustaz masalah pribadi. Oke. Kenapa tidak tadi tanya? Malu banyak orang. Saya mau tanya empat mata. Saya bilang jangan kan empat, tiga pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus saya zikir, zikir, zikir, zikir. Dan dalam perjalanan spiritual zikir saya ini, tiba-tiba saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya bisa tahu. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di belik bukit sana saya bisa tahu. Tamu yang akan datang saya bisa tahu. Pokoknya semua yang tersembunyi saya bisa lihat. Ayo. Bahaya ini. Saya jadi cemas. Jadi apa pendapat Ustaz? Saya katakan dalam tasawuf ini namanya kasyaf. Tirai sudah tersingkap, hijab sudah terangkat. Mungkin Allah sudah mengangkat hijabmu sehingga kau bisa melihat. Tapi jangan lupa, kalau kau tidak punya mursyid yang benar yang bisa mengarahkanmu, walan tajidalahum waliyam mursyida, maka engkau bisa tersesat di jalan. Jawab dengan jujur. Ya Pak Ustaz, setelah bisa melihat orang di balik bukit, bisa melihat apa yang tersembunyi, bisa tahu siapa tamu yang akan datang, kau makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Terus terang aku makin lupa Pak Ustaz. Setan sedang mempermainkanmu. Maka kau mesti punya mursyid. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu Pangeran Sa'abah mengangkat mursyid wakil talqin, mengajarkan talqin, mengajarkan zahir zikir, tapi mengajarkan juga perjalanan batin spiritual. Jangan sampai di perjalanan nanti nyasar. Kenapa saya bisa sampai ke pesantren Az-Zainiyah? Karena ada mursyid yang membimbing, membawa saya. Maka perlunya mursyid dalam kehidupan. Jangan sampai tidak bermursyid. Kamu kenapa tidak? Manusia sampai. Kenapa saya mesti berguru? Dia makan, saya makan. Dia minum, saya minum. Dia punya istri, saya punya. Saya sama. Dalam hal makan mungkin kau sama, tapi dalam hal lain mungkin kau tak sama. Saat kau tidur, dia tak tidur.
Kenapa? Karena dia bermujahadah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Maulid sudah, manaqib sudah, haul sudah, yang keempat milad PP Az-Zainiyah. Jadi Ustaz baca itu aja semua ya. Yang terakhir penceramah Kiai Haji Abdul Somad Insya. Yang keempat milad. Untuk apa milad Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang ke-37? Untuk apa dibuat acara milad? Ada kakek-kakek, nenek-nenek usia 70 ulang tahun pernikahan. Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu mereka berubah jadi pengantin baru? Tidak, mereka tetap top tua ompong peot. Lalu kenapa dibuat ulang tahun? Membangkitkan smart spirit. Yang selama ini punya uang banyak tapi tidak tahu uang mau dikemanakan, buatlah pondok pesantren. Kita sudah meninggal dunia tetap mengalir. Setiap orang sholat berjamaah, setiap orang membaca kitab yang ada tuh talibin, kasful sirul asrar, kitab-kitab yang mereka baca, membaca manaqiban, maulidan, yasinan, mengalir pahalanya ke makam orang-orang yang pernah berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf. Allahu Akbar. Maka teruslah membangun lembaga pendidikan. Kalau tadi akan dikatakan akan muncul kezezen-kezezen kecil yang akan muncul beratus ribu, maka begitu juga akan muncul pesantren Az-Zainiyah yang lain di muka bumi ini. Kenapa? Benteng terakhir mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kristenisasi, dari komunis, liberal, sekuler, aliran sesat. Satu-satunya benteng terakhir adalah pesantren. Tentara angkatan bersenjata bekerja sama dulu menjaga keutuhan NKRI harga mati. Allahu Akbar. NKRI harga mati dijaga dengan apa? Dengan kebersamaan menjaga. Makanya yang paling dibenci oleh komunis adalah tentara dan umat Islam, angkatan bersenjata. Kenapa? Karena inilah yang dulu menggagalkan keinginan-keinginan. Oleh sebab itu, bila malam ini nampak di pondok pesantren banyak angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara hadir semuanya, ada rangka apa? Karena ini sudah sejarah masa lalu Republik Indonesia sampailah hari ini. Pertahankan, pondok pesantren harus tetap ada. Aliran-aliran sesat berseliweran, aliran-aliran palsu, Islam-Islam mengatasnamakan Islam tapi tidak membawa kebenaran. Kalau sudah kita bersama di sini, maka anak-anak kita sudah kuat. Kalau datang orang-orang membodoh-bodohi dia, dia tidak akan tertipu karena dia sudah paham akidahnya mantap, syariahnya oke, tasawufnya hebat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Masalah tarekatnya terserah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah. Tapi yang besar kebetulan di sini adalah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah insyaallah. Adapun yang sudah bersama begini, jangan kelahi hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Dulu orang Muhammadiyah sampai kelahi sama NU gara-gara kunut subuh. Tapi ternyata kita tidak lagi mempermasalahkan itu. Kelahi masalah kunut subuh, kata orang Muhammadiyah, enggak ada tuh kunut subuh. Kata orang NU, mesti kunut subuh. Berhujah, berdalil sampai jam 2 malam. Besok sama-sama enggak salat subuh. Ini enggak benar. Maka kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Maka kita bersama melawan kemungkaran, islamisasi, maka bersatu memperjuangkan syariat Islam di bumi sukabumi insyaallah. Amin. Tadi dikatakan ada pejuang penegak syariat Islam. Ini mesti, karena tidak selesai dengan ceramah. Saya ambil sampai contoh satu, naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, yang terdengar musik apa? Musik barat. Musik barat, kenapa? Karena pilotnya itu tidak tamat pesantren. Coba kalau pilotnya tamat pesantren, maskapai penerbangan punya orang pesantren, begitu masuk pasti salatullah, salamullah, ala taha rasulil. Tenang hati kita, salawat. Pasti pramugari-pramugarinya itu pakai jilbab, pakai rok panjang. Maka kita yang hafal Quran, anak-anak tahfiz Quran, terjaga, terpelihara. Sekarang andai adalah kendaraan yang cepat tanpa harus melalui pesawat yang bisa menghantarkan kita, mungkin kita akan berpikir ini perbaikan ke depan. Pendidikan akan melahirkan anak-anak
yang akan menjadi pemimpin masa depan. Yang sekarang kelas 1 sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2017, 2027 mereka akan tamat, mereka akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Akan menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Maka insya Allah Islam akan didukung dengan kekuatan politik insya Allah. Allahu Akbar. Orang mabuk-mabuk pesta nikah sudah menjadi kelaziman bagi setiap kepala yang anaknya menikah, dia siapkan mabuk. Kalau tidak, anak-anak muda tidak mau kerjasama. Sudah menjadi tradisi. Bagaimana menghapuskan itu? Tidak bisa dengan ceramah. Kita ceramah khutbah Jumat, anak-anak jangan mabuk. Mereka enggak sholat Jumat. Gimana caranya? Keluar perda, peraturan daerah kabupaten. Tidak boleh pesta lebih dari jam 11 malam. Kalau ada, maka Pak Kapolsek akan menangkap. Bisa. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, dalam hatinya ada iman. Dia ingin menjaga rakyatnya. Mereka tidak ingin ada keributan, zina, narkoba. Tapi payung hukumnya tak ada. Maka dibuatkan perda syariah. Tidak bisa perda, perbuk, peraturan bupati. Inilah yang akan membangkitkan, akan muncul kiai-kiai, ulama-ulama, ajengan-ajengan di bumi Jawa Barat, bil khusus Indonesia secara umumnya. Bangkitlah Islam dan negeri kita menjadi baldatun tayyibatun warabun wafur. Tadi saya mulai ceramah jam 11, sekarang pas jam 12. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Satu jam ceramah, satu jam menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada orang yang bertanya, apa tadi, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Tentang maulid, tentang manaqib, tentang haul, tentang milad. Saya tak ingat, foto. Terima kasih. Nah, sekarang mohon maaf membelakangi kiai ulama. Kenapa Ustaz berdiri kok enggak duduk? Ada dua alasan. Yang pertama, mungkin ada ibu-ibu yang mau lihat, penasaran. Yang kedua, tidak boleh membelakangi ulama. Ini karena menjawab pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya bawa pulang, nanti saya tulis di www.somadmorokoblogspot.com. Bagaimana cara menghilangkan istri? Bagaimana cara menghilangkan sifat riya yang ada dalam hati, penyakit yang sangat samar ini? Sedangkan Fudail bin Iyad beramal karena syirik dan meninggalkan. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajrihim syirik. Tidak jadi solat sunat karena takut dipuji orang, riya. Masuk masjid, mau solat sunat tahiyatul masjid, enggak jadi, takut dipuji orang, riya. Solat supaya dipuji orang, syirik. Maka jaga hati. Tetap usalli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada bisikan-bisikan dalam, lawan. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimati Allah tammati min kulli syaithanir rajim wa min kulli ilin lamah. La'ughwiyannahum, aku akan tetap berbisik-bisik dalam hati mereka. Berapa lama? Madaman arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh masih ada dalam jasad, maka setan akan terus berbisik-bisik. Jadi kalau ada orang berkata, "Ustaz, aku sudah tidak ada lagi bisikan dalam hatiku," berarti kau sudah mati. Selamat. Berkat karamah guru-guru, tuan syekh, bertawassul kepada Allah, mohon supaya kita ditolong Allah melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya kuat hafalan Al-Quran? Saya sering cepat lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Cacatnya ilmu adalah lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Lupa hafalan. Manusiawi. Ada yang lebih parah, lupa anak, lupa istri, lupa kampung. Lupa. Itu namanya amnesia. Ada lagi ingatnya cuma 20 jam. Lewat 20 jam hilang. Itu namanya demensia. Manusia, demensia, amnesia. Kamu siapa? Kata dia kepada istri dia. Kamu siapa? Aku istri emas. Demensia. Tapi duit dia ingat. Ini yang jadi masalah. Kami dulu kuliah di Al-Azhar, dihafal setengah halaman. Dihafal, setelah itu dibaca dalam solat. Solat qabliyah subuh, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Dibaca dalam solat. Listan. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina menulis itu menguatkan ingatan. Tapi yang paling penting adalah syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadu kepada Imam Waqi' hafalanku kacau, error. Fa arsalani ila tarkil ma'asi,
Dia memesankan kepadaku, kau tinggalkan maksiat. Li'anal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah pada orang pelaku maksiat. Bagaimana hukumnya kredit barang? Apa termasuk riba? Tidak. Pak, saya beli kompor ini cicil 12 bulan. Tidak riba. Dengan syarat langsung. Tidak ada pihak ketiga yang menyediakan uang. Pihak ketiga penyedia uang ini yang menyebabkan dia jadi riba, karena akadnya uang dengan uang. Adapun uang dengan barang, cicil, tidak riba. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Sahabat Nabi membeli Barirah. Dia cicil 9 tahun. Barirah itu budak hamba sahaya. Dia cicil budak 9 tahun. Boleh. Mencicil gandum. Boleh. Oleh sebab itu yang tidak boleh adalah kalau ada penyedia jasa, uang dengan uang, riba. Pinjam 100, bayar 120, riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dia akan bangun dari kubur, bangkit seperti orang kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat kita lihat ada orang kerasukan, kamu makan riba ya? Dia pun nunjuk kita juga, kau lebih parah lagi gitu. Saya sudah menikah, alhamdulillah. Tapi istri dan anak saya pergi, na'uzubillah. Kembali ke agama Kristen, murtad. Dan menikah lagi dia dengan orang Kristen. Apakah saya berdosa? Ya, berdosa. Kenapa berdosa? Ya ayyuhalladzina amanu wa hiram uliman qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahliikum, istri dan anakmu. Nara, dari api neraka. Mestinya kau jaga mereka dari api neraka. Kok bisa mereka murtad? Ingat, laki-laki, perempuan, kalian punya 5 hak. Ada 5 hak perempuan dalam diri kalian, dan ada 5 kewajiban. Kasih dia makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kenapa dia bisa murtad? Bisa jadi dia tidak makan, sementara ada yang lain akan memberi dia makan. Bisa jadi dia kurang perhatian, ada yang lebih perhatian. Bisa jadi dia tidak didik, ada yang memberi pendidikan. Hati-hati. Ini sudah kacau. Nasi sudah jadi tai ayam. Dua orang sudah murtad, bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Gimana hukumnya istri yang suka menghalang-halangi suami yang mau menghadiri tabligh? Istri setan. Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Allahumma la tu'ayyum la ta'udhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma la tu'ayyum la ta'udhu. Atiyannakum min baini aidihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an shamarihim, dari kiri. Jangan bang, jangan ngaji. Maka kalian santri-santri, kalian nanti menikah dengan santriwati Az-Zainiyah. Tapi jangan sekarang. Kalian kuliah dulu, sudah sukses berhasil, nanti pas temu alumni, datang kemari. Pertemuan alumni akbar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, penceramah Abdul Somad LCM. Nah, pas ketika kalian alumni, ketemulah yang dulu ingusan, jelek, pesek. Ternyata sekarang sudah kaya, bawa mobil mewah. Asli, pesek, nanti ada yang tersinggung. Yang dulunya enggak cantik dan enggak mancung, itu siapa? Itu yang dulu. Yang dulu tadi dekat asrama. Iya, yang dekat yang dulu. Iya, sekarang dia di mana? Sekarang sudah jadi pegawai Pemprov. Masya Allah. Itu mana? Itu yang dulu yang makan bakwan bayar, kalau makan 3 bayar 2 itu. Hanya mereka ketemu, ngomong sama kiai. Ajengan kiai, saya mau sama dia. Oke, saya pinangkan. Nah, dipinangkan, nikahlah walimah. Maka baik. Kalau tidak, kalian 2 kali kerja. Kalau orang baik ketemu orang baik, lalu orang jahat, siapa yang menyelamatkan Pak Ustaz? Oke, yang kedua nanti baru cari orang jahat. Ini bayangkan yang cantik-cantik, yang hafal Quran, yang bisa nahu sorab, yang bisa baca kitab, tiba-tiba nikah dengan anak funky, kan kasihan. Dia jilbabnya panjang, suaranya bagus, nikah sama anak funky. Bayangkan, mesti kalian yang menyelamatkan itu. Kalau tidak, habis dia. Jangan sampai saya bertindak. Saya dapat musibah, yaitu kena tipu, Pak Ustaz. Saya sudah ridho ikhlas dengan cobaan ujian ini.
Mungkin Allah menaikkan derajat atau apa, yang pasti berpikir positif. Tapi istri saya sampai sekarang belum ikhlas, malah suruh proses ke hukum. Itu gimana Pak Ustaz? Apakah Allah mengganjar nunggu istri saya ikhlas atau gimana? Asinu bisinni, kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Wal ainu bil aini, kalau matamu dicolok orang, cucuk matanya. Wan nafsu bin nafsi, kalau nyawamu dihilangkan orang, bunuh juga dia. Wal juru hati sos, kalau kamu dilukai, lukai juga dia. Dalam Islam ada hukum. Sekarang dia menipu, lapor ke Polda, tangkap dia. Bahwa kemudian dia mau kembalikan barang dan minta maaf, maafkan dia. Tapi dia sudah lempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Begitu Islam mengajarkan. Ingat tadi, ketika dibacakan tambih, pesan dari Kiai Haji Abdul Mubarak, pesan itu saya masuk dari ke hati saya, ya, pesan yang akhir-akhirnya, bila ada orang mengejekmu, maafkanlah dia. Nah, itu kalau saya yang mengejek-ejek saya di internet ini, saya maafkan. Itu pesan dari Kiai Abdul Mubarak, pelajaran, saya maafkan. Doakan mereka. Nah, tapi hukum tetap ada berlaku, maka dia tutup untuk ibu nih. Nah, ada namanya hukum sebab akibat, tapi ada keteledoran kita. Kenapa kita ditipu orang? Sepeda motor kita kunci, stangnya sudah dikunci, ban depannya digembok, ban belakangnya dikasih rantai, diikat ke pohon pinang. Begitu pulang pengajian, pinangnya disini semua. Jadi takdir, takdir Allah, kita harus ikhlas. Jangan berpikir, kenapa tadi aku ikat ban belakang, kenapa ban depan enggak, kenapa tadi aku ikat, kenapa. Katakan takdir Allah, takdir Allah. Tapi kalau motornya memang...

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: Walaqad

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يَتَّقُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah.

gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh,

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan,

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu, mereka dustakan.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يكون.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعقلون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: Iz

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
4: hadza min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladziina ba'd wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahaar alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Kamu tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

Oh, okay.

father of

wanted.

waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar

yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke, kenapa?

0: kasilangan, datag wajib ang bilayar wudu, laksanakan sunnahnya baru salah subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salah subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salah subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, semuanya astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, akhlak mulia memiliki potensi yang besar dalam kesuksesan dakwah agama Allah di muka bumi. Jika seorang memiliki sebagian saja dari akhlak mulia, maka jalan dakwahnya akan lebih mudah membuahkan hasil, lebih meresap, lebih mudah dicerna oleh orang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan potensi akhlak yang ada pada awal-awal dakwah beliau. Akhlak yang beliau jadikan senjata ketika itu adalah kejujuran beliau di dalam bertutur kata. Kisah awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai kaum musyrikin Mekah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, apa pandangan kalian jika saat ini kuberitakan bahwa ada musuh yang bersiap sedia untuk membinasakan kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berbohong sekalipun. Pendengar, kita harus menyadari sebuah kaidah umum yang menerangkan bahwa manusia tidak melihat kadar ilmu atau ibadah kita. Mereka lebih sering memperhatikan perangai dan cara interaksi kita. Jadi, jika melihat perangai kita terpuji, mereka akan mengambil ilmu dari kita. Akan tetapi, jika melihat perangai kita buruk, mereka akan enggan dan tidak mau mengambil ilmu dari kita. Bahkan mungkin lebih parah dari itu, kita akan menjadi benih musibah bagi mereka. Karena itu setiap muslim dan khususnya dai harus memiliki akhlak mulia agar orang-orang di sekelilingnya dapat merasakan manfaat yang nyata atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya pendengar, selain harus jujur dan bertutur kata yang baik dalam berdakwah, kita pun harus gemar membantu orang lain. Banyak nas dalam Al-Quran maupun Sunnah yang memotivasi kita untuk mempraktikkan karakter mulia ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi'anil ab ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba jika ia membantu saudaranya. Sifat gemar membantu orang lain akan membuahkan dampak positif yang luar biasa bagi keberhasilan dakwah pemilik karakter tersebut. Menarik untuk kita cermati ungkapan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tatkala beliau menghibur suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketakutan dan merasa khawatir tatkala wahyu turun pertama kali kepada beliau. Khadijah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqribul dhaif wa tu'ainu 'ala nawaibil haqq." Demi Allah, tidak mungkin Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sebab engkau selalu bersilaturahim, meringankan beban orang lain, memberi orang lain sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali pada dirimu, gemar menjamu tamu, dan engkau membantu orang lain dalam musibah-musibah. Maksud perkataan Khadijah radhiyallahu anha tersebut, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak kau sukai, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam dirimu berbagai akhlak mulia dan karakter utama. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan berbagai contohnya, di antaranya gemar membantu orang lain. Karakter ini sangat membantu keberhasilan dakwah. Tatkala seorang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang membantunya, jelas susah baginya melupakan kebaikan orang tersebut. Dia akan terus mengingat jasa baik itu, sehingga manakala kita menyampaikan sesuatu padanya, minimal dia akan lebih terbuka untuk mendengar ucapan kita, bahkan sangat mungkin dia akan menerima masukan dan nasihat kita. Hal itu sebagai satu bentuk berbalas budi atas kebaikan yang kita sodorkan kepadanya. Kemudian akhlak dalam dakwah selanjutnya adalah bertindak ramah terhadap orang miskin dan kaum lemah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ubghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum." Tolonglah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Kemudian akhlak selanjutnya adalah santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita bisa mengambil suri teladan dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasehati para sahabat. Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai? Tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Pendengar yang budiman, cermatilah bagaimana Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Namun, dengan sabar beliau mengajak pemuda tadi untuk berpikir sebagaimana memperhatikan kondisi psikologisnya. Mungkin sebagian kalangan yang kurang faham menilai bahwa metode tersebut terlalu panjang dan bertele-tele. Namun, lihatlah apa hasilnya. Jalan dakwah memang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tidak ada salahnya kita kembali memutar rekaman perjalanan hidup kita dahulu sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah dan proses perkenalan kita dengan manhaj yang penuh berkah ini. Apakah dulu serta merta sekali diomongi kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Atau melalui proses panjang yang penuh dengan lika-liku, dengan merenungi masa lalu kelam sebelum mendapat hidayah, dan bahwasanya kita memperolehnya secara bertahap, kita akan terdorong untuk mendakwai orang lain juga dengan hikmah, nasihat yang baik serta secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum." Begitu pulalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah melimpahkan nikmat-Nya pada kalian. Tidaklah mudah mengajak seorang meninggalkan ideologi lamanya untuk menganut sebuah keyakinan baru. Maka langkah awal yang ditempuh, buatlah ia ragu akan ideologi lamanya, lalu secara bertahap kita jelaskan keunggulan, keistimewaan, kebenaran ideologi baru yang akan kita tawarkan kepadanya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit ideologi lama akan ditinggalkannya, kemudian beralih ke ideologi yang baru. Kemudian akhlak dalam berdakwah yang terakhir adalah bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti dan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan, serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Potret praktek akhlak mulia ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak, baik dengan sama muslim maupun dengan para musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai peran akhlak dalam kesuksesan dakwah. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-Nya yang senantiasa istiqomah dalam dakwah dengan akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

watung, tangbay betul. Iya pak, aduh tolonglah kasihan. Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih, dia bilang, alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kami. Begitu kita tadi satu tahun kemudian, dia bilang, Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Eh bu, jangan lupa, hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposal ibu-ibu. Ganti gorden, ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel, iya deh sekalian saya ganti kau mak.

itu dulu ya. Kalau kita betul-betul menyembah Allah, kita tidak tahu Allah. Kalau kita menyembah Pahuman, tidak tahu Pahuman. Kalau kita menyembah laki, tidak tahu laki. Jadi kita menilainya, apakah kita sembahyang itu menyembah Allah atau menyembah yang lain? Orang tidak ada di harum, orang tidak usah digaduhi, kita seorang saja. Sembahyang itu nah, amanah ingatan kita.

cuma nonton, bilang ada opera ya. Karena penting perbakanan untuk menuju negeri akhirat. Bila ada kemauan, ada jalan. Idza sadaqa al-'azm wa ba'as-sabil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Walaupun sibuk karena kemauan bacaan ada, itu sudah ada. Amis kaya tak pengajian. Kalau di pemilu, ya Allah. Nampak ketahukan pemilu. Gimana datang ke TPS, contohnya nama kita anak. Habis. Kali mau bacaan itu sama saja. Kemarin kan cuma ulang dia. Apa kita ada? Bertahan dia. Nampak ada itu gak malah ada apa ada. Dan dia sebenarnya dia sebenarnya. Seorang yang ambil layanan mana ini? Waktu hidup ini terbatas. Panjang dan bicarakan. Hidup ini sekali ini ya. Bila yang sekali ini gagal, berubah ya. Nah, jangan mampu tiga tahun lagi. Mampu tiga tahun lagi, tahun mulai tahun lagi mungkin. Berapa ada umur tak boleh disaulah. Berapa ada umur tak boleh disaulah. Apa bahayanya sembahyang pada khusyuk? Yang paling besar dikatakan di dunia bahayanya sembahyang pada khusyuk al-ram wal-ram sakit hati. Berapa banyak orang dulu ada rumah gana keluarga baikkan aja karena orang sakit hati ada orang mikir anak keluar karena orang sebab sambayang itu mayam padahal

pertama yang anda ingat awal Allah dikarenakan di dunia al-gham wal-gham. Kata Abu Hasan, kata Hasanul Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu bahya ila al-uqubati asra. Setiap sembahyang yang dikerjakan, sembahyang itu lupa dengan Allah, belum lagi di akhirat dapat siksa. Di dunia sudah siksaan kana. Apa siksaannya di dunia sembahyang ada ingat? Mahai. Apa sembahyang siksaannya orang tadi kata orang Allah sembahyang? Yaitu diliputi dengan sakit hati. Nah, di dunia sudah sakit hati. Padahal awak sehat, duit ada, rumah ada, kenapa kamu mikir anak kada karuan? Cucu lah nakal, anak buah lah kada tahu dikuitan, laki lah sing bini-bini, nasib sudah. Kadang-kadang laki lah betagi dari macam-macam, nih macam-macam begawi kulir, sakit hati kan apa sebabnya? Tuh bahayanya seorang sembahyang kada ingat tawan Tuhan. Itu bahayanya. Jadi yang mendorong kita supaya sembahyang ingat tawan Allah yaitu adalah bila kada ingat sembahyang, siap-siap sakit hati. Nah, bagaimana usaha? Ada kita nih asal sembahyang aja. Aku sudah sembahyang. Padahal ingatan sambil memuntah, sambil belajar, bertanam, sambil mengulung, mengulung apa lagi, golongan, sambil menghambur, sambil mengubah anak benih, sembahyang. Maka Tuhan sudah. Oh my God, Tuhan hamba pun ini, besangat sadang, nana. Sangat sekitar 5 menit, kalau lupakan dunia, hamba pun ini terlalu, bilang jahil mana hamba kau ini 5 menit menghadap aku muntung dari Allah Akbar, tapi hati lain pada aku kada sopan lah kita berhadapan Allah Ta'ala. Ini muntung dari Allah Akbar, Allah Maha Besar, tapi di dalam hati Pak Umana Akbar dirasakan nang Tuhan. Mungkada menarik bacaan biar ini ya sudah nalang talinya betapa. Nah itu bahayanya sembahyang mahayabang. Amun naga itu belum sempurna bacaan ini. Kalau bagaimana caranya supaya sembahyang? Jadi bahaya sembahyang kada ingat tawan Allah, ia itu sakit hati banyak. Dan kelebihannya sembahyang ingat dengan Allah, sembahyang kita itu dicatat pahalanya sekedar berapa banyaknya ingat tawan Allah. Sembahyang sekitar 5 menit nang ingat dengan Allah, 3 menit nilai ibadah, 2 menit nang kada ingat tawan Allah tidak ada nilai. Nah apalagi sembahyang sambil mengantuk, Allah bangun subuh mengantuk sembahyang. Mahadap lawan Tuhan kada tahu disupan. Ha itu bahari. Wah ini akan datang baik sudah nah. Pandangan babacaan, Bang. Pandangan babacaan. Lawan kita halusin pulang. Kita pikirkan bujur-bujur sembahyang. Amun sembahyang tu kada diterima Allah, nah apa harapan sang lagi? Sangu kada dalam kubur tu nah apa lagi? Rancang bicarakan dah. Puasa 12 bulan sebulan aja. Zakat sekali setahun aja. Kemudian haji sekali seumuran aja. Itu kan baru. Nah apalagi sang mati kita. Terkecuali sangu nang masuk ke dalam kubur nang paling banyak menurut perkiraan ulur sembahyang. Amun diterima. Nali hidup pada berilmu nih. Baik menuntut ilmunya, hao-hao sahriana, berjurut orang tu nak kan selalu berbuat jujur, berjurut pulang orang

0: ada sadar ente. Kasian. Sambah yang tuh kan daripada nanti. Sambah yang daripada nanti supaya jangan dibadahkan orang ada sambah yang. Inya buaya ada nang sambah yang tuh rasa nikmat asal ente. Namun Rasulullah luar biasa. Sambah yang itu adalah kegemaran Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun at-tayyib wal-laysa wa ju'ilat qurratu 'aini fis-salah. Aku jadi Nabi apabila dibawa sembahyang lapang aku. Bertemu dengan Allah, berbisik dengan Allah, munajat dengan Allah, aku gembira luar biasa sembahyang. Ada kita kan dek mau yuk. Aduh, sembahyang bola. Nah, kayak apa coba supaya sembahyang kita tuh ingat lawan Allah. Nang paling mudah lawan kita orang awam. Ini mun orang alim, mun orang banyak ilmu, enam caranya ingat lawan Allah tuh sembahyang. Mun kita ni ada usah. Kita ni orang yang kada keluarga lebih si ilmu. Caranya mengingat Allah sembahyang itu nak mainakan tauhidul afal. Mainakan Allahu Akbar. Allah menolongi. Baca Fatihah Allah menolongi. Bismillahirrahmanirrahim. Umma Allah menolongi baikannya. Sampai waladhdallin. Diberikannya izin daun aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus menerus suhud batin kepada Allah nama nolong. Allahu Akbar. Allah menolongi ruku. Sami Allahu liman hamidah. Bukan ada Allah menolong. Allah memandang Allah nang memperbuat. Aku la haula wala quwata illa billah. Sehingga dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum penuh ingatan tolong anugerah cakapan Allah menolong Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati pun ingat Allah menolong aku. Ya wa'alaikum wassalam. Sudahkah kita gawi nangai itu? Omongnya kada mahayam bang. Maka bila sembahyang itu bujur, biar kada begawi ada aja rezeki. Itu hebatnya, lengkap, murah rezeki ada sembahyang itu. Tobat ada, kemudian lagi napa? Istighfar anas salawat ada, tasbih ada, zikir ada, lengkap sembahyang itu. Kemudian itu usaha dan sebelum sembahyang itu tiga diingatkan. Takuli yang tiga itu ingat lagi itu. Sebelum sembahyang itu tiga diingatkan. Memandang dulu jangan usali jangan memandang dulu nah. Tiga di otak ingat. Lawan sembahyang apa? Nang akan kita gawe sembahyang apa? Johor, hadir lah Johor. Ingat lawan orang nang menyuruh sembahyang. Siapa nang menyuruh sembahyang? Orang nang menjadi alasan Allah. Nang ketiga takutan kalau kada kalau sembahyang tu kada bujur. Sudahkah kita gawe nang tiga? Banyak buaya nang diingatkan banyak. Amun handap sudah babak banyak. Pertama ingat sembahyang apa? Di dalam kitab fikih disebutkan istihbar urfi. Kita ada urfi-urfi ya. Bilanya anak sembahyang tiga itu diingat. Sembahyang apa pun dengarnya. Kemudian ingat lawan nang menyuruh. Nang menyuruh tu ingat kita-kita ingat takkan nang menyuruh bini kah, laki kah, mintuha kah, ipar kah, memarina kah. miruai kah? Nama nyuruh sama yang siapa?
1: Allah.
0: Mengangkat betapa besarnya kadar, berapa mengangkat betapa besarnya kadar nilai sembahyang itu. Nama nyuruh ini kata halangan orang nak menjadikan kita. Ini terakhir kita membicarakan sembahyang. Jola, minggu akan datang menyambung bulan. Menyambung apa? Menyambung pintu neraka ayat 3. Jola, sair, lava, sakar. Nah akan datang jahim, sair, lava, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, khutama. Mau sudah tahu tu nah, bilanya aku kada bejakat lava, bilanya pangarampot sair, bilanya kada sambayang sakar. Hendaknya apa tahu tu nah? Tahu ni ya nang ketiga. Nah, anak keempat, jahil. Apa kesalahan orang tu di dunia? Tahu? Yang ada tahu, kamu yang ada belajar. Pokoknya bila ulun mama dah kan gak ada parah, datangi je. Kalau tersalah, datangi je bila ulun gak ada parah parah itu adanya je. Kalau ada apa, kan sudah perlu datang. Ayah baju gue teman, baju boy, boy apa? Dah baju boy aku dah tahu juga. Pokoknya ulung ada di padakan parai, beli yang ada mana parai, kalau ada mana parai itu ada ngeje, jangan nang macam-macam ada ngeje. Kita tuh bang alih-alih menyuruh orang tuh kan. Kalau untuk asal ada purun menyuruh orang tuh. Bila bersusuruh orang kayak Allah Ta'ala beri pahala. Bersusuruh Allah Ta'ala menyuruh hamba beri pahala ada. Barunya pahala. Artinya kita jangan bersusuruh orang. Bila bersusuruh orang harus memberikan imbalan. Bilanya ada Allah yang menyuruh orang. Udah dipesankan kayak itu juga. Lo menyuruhnya itu. Tak salahnya aja. Bila kita ada Allah memberi duit, jangan bersusuruh orang. Jangan hidup ni mengalihi orang. Nambah apik tu kan kayak apa hubungan hubungan kita dengan manusia ni? Nambah apik tu kan kayak apa hubungan dengan manusia ni? Ngurang aja mengalihkannya seorang biar aja. Jangannya dirintingakan dan dahulu ni kena aku bacaan ni. Kena aku bacaan. Makanya udah kata mari aja kan ada motor. Membawa motor sangat jam. Tak lambatnya itu sangat jam. Nggak usah bidang motor tepat. Tuh. Kalau warga ada tangan, kalau warga ada tangan. Nah pengantian kalau warga ada tangan bro. Tinggal bapak ada bapak ini pandai dengan warga. Pegang warga ya. Kalau kita ini tuhaan sudah berpikir sambil mana lebih bermanfaat. Nah lebih bermanfaat. Semestinya dituruti nak itu. Nang di tanah kasih buka isu kata apa ya? Aja yang lain biasa juga. Di dalih ya pembacaan. Nah itu kembali sampai salah saya tunjuk ke sini aku. Ada tahu-tahu juga. Enggak nampian ini. Nang tiga nang tu belum tentu lagi kayak itu kayak apa? Mun gurunya datang membaca, awal ada yang makasih yang gurunya, ada tapi kira-kira itu sama lawan anak buah lawan kuitan. Kuitan dia tinggal anak buah malam minggu. Kalau memikirkan kuitan di rumah kereta gurun tu, kan ingat apa kami? Ya. Adalah anak buah memikirkan mama abahku menggandang aku malam ini kereta gurun, ada tanggal tapi nang inyak yang inyak tahu kami ya kuitan nang kereta gurun. Sama kayak itu juga murid. Gurunya datang membacaan kayak apa? Mun aku kada hadir kayak apa? Kasihan gurunya padahal sibuk juga. Aku kada hadir. Harus pikirkan nang itu. Inya muyai salama ada kada bernilai lo. Banyak pak kada ada tahu rasanya. Ya Allah. Amunnya ada aja apa? Kada ada harganya. Membacaan di kampung kada ada. Bayar
1: pak kareda hanya untuk kapajahan lampu. Ih, juga kapajahan lampu lagi lampunya ada menyala, ada pada tangan. Nah, kayak apa caranya kita ini hidup di sambar yang tuh supaya bujur? Bilanya kada bujur sama yang itu, maka di akhirat makna siksa 500 tahun diancam dalam neraka. Di dunia sakit hati. Jadi takuni diri kita muni ke mana-mana ya bang, sakit hati dunia akhirat. Tapi kita pintar juga pulang. Ima sama yang istighfar 3 kali. Minta ampun. Sedang itu pun sama yang sudah ingat berapi-api pulang minta ampun pulang lawan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Kawah sama yang alham. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Amun dipikirakan bujur-bujur merasap dalam hati mengaku bahwa sembahyang tuh ada bujur hampir titik banyu mata. Boy, bedanya ini bukan super boy, om boy. Bedanya boy, orang sembahyang berilmu lawan kada sembahyang. Lawan orang kada berilmu, orang kada berilmu tuh kada sembahyang kan yang kada kawan. Orang nang berilmu sembahyang aja ada titik banyu mata nangis. Kalau sama yang ada bujur, bujur aja lah. Orang yang ada berilmu itu ya kalangkangan ketahuan padahal ada sama yang. Sedangkan orang berilmu sambah yang aja tuh nah, iya takutan menangis. Sambah yang iya. Sedangkan orang ada berilmu ada sama yang malah ketawa. Jauh perbedaan orang berpengalaman. Jadi mun handak insaf sadar, duduklah di majelis-majelis ilmu. Orang sekali lagi rangkaya ini ada 6 hari. Kita paling-paling 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Itu gandilah. Nah, no hadir, no kandah, rancang tabulir. Ulun lawan biar ni kalian disasawatakan beramal tu disasawatakan. Ulun lihat jam jangannya ada ulun lihat jam dari membaca senta barat itu waktu agar waktunya pula. Mun ulun baju jujur menganggap keluargaan bang keluarga menganggap tu nah dididik diirik diumpinak dibawahi beramal walaupun kada ada hubungan keluarga. Tapi ulun menganggap nang datang tu keluarga. Kasian keluarga tu nah mun seorang ada datang. Jangannya guru nang lain tu 2 minggu sebelum pengantin parai. Persiapan. Apa disiapakan? Majar kada 2 minggu parai persiapan pengantin. Kenapa? Disiapkan sawang ada juga. Bagaimana kenapa anda? Woi, segalanya diatur. Senyanya dia bisa diatur dong dua asal tergantung duitnya aja. 4 orang dia Madura marimbong sapi tuh mam. 4 orang aja. Amun kita di kampung berapa? Sekampungan. Mama ada pakan kaki belat aja. Ini irong-irongnya kasiannya. Pagetnya sapi tuh pagetnya ya. Nya berempat ya, satu partai. Nya gawiannya. Jadi kita ada mengurangkan orang tu, orang ada no, biar pada tangankan 4 orang. Sebenarnya kita undang makan tu je. Memegi zaman ni kamu, apalagi musim tanam ni orang. Apalagi musim tanam ni dah rum lain. Nyaman aja begi zaman, nyaman jadi besar wan ni orang biar besar biar ni besar wan anak-anak cuma orang besar wan tu dah selesai. Sabar aja. Bawa ialah hilang hanya iso ya mun boleh berkisah satu mat ya lo ulun hari malam sanayan hari Ahad 5 tanggal hari ke Surabaya. Kenapa ke Surabaya? besaruan, paguruan asik tuh paguruannya. Nah, besar besaruan kita tuh kadang-kadang kan tahu gini paguruannya. Nah, ditambahkan pulang balik buat Habib-Habib tuh nah empat. Padahal sini kulir benar mah ajar di sini. Cuma lantaran sampian guru ini mah basilah nang ini nah kami tuh lah kan. Kada ada alasan. Ayo. Dan malam sanaya itu di Surabaya. Berpikiran ulun, berpikiran tuh nah. Keingatan nomor Kapolda tuh ada. Kapolda nang Bahari nang Habib nang Pian Pian Mangiran nang mana? Pindah ke Surabaya beliau langsung bintang 2. Kan dibajari bintang 1 aja tahu Jakarta bintang 1. Pangkat kurang naik. Pun telepon nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, langsung waalaikumsalam. Uma mimpi apa saya ini? Itu wan guru nih mana telepon keuntungan saya. Uma untungnya ai. Tuan guru menelpon, Pak bisa banar jauh ini lagi. Biar di mana guru? Ulun aku di Surabaya sudah. Ah, Surabaya ada ya ulun guru lagi. Di mana biar di Alkasia menginap di hotel Alkasia. Karena anggota ulun mah ambililah biar dah jauh jangan bukan dewa di lantun. Aku trauma jauh di hotel ulun. Mau ada guru ini, tidak usah jawab, tidak usah diambil. Aku bisa datang enak. Rumah ulun di anu jalan anu guru ini. Pian kabilah bertemuan ulun. Jauh kapur dah aja buat kabilah. Ulun guru ini sesudah jam 8 naur, sesudah jam 8 sibuk. Jadi sebelum jam 8 ada pertemuan ulun gubernur Kaltim. Apa pertemuan gubernur Jatim Jawa Timur. Jadi sebelum jam 8 pian datang ulun siap menunggu. Tulah kain. Sorangannya tulah. Baju lengan anda. Pian jangan baju buat ke dalam. Nah itu. Banyak mau kapolda polisi banyak pengawalnya ada teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya camam itu ya. Intinya orang mana? Orang besok. Apa? Aku menemui Kapolda. Hah? Ya. Menemui Kapolda? Iya. Apa keperluan, Mbak? Ya, ngomong-ngomong aja sama beliau. Hah? Jadinya terbingung ya. Bapak pandiran aja. Kapolda uang besar. Kan dipanggil gubernur. Tapi Pak, dari mana Pak? Dari Banjarmasin. Tapi ada tadi Kapolda berpesan Pak dengan kami kalau ada tamu dari Banjarmasin bawa masuk. Ya saya. Bawanya Kapoldanya berdiri dan mandangi assalamualaikum terdahulu sih dia. Bah, jago Kapolda ini kan tidak sangka rumah besar seperti ini tidak seperti Banjarmasin. Ini guru semuanya berkat pian. Rumah mantap juga ya. Berkat pian ya. Mana ada? Duduk pendiri. Apa guru? Ada berapa? Ada apa ya? Pertemuan. Cuma babar aja, Pak. Babar aja. Mungkin tahu, Pak Kapolda ini kan sibuk, apalagi menjelang pemilihan umum. Tapi itu hari Minggu, Pak. Minggu tenang. Minggu tenang. Apa pakai? Ulun, Pak, pengantinan. Anak buah. Ada ulurnya. Sambil bagai-gaya yang gak ada aja bagai itu. Dapat hari Minggu kan bapak sibuk kan. Tapi hari Minggu bapak minggu tenang. Ujian rambi ini ada janji kan di Jakarta pak.
2: tapi itu ibu aja ke Jakarta, saya harus ke Banjarmasin.
1: Oh,
2: mantap juga. Ya, saya ke Banjarmasin bang.
1: Jemput ke Pak, jemput ke lapangan
2: gak usah. Saya banyak teman di Banjarmasin. Saya ingin salah pakai penerbangan terakhir malam minggu. Penerbangan Surabaya Banjarmasin terakhir. Nanti setelah akad nikah itu saya berangkat ke lagi pulang.
1: Katakan tapi patuh aja,
2: apa udah tuh ini itu pak
1: betamuan itu lah,
2: saruan,
1: hi, besaruan mau mendatangi, langsung berminggu nang patuh-patuh. Ini kan cuma mana sih aja. Terus muncul ya lah.
2: Sibuk macam-macam orangnya menyisihkan waktu berapa pulang balik tambah di saruan saya kenal selama minggu apa tahu nenek parah pulang ada saruan jadi Pak Kiai hari minggu itu apa ya kok hari minggu itu jam 8 akad nikahnya. Sesudah itu masyarakat umum, Pak. Insya Allah Pak Gubernur, Pak Bupati semuanya hadir, Pak. Saya hadir Pak Kiai silaturahmi. Bagusnya orang. Nah itu Pak Kiai yang sunahnya itu, yang sunahnya saya mengikuti akad nikahnya itu. Ujar gua, besar ujar. Akad nikahnya itu saya. Kalau pengantinannya itu tidak ada hubungannya bagi akad nikahnya itu saya harus hadir. Berita selengkap. Kita boleh kipulah. Agar supaya terhindar kita dari pintu neraka sair, mohon jaga. Agar terhindar kita daripada pintu neraka Allah, ada harta zakati. Jangan sampai hidup dibunguli harta. Kita harus menguasai harta. Jangan hidup ini dikuasai oleh harta. Kita hidup ini harus menguasai harta. Jangan kita hidup ini dikuasai oleh harta. Pandiri duit itu nanti pandiri. Duit gara-gara lu gua tidak sembahyang. Gara-gara gua lu ketinggalan ibadah, maka harus lu menolong beribadah. Kawan-kawan diri kayak itu boleh. Memandiri kayak itu duit kawan. Bani, pandiri. Hei Bani, gara-gara ikam mau urusi aku ketinggalan majlis salim. Gara-gara ikam sambahyang aku padaikan tawan Tuhan. Harus ikam Bani hai menolongi aku pulang. Ikam bila dapat kok awas kirim mendahului. Nah jadi berarti itu tambah sapuhun tambah. Gara-gara paumaan mau nangis seorang beribadah jadi hasil paumaan mau nangis seorang ibadah. Paham aja wakana itu ada beda iya. Memaafkan dari kita ketawa panas sih biar maaf. Aku bagi sana lagi tadi. Ada orangnya nih mana aneh. Kita tahu enggak daripada lagi. Awak apa boros ya? Sama sini bela maaf awak. Ini enggak bela maaf awak. Kita mau belum enggak. Mana orangnya? Mangirat ada bacaan. Palingau, pare juga panggilnya. Palingau, mudahan jangan ada jadi datang lagi. Nyaman di kalau sosok menahu macarian dan itu nih. Senyum pak. Orang didoakan mudahan selamat di jalan ini kadang mudahan yang jadi datang. Aku minta sosok. Mudir tak paksa itu menuntut ilmu apa? Ada aja nah itu
1: Ya ada apa? Dia ada apa? Ada tawa-tawa pada anak bandar bulik.
2: Kita sampai jam 12 hari ini.
1: Nah, jadi sambayang itu nanti diperhatikan. Bukan lebihan sambayang 13 sudah. Kada jadi ibadat lain. Jadi bila kita koler buya ibadat, ampar tikar pasapan ada kiblat. Ampar tikar pasapan ada kiblat apa ya? Koler macam sama membaca tasbih, membaca zikir, membaca Quran, sambayang dia. Itu lengkap. Lengkap. Komplit. Sama ilang lengkap belum komplit. Oh gila. Komplit sama yang itu komplit. Lengkap. Nambah lagi. Mencakup terkumpul sebenarnya. Padahal kada paham bisa buting-buting itu nasib. Amun Rasulullah kada gesah lagi. Malam itu sampai bengkak. Bengkak betis. Dalam tu sunnat man ahya dhalama ila anistakat kadama gudurami warami. Inom-inom aja ada sama. Daripada mandi ada senapian di sini nah. Mulai isokan badal lahir, selesai badal lahir, ka banjir, selesai banjir, tinggal ke rumah, membeli sapi, sampai ke sini, makan aja sawah. Kan kesiannya, mumpian, kada mumpian, sudah makan. Jadi tak lambat-lambat saja, kita kan bapak gurunya lapar juga. Jadi sembahyang itu luar biasa. Amun Sayyidina Ali itu kada tahu di diri lagi sembahyang itu. Kada ada lagi ikatan lain pada Allah dari lagi. Kada ada lagi nang lain pada Allah ingatan. Sayyidina Ali karena panah menyibit di parut nih, karena panah. Jangan pun ditarik, diikuti panahnya aja kesakitan. Sabar, bapak dan anak menguti manarik Pak Ayu, jangan di sini nanti sakit aku. Aku sembahyang misalnya. Di sujud yang terakhir aku sembahyang. Di sujud yang terakhir aku sedang rindu-rindu nyalawan Allah. Aku di sujud yang terakhir, maka tarik apa nak? Tarik. Biasanya di nari sujud terakhir ditarik bagi kiri kada. Kada marah sama lu. Itu naranya wal hubbu yaqtaribu laddati bil alami. Kita apa? Nyamuk saya kau aja. Berarti sabalah untuk ayat 3 pun. Sambil bergaru. Ya lah. Masa benar orang ikut nyamuk. Orang panah tu lah. Ditarik. Kan malah sakit. Daripada sakit asiknya lawan Tuhan. Seorang. Nyamuk saya kau aja. Ngit ya. Naja. Lalu berarti sabalah aja ayat 3 pun. Sambil mana apa sabalahnya. Tapi ini berkala sampai pegamat jenya. Ini ganjil jadi tiga pondok kan orang cangam itu tiga pondok ganjil itu tiga pondok bilanya berapa jam bersinggalo emak emak bulunya tu nak berarti sama dah guring tak salam abatis dua kena guringnya bilanya sambalah aja bersihnya dah aja dia kaget itu tak guring tak. Jadi harap titik dia pun pada kita. Kita awal lah guring sambal betis. Jangan bakwa harap pada titik dia pun. Ayam pulang hebatnya ayam kenapa? Kada bisa pak kami. Kita kata ini umbi ada pak kami ada. Halo, ayam ada dalam baru. Aduh, ya ayam. Umah ayam umahnya. Umah ini kami ayam aja. Nah, ini ayam. Dan istimewa binatang tu seorang mengaku hebat pada binatang lah bungol manusia ni kehebatan kucing nampak anda bisa katulangan mana bisa ketulang kucing? Ente, padahal makanannya makanannya itu tulang, kan bisa ketulangan. Ada kita ada makanan dari saya nanya, makanannya aduh tulang dia. Ujar saya itu tulang nang tulang kotor tulang halus tuh jauh digigir, katulang nang genang digigir. Gitu pula. Katulangan nang halus itu aja gigir, katulangan nang genang itu pak digigir aja. Kue kan tuan, nang apa gara katulangan tulang genang. Mau anak tawa-tawa bujur-bujur ini jangan diari ini lo kabel lah lo bujur. Nah, jangan-jangan gembira kita sudah sembahyang karena diancam 500 tahun sewaktu Allah itu nang Sayyidina Ali nang menggetar itu sudah dibicarakan Sayyidina Ali itu sih bila kama ila salah ittadat maswasiruh. Apabila beliau berdiri hendak mengerjakan sembahyang, gemetar seluruh batang tubuh. Ujauh muntah itu, Sayyidina Ali itu bila berdiri sampai yang enggak menggetar. Masa orang ada, apalagi kanakan bergaya dulu. Kayak mau disembahyang, apakah sembahyang itu? Tradisi aja. Padahal banyak hakikat sembahyang itu. Orang sembahyang itu pasti kada sombong. Nang apa nanti semua di dunia ini? Satu umat bandar berubah. Kita lihat ada dok tayangan TV Sito Gintong, ya kan? Sito Gintong itu teman rekreasi di Higa Bandungan tuh banyak orang bermain-main dan melihat menonton. Kayak mulai kita pak diam kanan, nah, banyak orang melihat itu. Sekalinya jebol, nampak mati ya. 600 saja mati saya 100 orang dapatnya aja belum dah hilangnya lagi. Satu mat benar bun Allah Taala mengandaki innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Kita ini asal awal berjalan asal kawainah berjalan enggak. Padahal Tuhan kada mengandaki lagi belum ujak-ujak kau berjalan lagi. Mau apa? Apa ibadah kita di rumah berjugit-jugit pak kayak orang kafir waktu pamit waktu apa kampanye tak ditarik Tuhan sedikit aja orang lagi berjalan mau apa tagar Allah Ta'ala halim karim murahan Allah Ta'ala pemaafan ada bertindak kesal tidak bertindak jalin makanan itu kan ada. Caranya kayak kita sudah nangka itu yang bertanding nangka itu makiakan gitu. Jadi kita menuruti sifat Allah Ta'ala takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlak Allah. Allah Ta'ala kada mau bila orang kafir itu berbuat jahat. Aturannya kada diberi Tuhan rezeki kok ba'alahan lagi diberi rezeki pada orang Islam. Ya Allah, aturannya kafir menyembah lain pada Allah dulu akal lawan Tuhan diberi alam pada orang Islam. Nah kita itu ya orang yang syarat lawan kita, orang yang penyinggungan lawan kita, orang yang memuah lawan kita baiki. Nah, nyaman aja buang ke itu kan ada bawa berakhlak akal Allah. Dan lagi akhlak Allah bilanya menyuruh orang balasannya pahala. Kita itu juga menuruti akhlak Allah bila menyuruh orang duit walaupun orang kadang-kadang nak minta apa-apa. Dan maka itu mulai ulun sekali lagi nah, berpikir biar paumaan pesantren kali sedikit menyuruh masyarakat orang ada sampai hati dan ngutung royong ada sampai hati orang berurang aurang juga seorang minta mau dipinta pasti mau biar sehari aku sisiakan hari ahad nah gani aku bertanam nah aku kada pesantren nah gani pasti mau tapi buat berpikir kita ana buru'a'u naminal mutakallifin aku jar nabi kada mengakui umat tang umatku tu katuju manda berarti orang kita hidup jangan berarti orang jangan mengalihi orang. Kayak apa cara? caranya hidup ni jangan mengalihi orang. Ulun kepian sampai ada nang bertawar. Orang Palangkaraya tu babaca setengah bulan sekali mandat malam Jumat tadi. Guru pian kami ambili. Diatarakan pulang. Ambili diatarakan. Mambili berapa ya kok? Mambili berapa turun? Caranya ikam ambili jauh bah helikopter, kurang lebih dia. Mungkin mutus sama ya, aku duduk juga. Paling ikam pulang. Mambili matarakan pulang. Jangan hidup ini mengalihi orang. Jangan mengalihi laki. Jangan mengalihi laki. Jangan mengalihi bini. Sabar tenang itu insyaallah. Jangan memberat-berati orang. Tapi memberati cagar mengalihi orang. Mau memberati cagar manya-mani. Yo tertawa. Tertawa. Lain pulang misalnya. Nah, ini tetap terlampak benar itu. Untuk menyamani orang ada apa-apa nih itu. Memberati orang, tapi imbalannya enggak tak bisa dulu saya ngomong. Ayo bisa, aku buat. Buat, diberi 40 ribu di zaman tahun 80-an. Nah, mengalihi orang tapi imbalannya alahan pada orang alih. Yuk, pinjaman, tapi memberi alahan pada pinjaman itu. Beri tahu capai dulu nih. Gani aku, baru manggara hubungannya. Gani aku, sekarangnya ada yang memberi apa-apa gitu. Baru dulu nih, gani aku. Wow, jadi berusahalah kita supaya jangan terbuat neraka sair muntung jaga khususnya jangan pengarampok apalagi menguya orang pacang menyinggung orang pacang menyakiti orang jangan. Nah kedua kita berusaha melepaskan diri daripada lawak pintu neraka lawak itu bahayanya di harta. Kita adakan penelitian, adakan introspeksi, adakan muhasabah penilaian diri kita. Apakah kita menguasai harta atau harta menguasai kita? Bila kita menguasai harta, stop. Aku Johor. Aku sembahyang Johor. Mau atau tidak, pasti untuk jalankan ke mana. Itu hidup menguasai harta. Kalau hidup dikuasai harta, ngalah-ngalah, kadang-kadang pulang, macam-macam alasan. Itu tu itu nangalang-alang tu nangale itu nang ditonti jauh bas dia lah sedikit aja. Han, amun bertahan kena jam 3 sehabis yur. Bah, sekali ni aduh apa dimaafi Allah Taala aja. Ujar bunga ni membisiki tu iblis tu membisiki tu. Ya, masalah ini ni aja jujurnya detail kan ukuran nabi kena isok pulang nangalang pulang sama dalam bunga. Allah Taala pengampunan ya, yang semua benar. Nah, yang keempat, pintu nerakanya jahim. Untuk siapa jahim ini? Apa kesalahannya? Ikutilah. Pada siri berikutnya pada saat dan gelombang yang sama. Minta halal, minta maaf, minta ridha, talambat datang. Tapi walhasil datang juga, iya lah, walhasil kita kau baik ilmu dan baik ibadat, mudah diterima Allah. Mudah kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kebaikan diterima, dosa diampuni, kabul seluruh hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrimna bi taqwa jami'na bil 'afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas وعصب طلب العلم والشيء والعمل وبجميع الطاعة والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
2: hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya rabbal alamin sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu

saya nggak butuh sholatmu, kamu nggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan.